0: terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama. Dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan.

0: yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
1: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi data kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan, ya, barcode, ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
0: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga

0: proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
1: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
0: Sementara itu, Dokter Umum Andi Nilhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
2: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
0: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
3: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan untuk orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
0: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
1: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
2: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
3: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
4: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Wah, solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Baru Yurisa dengan Kuwada untukmu. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini, hari Selasa 12 Mei. Waktu jalannya cepet banget, pendengar Pro 1. Tapi kalau Anda yang masih terjebak macet pagi hari ini, ya udah disabar-sabarin aja. Sambil ngeliatin jam, sambil juga dengerin Pro 1 RRI Denpasar. Masih muterin lagu-lagu pilihan juga pagi hari ini, termasuk nanti kami akan mengajak Anda untuk bisa menyimak saat ini. Tidak saja khawatir soal ekonomi, soal pendidikan, tapi juga kita khawatir dengan adanya radikalisme yang dilakukan sejak dini, sejak usia anak-anak, yang sangat membahayakan situasi psikologis, kemudian juga mental dari anak-anak yang kemudian memang di brainwash atau dicekoki gitu ya, dengan pandangan-pandangan yang ekstrim, kemudian intoleran, dan juga menolak situasi sebuah kenegaraan. Kalau kita punya yang namanya Pancasila, punya Bhinneka Tunggal Ika, kemudian juga ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai keyakinan kita dalam menjalani hidup, plus juga ada keyakinan terhadap agama kita. Nah, kalau kelompok-kelompok ekstremis atau yang berusaha untuk memberikan paham radikal kepada anak-anak ini akan mencekoki mereka dengan hal-hal yang sangat-sangat ekstrim begitu ya. Dan seringkali juga prosesnya ini mengarah pada dukungan dan juga pelegalan penggunaan kekerasan begitu ya, supaya mendapatkan perubahan yang drastis dan terinspirasi oleh ideologi tertentu. Udah punya ideologi tersendiri Pancasila di Indonesia, tapi masih juga repot-repot untuk memahami ideologi yang lain, sehingga proses inilah yang disebut dengan paham radikal yang sangat berbahaya jika

Seperti apa strategi agar terhindar dari radikalisme sejak dini? Nanti juga akan dipandu oleh rekan saya, Yanuar Setiaji. Anda bisa dengarkan siaran Pro 1 tidak hanya melalui siaran terestrial kami di 105,2 FM, tapi juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital dan juga siaran streaming kami di rri.co.id.

pada kue lapis legit, menggambarkan rejeki yang berlapis-lapis dan tidak ada habisnya. Panganan tradisional ini juga menggambarkan perjuangan seseorang dalam mewujudkan impiannya, yaitu meski sulit dan butuh proses panjang sebagaimana pembuatan kue ini, pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar di media sosial sebuah video yang menarasikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPR RI dan segera diproses pemakzulannya. Mari kita cek faktanya, pendengar. Dari tim cek fakta kompas.com menelusuri klaim tersebut dan tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan yang menyebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan setelah ditelusuri, pendengar, dengan Google Lens, video yang beredar yang menyatakan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia ini identik dengan video yang ada dalam akun YouTube medcom.id pada Juli 2024 yang memperlihatkan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo kepada Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo. Dalam konteks aslinya, pengunduran diri yang dilakukan oleh Gibran ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Dan saat itu Gibran juga sudah menyampaikan telah berpamitan dengan sejumlah pejabat daerah sebelum menjalani tugas baru sebagai Wakil Presiden. Dan dengan demikian, pendengar, narasi yang menyebutkan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada DPR RI adalah hoax karena video yang digunakan merupakan dokumentasi lama saat Gibran mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo pada Juli 2024. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Soal salah maupun benar, memang kita yang bisa menentukan, pendengar Pro 1. Tapi kalau soal ideologi, soal paham-paham yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia, the one and only ya ideologi bangsa kita Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemahaman dasar hidup kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau di saat kita saat ini pendengar, dan bahkan mungkin di awal tahun 2000-an, kita sering juga mendengar ada paham radikalisme yang seringkali memang dibawa pemikirannya untuk perubahan-perubahan yang menggunakan kekerasan atau sikap yang ekstrim. Dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini sudah menyelenggarakan beberapa program, yakni deradikalisme, yang saya kutip dari Indonesia Baik, sehingga deradikalisme ini menjadi program untuk menetralkan pikiran-pikiran bagi mereka yang sudah terpapar dari paham radikalisme. Lalu seperti apa juga strategi dari deradikalisasi sejak dini? Kita akan simak perbincangannya, pendengar Pro 1, bersama dengan rekan Yanuar Setiaji, dan nanti juga akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami di studio Pro 1 RRI Denpasar. Anda bisa menyimak siarannya melalui website rri.co.id, melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar, dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: Strategi deradikalisasi sejak dini berfokus pada pendekatan preventif melalui penguatan peran keluarga, pendidikan karakter di sekolah, dan literasi media digital untuk menanamkan toleransi serta pemikiran kritis. Langkah ini krusial untuk membentengi anak-anak dari paparan ideologi ekstremisme, intoleransi, dan narasi kekerasan sejak awal. Berikut adalah strategi utama deradikalisasi sejak dini. Pertama, penguatan peran keluarga. Komunikasi terbuka. Orang tua perlu aktif berkomunikasi dan responsif terhadap perubahan perilaku anak, terutama bagi yang tertutup. Pendidikan nilai kasih sayang. Keluarga berperan sebagai katup pengaman untuk mendidik anak dalam bingkai kasih sayang dan pemahaman ajaran yang moderat. Kepedulian aktif. Orang tua harus membangun lingkungan keluarga yang harmonis untuk mencegah miskonsepsi. Kedua, pendidikan karakter di sekolah. Deteksi dini oleh guru. Guru termasuk guru BK dilatih untuk mengenali perubahan karakter murid dan memberikan ruang curhat. Kurikulum toleransi. Institusi pendidikan, mulai PAUD hingga menengah, merupakan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan agama kontekstual. Mengajarkan teks agama secara proporsional dan juga damai untuk mencegah salah tafsir. Ketiga, literasi media digital. Pengawasan konten. Melakukan pengawasan dan regulasi teknologi, terutama penggunaan media sosial untuk menangkal propaganda terorisme. Penyaringan narasi. Meningkatkan kemampuan anak dan memfilter narasi kebencian dan konspirasi yang sering beredar di media sosial. Keempat, pendekatan humanistik dan sosial. Pendekatan personal. Pendekatan yang humanis untuk menghargai anak, memuji pencapaian, dan mendekati anak yang introvert. Intervensi khusus. Pendampingan khusus bagi anak-anak yang beresiko, termasuk anak dari pelaku tindak pidana terorisme, untuk melepaskan mereka dari pengaruh ideologi kekerasan. Strategi ini memerlukan kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dari paparan paham radikal.
2: Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yanuar Setiaji di Dialog Denpasar hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dan hari ini kita akan membahas topik tentang strategi deradikalisasi sejak dini. Dan untuk membahas topik ini kita telah kedatangan dua narasumber, yaitu langsung kita sapa, ada Katim Idrinsos dan Pencegahan Densus 88 Antiteror Polri Satgaswil Provinsi Bali, ada Bapak Ibda Hadi Nata Kusuma. Selamat pagi Pak Hadi.
3: Halo, apa ini sebutannya, sahabat Pro 1?
2: Sebutannya apa?
3: Pendengar.
2: Pendengar,
3: ya, pendengar Pro 1, ya. Selamat pagi.
2: Ya. Dan untuk yang kedua ada penyuluh agama Islam Ahli Madya Kemenak Kota Denpasar, ada Hajah Titin Herawati. Selamat pagi Ibu.
4: Selamat pagi Mas, ya. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, baik Ibu, semua. Sehat. Ya, sebelum kita ini, sebagai informasi, di Dialog Denpasar hari ini dapat Anda lihat di live streaming kita di Facebook RRI Pro 1 Denpasar, dan bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store. Dan bagi para pendengar Pro 1 yang ingin bergabung atau berpartisipasi, bisa melalui WhatsApp di 089678123830 atau telepon di 0361222161. Baik, para pendengar, maraknya fenomena anak-anak dan remaja yang mulai terpapar paham radikalisme menjadi perhatian berbagai pihak. Pengaruh lingkungan dan pergaulan, media sosial, hingga minimnya pengawasan dan literasi digital dinilai menjadi faktor yang membuat generasi muda rentan terjerumus pada fanatisme dan ajaran kekerasan. Ya, mungkin kita akan langsung bertanya kepada Bapak Hadi. Pak, mungkin ini dengan topik strategi radikalisasi sejak dini itu, ini seberapa penting sih Pak, kalau dari Densus 88 seperti apa sih Pak?
3: Baik, perlu diketahui terkait dengan fenomena baru anak-anak yang dilibatkan, digerorong untuk terlibat dalam tindak pidana terorisme maupun radikal kekerasan. Ini dari tahun lalu 2025 ini mengalami peningkatan. Sehingga ini penting diketahui oleh masyarakat bagaimana langkah-langkah mengantisipasi. Nah, mengingat sarana penyebaran ini tentu mengikuti perkembangan zaman. Saat ini tentu era digital ini yang paling dominan ya, sebagai sarana meningkatnya anak-anak yang terpapar ini. Sehingga penting pemahaman bagi orang tua, guru, dan juga seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi ini agar menekan anak tidak terpapar. Karena boleh kami sampaikan bahwa hingga saat ini untuk di Bali sendiri, dari 110 anak di Indonesia yang terpapar radikalisme, di Bali sudah ada 2 orang yang sedang saat ini masih dalam proses penanganan deradikalisasi, dan 6 orang anak yang terpapar fanatisme kekerasan seperti yang terjadi di SMA 72 Jakarta. Ini anak-anak yang lebih kepada ingin ikut-ikutan, ingin meniru perilaku kriminal yang dia tonton, yang dia didorong oleh dari grup-grup WhatsApp. Karena dia bergabung di grup-grup WhatsApp, di sana dia dapatkan brainwash dan pemahaman untuk melakukan tindakan kriminal. Gitu.
2: Berarti memang awalnya itu memang dari medsos ya?
3: Nah. Umumnya semuanya didominasi dari medsos dan bahkan dari game online.
2: Oh, dari game online juga bisa ya?
3: Iya.
2: Oke. Mungkin kita langsung lanjut ke Bu Titin, Bu. Kalau untuk mengapa pemahaman agama yang tidak utuh itu dapat memicu munculnya sikap fanatik dan intoleran pada anak-anak itu, Bu?
4: Iya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat untuk anak-anak yang intoleran atau kemudian kekerasan, itu tidak selalu pemahaman agamanya tidak utuh. Jadi memang anak-anak memang bisa dikatakan kan memang belum utuh ya. Nah, kalau sampai anak-anak terjerumus seperti itu, faktor utama kalau menurut saya, kalau tadi Pak Hadi menyoroti bagaimana sosial media, media digital termasuk game online berpengaruh. Jadi anak itu kan adalah amanah dari Allah kepada orang tua ya. Nah, sudah sejatinya adalah itu adalah tanggung jawab orang tua yang pertama. Jadi mereka lahir dalam keadaan suci, bersih, tanpa noda ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, kalau kita mau mengatakan memang deras sekali ya Pak Hadi ya. Bahkan orang tua mungkin kalau mau disalahkan, wah enggak mau 100% disalahkan ya, tidak mau. Tetapi mau tidak mau, ya tetap harus disalahkan. Karena kita punya tanggung jawab. Mungkin kalau terhadap manusia kita bisa nolak, oh saya sudah berusaha, tetapi kalau kepada Allah, Allah enggak mau tahu gitu ya, misalnya. Betul, tanggung jawab Anda adalah sebagai orang tua. Jadi intinya adalah untuk memperkuat itu pada dasarnya adalah pendidikan agama. Sebagaimana dikatakan dalam Islam bahwa ibu adalah madrasah pertama ya Mas ya, sehingga sudah seyogianya memang ibu ya, kita juga memaklumi banyak ibu yang menjadi wanita karir di luar, tetapi dalam mendidik anak saya dalam tanda kutip saya rasa tidak ada excuse. Jadi sangat penting sekali pendidikan agama di samping juga orang tua memberikan contoh, bukan hanya mohon maaf mengirimkan anak ke sekolah-sekolah Islam, mengirimkan anak ke pondok pesantren. Betul. Kemudian orang tuanya tidak memberikan contoh atau cuci tangan istilahnya. So, kenapa Bu di pesantren? Oh, saya menjadikan anak saya anak yang solehah gitu. Padahal anak yang solehah itu kan juga bisa dikatakan 90% adalah apa ya, dari kedua orang tuanya. Jadi memang kalau ditanyakan intinya adalah pendidikan agama, saya setuju. Pendidikan agama yang berkarakter tentunya.
2: Ya, berarti balik lagi ke lingkungan keluarga sendiri.
4: Betul,
2: ya.
4: Lingkungan keluarga yang pertama.
2: Oke, lanjut ke Pak Hadi, Pak. Kalau bagaimana Pak strateginya Densus 88 dalam mencegah penyebaran radikalisme kepada anak-anak dan generasi muda ini seperti apa sih Pak?
3: Baik, kalau sudah terkait dengan strategi, kita mengacu ke undang-undang ya, undang-undang pencegahan, undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Jadi pasal 43 A sampai D itu mencakup terkait dengan upaya pencegahan. Jadi ada, yang pertama itu ada kesiapsiagaan nasional, itu bagaimana seluruh masyarakat ini siap siaga mengantisipasi. Jadi sudah ada aturannya. Kemudian bagaimana yang kedua, kontra radikalisasi. Nah, inilah pencegahan ya sini. Kontra radikalisasi dan yang terakhir deradikalisasi terhadap yang ditujukan memang dominan yang terhadap kelompok-kelompok terpapar, eks napiter, eks kelompok radikal. Nah, terkait dengan upaya pencegahan, strategi pencegahan, tentu ini juga mengacu lagi ke undang-undang aturan yang ada, yang mana kita mengedepankan upaya soft approach. Kalau dulu kan Densus mungkin lebih banyak yang hard approach ya, upaya penegakan hukum. Namun yang namanya penegakan hukum bukan berarti langsung seketika selesai, karena yang kita hadapinnya adalah ideologi. Jadi, ya kalau luka mungkin bisa kelihatan, luka kita obati selesai. Kalau ideologi ini butuh proses. Nah, sehingga itu kembali lagi langkah-langkah pencegahan yang pertama, kontra ideologi. Kita bagaimana memperbanyak literasi, kita sampaikan edukasi gitu. Tidak hanya kepada anak, yang penting-penting adalah orang tua gitu. Maka kita juga selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan, mengundang guru saat ini karena meningkatnya anak, yang tadi ya, anak yang terpapar, sehingga penting ini segitiga ekosistem ini, anak, guru dan lingkungan. Ini penting ini. Nah, itu kemudian bagaimana juga kita memanfaatkan media digital yang kita sebut dengan kontra narasi. Nah, jadi narasi-narasi kita sebarkan ya, jadi kita kolaborasi dengan forum-forum anak, dengan konten kreator, kita manfaatkan itu dengan tujuan untuk mengedukasi gitu. Bahkan kita juga membuat spanduk atau poster-poster, kita pasang di sekolah-sekolah, dan saat ini kita juga mendorong adanya surat edaran terkait dengan gawai di sekolah. Ini masih dalam pengajuan ya. Dan juga sebenarnya kita ada apa namanya landasan lagi yang mana masih baru terbit ini, yang namanya rencana aksi daerah penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Perpres nomor 8 tahun 2026. Ini yang nanti akan mengikat seluruh satuan-satuan dinas di wilayah ini biar kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Jadi mekanismenya jelas di sana. Jadi kita sudah ada dasar yang jelas, pedoman yang jelas agar kita bisa berkolaborasi dalam baik itu pencegahan, kemudian penanganan anak yang terpapar sampai dengan proses deradikalisasi terhadap kelompok-kelompok terpapar tadi. Ini yang sedang kita sedang ajukan, karena kemarin baru saja kita audiensi dengan Pak Gubernur dan disambut baik, dan memang akan ditelanjuti segera. Mudah-mudahan ini bisa rampung lah tahun ini gitu.
2: Oke, lanjut untuk biar bisa ditanggapi oleh Bu Titin. Bagaimana Bu kalau strategi dari penyuluh agama Bu untuk mencegah penyebaran radikalisme kepada anak-anak ini Bu?
4: Iya, jadi kami sebagai penyuluh agama, kebetulan di Kementerian Agama itu penyuluh agama itu ada dari hampir semua agama. Ya, semuanya ada, jadi penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha ya. itu Kementerian Agama sangat concern terhadap permasalahan digital yang apa digitalisasi yeah. yang mengarah kepada kekerasan. Jadi kami kalau dulu dicanangkan sama Pak Menteri Agama Pak Lukman Hakim itu mm-hmm. adalah yang digaungkan adalah moderasi beragama. Mm-hmm. Jadi sasarannya adalah untuk ya mencegah, itu kan mencegah ya, mencegah bagaimana pola-pola ekstrim fanatisme ya Pak untuk berkembang. Jadi sebenarnya kalau kita mau, dan sampai saat ini kita masih terus diminta untuk menyampaikan tentang sebatas masih moderasi beragama. Dan moderasi beragama ini kan bukan hanya berbicara satu agama ya, tetapi kepada seluruh. Jadi memang menggunakan dasar agama sebagai landasan berpikir moderasi. Kemudian Kementerian Agama juga menyiapkan kalau kita mau ikut terjun itu kan harus berilmu ya Mas ya, harus punya apa yang mau disampaikan, apa yang mau dilakukan. Karena itu Kementerian Agama membuat bimtek untuk para penyuluh, para guru itu tentang bullying, tentang kekerasan seksual gitu. Karena kadang bullying ini termasuk salah satu penyebab ya Pak ya,
3: masuk,
4: Pak Hadi ya, masuk ya. Jadi ada rasa minder, ditekan, kemudian dilampiaskan dalam bentuk membentuk kekerasan, berkumpul, mereka mencari identitas ya Pak ya, mereka mencari identitas. Sebagaimana kita tahu kan anak-anak SMP, ya, ABG-ABG ini kan sebenarnya mereka sedang mencari identitas. Karena itu saat ini kalau untuk Kementerian Kota dan Kementerian Agama Kota Denpasar, kita masih giat masuk ke sekolah-sekolah, lebih banyak ke SMA sih kita Mas ya. SMP SMA itu dengan namanya rider, Kemenak rider ya. Jadi itu membawa visi misi menyampaikan tentang moderasi beragama melalui game, permainan gitu. Jadi sehingga tertanam, kita kan mau merubah itu tidak bisa kamu harus begini ya Pak ya, tetapi harus ada internalisasi nilai. Jadi itu yang penting. Jadi ya tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri ya Mas ya, makanya kalau saya tadi setuju sekali dengan Pak Hadi mengatakan bahwa nanti kita ada kolaborasi. Jadi kalau misalnya dari Densus, dari sisi hardnya misalnya kan agak serem-serem ya. Kalau penyuluhnya, gurunya dengan soft-soft yang lembut-lembut, pendekatan seperti itu dengan membaca karakter anak kan begitu. Saya kira begitu Mas.
2: Kalau berbicara tentang program, berarti Densus juga ada sosialisasi program juga?
3: Ada, kita udah rutin sekarang sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah, kemarin kita mengupayakan setiap bulan itu kita keliling. Dari roadshow kita ke sekolah, ke setiap kabupaten. Kita mengundang guru, komite sekolah, bahkan kepala sekolah, berkolaborasi dengan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, karena kan masing-masing punya scope yang berbeda ya.
4: Jalurnya
3: berbeda.
4: Termasuk KPAI ya.
3: Ya, jadi kita membuat kegiatan seperti itu rutin setiap bulan dari awal tahun, melihat adanya peningkatan tadi gitu.
2: Oke, Pak, saya tuh penasaran Pak, mungkin ada ciri-ciri nggak Pak perilaku anak yang mulai terpapar paham
3: radikalisme,
2: toleran dan radikalisme
4: supaya
2: itu
4: jadi orang tua juga bisa
2: Nanti bisa waspada
4: gitu.
3: Jadi kalau kita kan saat ini ya sedang menangani anak terpapar radikalisme dan yang satu lagi fanatisme kekerasan. Fanatisme kekerasan ini tidak terkait dengan teror Mas, tidak terkait dengan terorisme, tidak terkait dengan ideologi. Radikalisme ini terkait dengan ideologi. Ya, jadi mungkin perlu diketahui juga apa sih radikalisme. Radikalisme ini kan keinginan untuk merubah ideologi, tatanan, sistem secara cepat, namun membenarkan cara-cara yang ekstrim, kekerasan, melanggar hukum. Nah itu perbuatannya seperti itu, sudah mulai membenarkan. Kalau terorisme sudah mewujudkan apa yang ada di pikirannya, kalau gitu ya, itu perbedaannya. Sehingga kalau berbicara masalah ideologi, bagaimana rasa nasionalismenya, itu ciri-cirinya, bagaimana rasa nasionalismenya. Kemudian bagaimana pandangan dia terhadap perbedaan, kalau kita nyebutnya eksklusivisme. Jadi bersifat eksklusif, merasa paling benar, kemudian paling top sendiri, dan mengenyampingkan perbedaan yang ada. Nah itu, jadi kembali lagi terkait dengan rasa nasionalisme. Kemudian bagaimana pandangan dia terhadap perbedaan, anggaplah keyakinan, ya keyakinan yang berbeda, ini bagaimana? Bagaimana responnya? Kalau sudah mulai membenarkan upaya kekerasan untuk melawan itu semua, ya ini sudah ciri-ciri terpapar. Lagi tambahan yang perlu diantisipasi, bagaimana anak-anak mulai mengakses video-video kekerasan. Kemudian konten-konten terkait dengan peperangan. Karena tadi kita sempat ngobrol dengan Bu Titin juga, anak yang semakin sering menonton hal-hal kekerasan seperti itu, yang diantisipasi apa? Menormalisasi. Menormalisasi apa yang dia lihat. Nah, karena itu anak ini kan rasa ingin tahunya tinggi ya. Nah, dari dalam kasus yang ada ini, anak bergabung di grup-grup medsos. Nah, dari grup medsos itu disampaikanlah terkait dengan ideologi dari kelompok teror tertentu, kemudian bagaimana untuk meningkatkan semangat, ada nasyid-nasyid perjuangan untuk menambah spirit, macam-macam caranya. Kemudian ada simbol-simbol, bahkan tidak sedikit ketika kita melakukan pembinaan, di buku catatannya digambar simbol-simbol tuh. Ada simbol simbol teror, ada kalau dia fanatisme kekerasan, dia gambar simbol fanatisme kekerasan gitu. Ada dalam kasus yang kita tangani, orang tua gak percaya, Pak. Orang tua gak percaya. Coba cek buku catatannya, kayak bilang gitu. Cek sama-sama.
5: Ternyata nih, ada.
3: Ada. Dan kagetlah orang tuanya. Nah, jadi kita bisa memang harus keterbukaan terhadap anak. Terkait dengan itu, anak kalau bisa harus kita didik harus mau terbuka curhat dengan orang tua.
4: Jadi teman terbaik.
3: Teman terbaik. Jangan sampai anak memendam masalahnya sendiri. Kan ibarat balon tuh, mendam, atau mengalihkan dengan komunitas yang baru. Nah, dia surhatlah di grupnya itu. Nah, itulah sarana pintu masuknya.
4: Maaf seperti nih itu. Mas, saya tambahin sedikit ya. Pak Hari kan tadi sempat menyebut tuh kalau asalnya tuh dari bisa dari bullying.
3: Betul.
4: Nah, bully ini juga kan kadang orang tua kalau anaknya pulang nangis dibully, gitu aja nangis. Dulu bapak atau ibu diginiin
3: betul.
4: Ah kamu lembek amat gitu ya misalnya. Nah ini kan juga berarti orang tua, guru, makanya kita mendapat pendidikan. Mana sih sebenarnya sudah masuk kategori bullying? Sehingga kita tidak, ya itu tadi kembali bahasa menormalisasi. Karena kita menggunakan pengalaman pribadi, generasi 45 dulu diiniin gak marah, kamu masa digituin aja nangis gitu. Ya, jadi saya pernah menyaksikan ya Pak. Jadi seorang anak itu menangis tersedu-sedu, mengadu sama bapaknya karena dia diejek tidak punya ibu.
3: Itu
4: kan kejam sekali kalau kita pikir ya. Nggak punya ibu, nggak punya ibu. Sedih nggak sih dia nggak punya ibu? Nah bapaknya cuma ngomong, ya udah biarin cuma gitu aja. Nah ini juga berarti kan kita harus paham kategori bullying itu sebenarnya, sehingga
3: lisan,
4: secara lisan verbal ya, secara verbal itu malah mungkin lebih menyakitkan, mas.
3: Betul.
4: Tersimpan dan bisa menjadi bibit-bibit, yaitu tadi jadi menormalisasi kekerasan, seperti itu jadi pintu masuk menonton gitu. Ternyata dia berani, berarti saya harus berani seperti ini melawan kepada itu.
5: Ya, berbicara tentang tadi sempat menyinggung tentang media sosial ya Pak. Nah, mungkin bagaimana Densus 88 menghadapi tantangan penyebaran ini Pak, di era media sosial dan kecerdasan buatan IE saat ini kan lebih canggih-canggih itu Pak. Itu seperti apa ini Pak?
3: Ya tentu kita juga di kepolisian harus mengupgrade diri ya. Ya nggak mungkin kita ikut cara konvensional. Kalau dulu kan, mohon maaf nih, kegiatan kumpulan, ada kegiatan kajian-kajian tertutup. Nah itu kan lebih ke teknis di lapangan. Kalau sekarang kan digital lebih banyak kan, sehingga kita juga harus menyesuaikan, mengupgrade diri. Apa yang harus kita lakukan, ya kita harus kolaborasi dengan konten kreator misalnya, ya kan, karena kita juga butuh. Kalau penanganan radikalisme tentu tidak bisa sendiri seperti yang disampaikan Bu Titin tadi. Kita harus kolaborasi dengan yang memang punya tupoksi masing-masing ya, yang lebih paham gitu. Jadi kita mengupgrade diri, bahkan kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan konten kreator tadi yang saya sampaikan, dan juga
4: membuat kontranarasi.
3: Kontranarasi tadi mendorong pemuda-pemuda juga. Kita juga harus inovasi nih, Pak. Harus inovasi bagaimana kayak rencana kita ke depan, kita mau buat lomba perkontenan nih. Kita nanti akan sebar ke sekolah-sekolah, membuat mendorong siswa agar membuat konten misalnya toleransi atau radikalisme, ya pencegahan. Nah nanti kita siapkan supportnya kan gitu. Jadi harus ada inovasi dan kreativitas memang okay. dalam rangka ini.
5: Okay.
3: Dan upgrade diri tadi pertama.
5: Ya siap ya. Siap. Nah tadi kalau Bu Titinan sempat mengatakan bahwa keluarga itu jadi ujung tombak lah ya. Ah Bu, kalau untuk bagaimana Bu pendekatan yang tepat untuk memberikan pemahaman agama yang moderat kepada anak itu seperti apa sih Bu?
4: Iya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa keluarga itu adalah sekolah pertama bagi anak gitu. Jadi sebaiknya memang agama disampaikan bukan dengan cara kekerasan. Yang terbarukan ini adalah adanya kurikulum berbasis cinta, Mas.
5: Oh, iya.
4: Jadi kurikulum Pak Menteri cinta. Ya, yeah. Kurikulum berbasis cinta. Jadi bagaimana kita segala sesuatu kalau umat Islam itu kan uswahnya adalah Rasulullah.
5: Oh, iya.
4: Bagaimana cara dengan berumah tangga, dengan anak gitu ya. Karena sesungguhnya sebagaimana hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Kemudian terkait dengan pendidikan agama, Pak Menteri, waktu itu Pak Lukman Hakim pernah mengisi kami mengikuti BIMTEK. Itu beliau juga mengatakan penyuluh itu harus bisa bikin konten kreator dalam rangka menandingi itu tadi, Pak.
3: Iya.
4: Ya,
3: dominasi konten radikal.
4: Dominasi konten-konten Betul. Radikal itu tadi. Jadi iya, kita diminta untuk menyebarkan tentang moderasi supaya anak itu tidak hanya melihat dari satu sisi saja pembenaran. Yeah. Dan kemudian juga dengan adanya digitalisasi media itu, orang tua jangan seneng anaknya di kamar terus.
3: Betul.
4: Wah, anak saya kalem.
3: Aman kok di rumah.
4: Aman di rumah.
3: Padahal
4: belalang
3: buana itu ya.
4: Tahu, iya, dia sudah sampai di sana sini ada perang di sana.
5: Ya, belalang buana di dunia maya.
4: Begitu dia bercerita, dia tahu. Oh, ternyata di Somalia tuh ada konflik loh. Nah, di ini, iya. Di Vietnam tuh ada ini loh. Gitu. Ibunya kaget loh. Perasaan kamu di rumah aja kan ya seperti itu.
5: Iya.
4: Dan kemudian juga tentunya perhatian dan kasih sayang.
5: Betul.
4: Ya, jadi orang tua itu. Contoh salah sholat tapi orang tuanya nggak pernah sholat, mengaji orang tuanya nggak pernah ngaji. Jadi memang orang tua harus mencontoh Rasulullah SAW. Dan kadang-kadang anak tidak perlu kita kasih tahu, kamu lo contoh Rasulullah mana Rasulullahnya ya. Jadi contoh yang paling faktual adalah kedua orang tua. Jadi orang tua menjadi madrasah dan juga uswatun hasanah buat anak-anaknya cara berbicara. Ya. Tidak usah kita langsung bicara, oh ini supaya nggak terpapar harus nasihati anaknya, tidak. Tetapi bagaimana sih cara kita tidak merno? Bahkan menurut saya ada anak kecil, saya melihat anak kecil ya kelas 1 SD menginjak anak kucing sampai mati. Itu tuh saya udah bilang itu ada yang salah sama anak itu.
5: Yeah.
4: Saya sudah seperti itu karena anak itu kan fitrah ya
5: maksudnya.
4: Itu ada yang salah sama anak itu dan orang tuanya bilang nggak boleh nakal, ya Allah itu bukan nakal, saya bilang gitu ya. Itu kan berarti ya Pak sudah entah ada entah dia pernah menonton melihat timbul kebencian kecemburuan. Jadi memang kompleks Mas. Tapi sekali lagi kita tidak boleh berputus asa ya.
5: Betul
4: itu
5: sekali.
4: Jadi intinya adalah tetap kita berpegangan kepada agama. Saya yakin sih ya Pak ya semua pihak ini Densus pun juga dalam pada saat melakukan sosialisasi juga tidak terlepas dari nilai-nilai agama seperti itu. Karena itu nilai yang pertama diperoleh anak di rumah. Makanya kan kalau orang Islam setelah lahir anaknya diazani supaya pertama kali yang didengar adalah yang baik. Harapan orang tua seperti itu.
5: Ya itu tadi kan salah satu juga ciri ya dari anak ketika dia di rumah, padahal dia gak keluar gak ini, tapi dia tahu
3: mana-mana
5: di dunia maya
4: ketika.
5: Oke ya, terima kasih untuk baik para pendengar. Sebelum kita melanjutkan dialog pagi ini, kita akan jeda sebentar. Tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
6: Nama saya Dayu Ratna dari Denpasar. Kalau mengenai toleransi, mungkin menurut pendapat saya sendiri tidak cukup hanya di sekolah saja, tapi perlu juga di rumah untuk diajari anak-anak itu sebagaimana toleransi kepada orang lain. Biar anak-anak itu biar bisa menilai kepada orang lain itu, karena pendidikan itu kan perlu dia mengetahui mana yang buruk, mana yang baik.
7: Saya Arya dari Denpasar. Kalau menurut saya pribadi, sifat tenggang rasa atau toleransi itu penting banget sih, apalagi di era sekarang ini ya. Kalau sejak kecil kita sudah diajari menghargai perbedaan dan memahami sudut pandang orang lain tuh, kita jadi gak gampang ikut-ikutan opini yang belum tentu benar gitu loh. Jadi kita bisa lebih kritis dalam menerima informasi yang ada dan gak nelen mentah-mentah informasi itu. Selain itu juga, toleransi juga penting banget supaya generasi sekarang tuh gak mudah terpengaruh pemikiran yang radikal atau ekstrim. Karena kalau kita terbiasa saling menghargai, komunikasi tuh jadi lebih baik gitu. Lingkungan juga lebih damai dan kita bisa hidup berdampingan walaupun punya perbedaan pendapat, budaya, atau keyakinan.
8: Nama saya Dian dari Denpasar. Menurut saya toleransi sangat penting diajarkan dari sejak dini, karena itu adalah otot atau mental yang harus dilatih, dan mengajarkan empati sejak dini mencegah cara pandang yang sempit mungkin di masa depan atau jika bertemu dengan perbedaan di lingkungan sosial.
9: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
10: Mas Esteler.
9: Oh iya, Mbak.
10: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
9: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
10: Kok nggak bisa?
9: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
10: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
9: Kenapa gitu, Mbak?
10: Karena ketika

0: strategi deradikalisasi sejak dini. Tadi sempat menyampaikan bahwa lingkungan juga berpengaruh, media sosial juga berpengaruh. Nah, untuk Pak Adi, mungkin kalau dari media sosial tuh contoh yang paling konkret tuh kayak apa sih Pak ininya, apa kontennya. Iya, kepaparnya itu loh Pak. Itu seperti apa? Prosesnya seperti apa sih? Ya.
1: Kita kan di medsos itu kan ada yang namanya algoritma ya. Algoritma. Nah, dalam kasus yang kita kan mengacu ke kasus-kasus saja nih, fakta dan upaya kita yang sudah kita lakukan. Nah, terhadap kasus anak yang kita tangani yang terpapar radikalisme ini, memang tadi permasalahan awalnya memang faktor keluarga. Anak ini butuh sosok panutan yang mana dia belum temukan di orang tuanya. Nah, kebetulan orang tuanya pelayar nih, pelaut ya. Nah, dia butuh sosok itu, sehingga mungkin dia mencari sosok panutan, karena yang dia dia juga korban pembulian di sekolah. Mencarilah komunitas. Nah, dia ingin juga belajar agama. Nah, dia buka pertama kali dari di TikTok. Nah, TikTok ini kan membaca algoritma ya. Dia sukalah salah satu konten terkait dengan intoleran yang ada, intoleran kekerasan di satu tempat lah, saya nggak bisa sebutkan. Nah, dia suka itu, lambat laun itu dibaca. Sering waktu itu
2: muncul
1: karena
2: terus.
1: Muncul terus. Karena berkaitan juga dengan radikalisme nih. Masuk juga konten-konten terkait dengan radikalisme. Dia suka lah itu. Dia baca komen-komennya. Wah, ada situs-situsnya nih. Ada link website, situs-situs dan seterusnya. Dia masuk ke situ. Bahkan ada pertemanan yang cukup militan di sana. Dia japri atau chat pribadi dan berteman, dikirimkanlah link. Link WhatsApp. Masuklah di grup WhatsApp. Yang mana di dalam grup WhatsApp itu banyak yang disampaikan terkait dengan ideologi dari pemahaman kelompok teror tertentu, kemudian dari video-video tadi yang nasyid-nasyid tadi yang untuk lagu-lagu menambah giroh atau semangat itu kan gitu. Termasuk tutorial pembuatan bahan peledak. Nah, ini. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi anak-anak yang tadi memang faktor keluarga, ada masalah pembulian, itu memang pemicu awalnya. Nah, sarananya inilah dari medsos, dari game. Karena dari 110 yang ada di grup itu 5 orang dewasa. Yang mana 5 orang dewasa inilah yang melakukan grooming. Grooming ini kan memanipulasi agar anak ini biar
0: kayak mencuri otak gitu ya, Pak.
1: Iya, bisa disebut seperti itu. Ya, seperti okay, itu. Okay. Tahapannya seperti itu.
0: Oke. Okay. Bu Titin, kalau tantangan terbesar Bu penyuluh agama dalam menghadapi penyebaran konten radikal di era digital atau ya ini seperti apa Bu?
2: Jadi tantangan terbesarnya itu adalah kita bersaing dengan konten kreator yang luar biasa.
1: Iya.
2: Kalau sekarang ya alhamdulillah banyak penyuluh-penyuluh muda yang juga sudah luar biasa sehingga bisa membuat materi itu menjadi menarik gitu. Saya kemarin buat materi biasa aja lurus, begitu dirubah sama ini dijadiin kartun, ya, kok bagus ya gitu. Saya nggak bisa buat, cuma bisa. Nah, padahal itulah yang kita bisa masuk ke anak-anak itu melalui kartun-kartun yang menyenangkan. Nah, sebenarnya kita di Indonesia misalnya anak-anak kan tidak semua yang kita anggap kartun itu mengandung hal yang positif ya.
1: Betul,
2: ya. Seperti misalnya kalau nggak, yang saya nggak salah pernah itu The Simpsons ya, itu juga sebenarnya nggak bagus kan, tapi kita dulu belum paham kan, hanya menganggapnya lucu ya. Jadi ternyata kita disusupi tuh ada nilai-nilai yang masuk masuk dari situ, seperti kayak kemudian Teletubbies itu kan sebenarnya ya ada ya, ini.
1: Nah,
2: itu jadi kita juga penyuluh itu bahkan oleh Kementerian Agama diwajibkan untuk punya video, membuat video, membuat flyer penyuluhan seperti itu. Tetapi memang tidak bisa seinovatif teman-teman yang muda. Karena itu ya, mudah-mudahan kebetulan saya juga menjelang pensiun ya, jadi nanti bisa digantikan oleh yang muda-muda. Nah, itu tantangan terbesarnya. Tetapi kemudian juga untuk masuk ke masyarakat itu kadang-kadang ya mau tidak mau peran

0: kami sebagai penyuluh itu masih masih belum terlalu besar, terlalu banyak mungkin bila dibandingkan dengan ulama-ulama ya gitu. Jadi kita juga banyak koordinasi pada ulama-ulama karena mohon maaf dalam tanda kutip kan kadang-kadang ada pemberitaan negatif tentang satu ulama, satu tokoh agama, semuanya kena nih Pak. Wah ini gini, ini kok nyatanya kok Pak Ustadz kok gini, Pak Kiai kok gini. Nah, ini kan juga tantangan kami nih. Sehingga mungkin banyak masyarakat yang sekarang sudah tidak percaya ya, walaupun tidak mungkin tidak banyak sekali, tetapi ada kemudian yang nada-nada sinis, nada-nada getir yang menunjuk ada Ustadz nggak bener, ada Pak Kiai nggak bener misalnya. Karena itu tadi kita tidak mau kembali kepada apa ya, pemikiran awal bahwa semua kita ini kan manusia ya Mas ya. Kita sebagai ustadz, sebagai kiai, ustazah atau apapun gelarnya, kita tetap manusia, yang ada hilafnya. Nah, tapi kan justru sisi-sisi kehilafan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh kaum-kaum ya, kaum-kaum radikal itu untuk menyerang gitu. Nah, itu lihat itu buktinya seperti ini. Lu kamu bisa menjadi seperti ini. Betul. Itu tantangan besar kami gitu. Ya, jadi bagaimana kami bisa menjaga citra, menjaga citra terutama kita kan di sini mayoritas Islam, pasti banyak disoroti. Orang Islamnya banyak disoroti. Pak yainya gimana, ibu nyainya bagaimana. Itu mau tidak mau banyak dijadikan dijadikan suri teladan malah oleh masyarakat, sehingga kita juga menggandeng untuk menyampaikan masalah-masalah agama sejak dini dari para tokoh ulama kita, Mas.
1: Ini tadi lupa nanya ini, Pak. Nah, ini kalau untuk anak-anaknya itu pengawasannya seperti apa, Pak? Atau dibina di satu tempat atau memang di keluarga masing-masing nih, Pak?
2: Maksudnya yang terpapar tadi? Yang terpapar ini kan macam-macam ya. Ada yang baru buka-buka, ada yang sudah cukup dalam pemahamannya. Nah, dari penanganan awal kita kan asesmen ya. Asesmen itu kan nanti ada rujukan-rujukannya kemana. Yang pertama kan kita harus yakinkan orang tua. Kita bertemu orang tua dulu nih. Pak, ibu, anak terpapar medsos dari bla bla bla, ya kan, kita yakinkan. Ya, ini kalau diteruskan berbahaya. Nah, kita lihatkan mungkin fakta-faktanya. Jadi bergabung seperti ini. Dan alhamdulillah dari upaya yang kita lakukan, orang tua memang support dan memang sudah melihat ada yang ketidaklaziman di anaknya itu, sehingga memang berawal dari persetujuan orang tua dulu baru kita berani untuk melangkah ke tahapan berikutnya. Nah, setelah tahapan berikutnya kita tentu melakukan ada namanya assessment. Kita libatkan UPTD PPA. Jadi untuk di Denpasar, UPTD PPA Denpasar. Kalau memang level lebih luas lagi, kadang provinsi kita libatkan untuk melakukan assessment, pendampingan dari KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah. Jadi ini harus tahapan protap yang harus dilakukan. Melihat anak yang baru terpapar ini, kalau kita lihat juga dari asesmen orang tua juga menunjukkan siap untuk melakukan pembinaan di rumah, kita kembalikan ke rumah. Tapi kalau memang cukup dalam pemahamannya, bukan berarti nanti langsung kembali rumah. Kan ada yang orang tua juga belum siap kan. Nanti ada pemulihan, ada rumah aman yang dimiliki negara. Di Bali sudah ada di Pemogan ya. Jadi ada mungkin ada pembinaan orang terhadap anak, apakah itu terapi oleh tim psikologi atau tim psikiater ya. Dan juga orang tua juga mendapatkan pembinaan khusus juga. Jadi jangan sampai nanti anak sudah pulih, orang tuanya masih masalah, belum. Jadi, ya gitu. Jadi harus sama-sama kumat lagi. Jadi, jadi kan mana faktornya kan dari keluarga. Jadi seperti itu. Jadi kita melihat dari sisi apakah orang tua sudah siap kembali anaknya di rumah. Kalau sudah siap, kita balikan. Gitu. Tentu dengan proses monitoring yang berkelanjutan seperti itu. Jadi ada yang pulang, ada yang dilanjut.
0: Saya tanya dikit nih, Pak Hadi ya.
2: Siap.
0: Kan kalau kasus anak-anak ini berarti ditemukan oleh Densus. Terus bagaimana nih kalau misalnya ada orang tua yang menemukan, loh anak saya kok ternyata udah seperti ini gitu, kira-kira harus kemana nih Pak?
2: Nah, jangan sampai kan
0: orang tuanya apa proaktif ya.
2: Ini bagus
0: ya.
2: Pertanyaannya nih.
0: Proaktif orang
2: itulah tuanya. Itulah tujuannya kami masuk mulai tampil seperti ini, masuk memberikan literasi seperti ini, karena kami menjawab, kami ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi, karena kami juga tentu akan sangat terbatas sekali kalau tidak didukung, disupport oleh informasi dari masyarakat yang melakukan deteksi dini lebih awal gitu. Sehingga kami di sini juga membuka layanan atau call center lah. Nah, karena udah mungkin saya bacakan ya. Okay. Kita punya call center juga. Mungkin kita harus memang harus buat, dan juga kalau takut ke Densus boleh ke KPAD kok atau PPA bisa. Ya, kalau emang serem nih kalau ke Densus kayaknya.
0: Jadi keren mau bawa
2: apa ya? Boleh ke UPTD PPA. Kalau di PPA kan ada Sapa 129 itu bisa. Kalau di kami sendiri Densus apa, boleh saya sampaikan nomornya?
3: Boleh.
2: 081 999 770 722 itu kalau ke kami. Kalau di UPTD apa di KPAD Komisi Perlindungan Anak Daerah Bali 087 798 797 983.
1: Iya.
2: Kalau ke Kemen PPA kan ada Sapa 129. Jadi bisa dipilih. Okay. Kalau takut ke Densus menyeramkan gitu, boleh ke alternatif.
1: Nanti ada alternatifnya lah. Oke. Okay. Mungkin untuk Bu Titin, Bu, bagaimana Bu pentingnya kolaborasi antar tokoh agama, sekolah dan aparat dalam mencegah radikalisme sejak dini ini, Bu?
0: Iya. Kalau ditanya seberapa penting, itu sangat penting, penting sekali ya, karena sudah kita kita sudah jalankan juga seperti itu. Karena itu masjid-masjid, majelis taklim yang sedang berjalan itu kan semua berada di bawah dalam tanda kutip pemantauan ya, pembinaan seksi Bimas Islam. Jadi kalau kita mau bilang kita sudah mendata, misalnya Kementerian Agama punya apa ustadz kiai yang memang harus memenuhi kriteria yang untuk menyampaikan khotbah sholat Jumat tentunya ya, bahkan sholat Jumat juga sekarang sudah ada yang live RRI Pak, jadi bisa di ini di masyarakat bisa menilai kalau ada misalnya yang kurang berkenan kan bisa disampaikan seperti itu. Jadi pembinaan ini juga terkait dengan pengawasan, Mas. Pengawasan. Jadi karena kami tahu bahwa apa yang disampaikan oleh seorang tokoh agama itu tidak sama dengan yang diucapkan oleh seorang guru biasa, misalnya seperti itu. Bahkan mungkin kalau gurunya ngomong ke sana enggak ada jurang, ustadznya nyuruh ke sana tapi ada jurang, dia malah ngikut seperti itu. Kan itu yang harus kita ini, apalagi memang kan yang dituju adalah dalam tanda kutip adalah bukan hanya anak-anak tapi juga masyarakat yang awam. Karena kebanyakan masyarakat awam itu kan menerima tanpa mencerna ya Pak. Ya kita bisa dari WA misalnya, atau bahkan sekarang Google aja kan tidak semua beritanya benar. Jadi tiba-tiba ada Google bilang ini ada Pak Kiai mengatakan begini begini begini. Nah kalau yang langsung berkiblat itu kan repot ya repot. Gitu. Karena itulah kami kan berkolaborasi dengan banyak pihak ya, selain dengan Densus dari pengawasan formal di luar, kami juga dengan MUI misalnya, kemudian dengan ormas-ormas agama seperti NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Itu kolaborasi yang terus dijalin dalam rangka menjaga itu tadi, menjaga bagaimana informasi-informasi yang disampaikan itu memang benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah agama, dan tentunya sesuai dengan yang saya sampaikan di awal bahwa tetap menjaga moderasi beragama. Karena moderasi beragama saat ini bukan hanya inter saja Mas ya, bukan hanya di dalam antar kita, tetapi juga intra yang lebih penting ya, karena kita berada di negara yang majemuk ya Pak ya, banyak agama, banyak suku, bangsa dengan perbedaannya masing-masing, sehingga Kementerian Agama merasa sangat penting menjaga keragaman tersebut dengan memfilter. Pertama adalah apa yang bisa kita lakukan mulai dari masjid, musola, tempat-tempat agama yang lain, semua dalam pembinaan kami begitu.
1: Oke ya, kalau dari Pak Hadi ini Pak
2: ya,
1: apakah ada sudah ada yang dari anak-anak yang dibina sama Densus itu apakah ada sudah ada perubahan Pak, atau apakah sudah ada yang berhasil dibimbing oleh anu
2: dari dua anak yang terpapar radikalisme. Satu kami boleh sampaikan cukup cukup ya. Sukses ya, mm-hmm. karena
1: Alhamdulillah
2: dibantu juga oleh penyuluh agama yang ada di lokasi tempat setempat. Cukup proses, cukup apa, dari orang tua menyampaikan banyak perubahannya.
0: Mungkin orang tuanya juga terlibat.
2: Orang tuanya memang terlibat. Juga terlibat. Karena orang tuanya kita lihat memang tokoh juga dan memang sanggup menyanggupi. Dari hasil asesmen juga memang memadai. Nah, yang satu memang masih butuh proses
1: waktu. Proses waktu.
2: Ya, karena memang seperti tadi, kalau luka bisa kita lihat, kelihatan. Kalau ideologi susah. Dari hasil asesmen psikologi memang menunjukkan anak ini bersifat apa, manipulatif ya. Di luarnya
0: karakter dasarnya juga udah ya, seperti ya, itu ya.
2: Jadi ini memang butuh cukup waktu panjang.
1: Berarti udah terlalu dalam itu.
2: Sudah
1: ya.
2: Sudah terlalu dalam.
1: Oke.
0: Kalau enggak salah dari kelas 4 SD itu, Pak.
2: Dari katanya. Kelas 5.
0: Kelas 5
2: SD. Ya, kelas 5 SD udah sampai
0: terpapar.
2: Tersentuh oleh kami di kelas 1 SMP.
1: SMP?
2: Ya.
0: Oh, belum terlalu lama juga.
1: Iya, betul. Nah, Pak, kalau untuk seberapa penting, Pak, keterlibatan masyarakat mendeteksi dini potensi penyebaran paham radikal di lingkungan sekitar, Pak?
2: Sangat penting sekali. Sangat penting sekali, seperti yang tadi disampaikan, yang ditanyakan oleh Bu Titin, bagaimana pelaporan. Nah, sangat penting sekali. Bahkan dari 8, 3 diantaranya itu dari informasi masyarakat. Tiga dari informasi masyarakat. Ketika kami melakukan penyuluhan, menyampaikan kontak ini, tentu dari tim kami juga ada yang melakukan penelusuran untuk memvalidasi data. Ternyata A1 anak terpapar, sehingga kita lakukan upaya intervensi. Sangat penting sekali itu jawabannya.
1: Oke.
0: Tapi mungkin sebelum melakukan pelaporan kan jangan sampai ya.
1: Jangan sampai.
2: Perlu diingat juga
0: ini,
2: upaya penanganan anak ini memang kita harus benar-benar soft, silent, ya, menjaga privasi anak.
0: Iya, betul.
2: Dimana nanti jangan sampai privasi anak diketahui di sekolah, gitu nanti malah nggak mau sekolah. Jadi tetap menjaga hak anak.
0: Malah merasa terbuli ya.
2: Termasuk ya, malah ada masalah baru. Tentu privasi ini yang pertama harus kita jaga. Jadi tidak ada yang tahu kecuali pihak-pihak tertentu yang bisa kita percaya. Orang tua pun, status orang tua anak yang terpapar tidak kita ini sampaikan. Mungkin kita sampaikan sini kan jumlah ya. Dan memang masyarakat lebih perlu tahu supaya bisa mengantisipasi. Tidak spesifik identitas dan lain sebagainya. Tidak boleh memang.
1: Ya.
0: Nah, kalau tadi kan Pak Hadi memberi itu nomor untuk pelaporan. Boleh enggak, Pak, kalau misalnya ada masyarakat yang khawatir tapi belum yakin nih?
2: Oh, boleh.
0: Boleh ya, boleh, Pak, konsultasi dulu, gitu boleh, ya. Pak, ini dulu. Saya lihat anak gini.
1: Dengan ciri-ciri ini
2: sangat bisa, iya, sangat bisa. Iya, kita sangat welcome. Iya. Itu yang kita butuhkan. Jadi di setiap provinsi kita ada unit pencegahan. Unit pencegahan memang tugasnya seperti itu. Harus menerima, ya ibaratnya kita SPKT-nya lah, menerima informasi dari masyarakat. Ya, jadi harus kita langsung tidak lanjuti.
0: Jadi ada komunikasi gitu ya. Tapi yang melaporkan nanti enggak dilaporkan lagi jadi pencemaran nama baik.
2: Jangan khawatir masalah
1: aman.
2: Privasi
1: data, aman. Ya, oke.
2: Okay. Itu harus kita jaga.
1: Ya, oke. Okay. Tak terasa waktu sudah di penghujung acara. Mungkin terakhir untuk pesan kepada masyarakat dan guru dan orang tua di Bali agar anak-anaknya tidak mudah terpapar radikalisme dan kekerasan itu, mungkin dari Bu Titin seperti apa, Bu, pesannya, Bu?
0: Harapan saya seluruh elemen masyarakat, baik orang tua, guru, kemudian tokoh agama, kita bersinergi, bekerja bersama-sama untuk menjaga aset bangsa, kan anak-anak ini adalah aset bangsa. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan, sudah difasilitasi oleh negara, kita manfaatkan agar bisa menjadi apa ya, menjadi suatu usaha yang berbuah manis. Kita menyaksikan anak-anak generasi emas ya, dengan generasi emas tahun 2045 yang sudah dicanangkan oleh Bapak yang Presiden.
2: Sampai nambah C ya, Bu ya.
0: Oh.
2: Yang sampai nambah C depannya emas itu
0: ya. Oh, cemasan ya, jangan ya. Ya, kita menumbuhkan generasi emas ya, sesuai dengan harapan orang tua, generasi terbaik di generasi emas tahun 2045, Indonesia emas.
1: Iya. Mungkin dari Pak Ade.
2: Saya mengutip aja di jurnalnya saya baca. With guns you can kill terrorists, But with education you can kill terrorism.
0: Mantap.
2: Dengan senjata kita bisa melumpuhkan, membunuh pelaku teror. Tapi dengan edukasi, kita perbanyak literasi, tidak hanya terorisme, kita bisa membunuh yang namanya intoleransi, radikalisme, ekstremisme, sampai dengan terorisme.
1: Oke, ya, ya, saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah bergabung di Dialog Denpasar hari ini. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Bu Titi.
0: Terima kasih Mas.
1: Ya,
0: Januar.
1: Siap. Ya, saya Januar Setiaji beserta rekan yang bertugas pamit undur diri, tetap di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. 9 menit dari jam 10 pagi. Pagi menjelang siang ya. Selamat siang untuk Anda. Dan akhirnya kita ketemu lagi. Saya Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 3 sore. Biasanya pukul 24 malam. Sekarang 3 sore ya. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Habsarina. Dan jangan lupa nanti bakal ada info-info menarik buat Anda. Dan juga ini ada dialog ya nanti. Jangan lupa jam 11 pagi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Denpasar.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, pernah enggak merasa lelah dan dengan rutinitas ya, ada pikiran penuh, hati gelisah, gundah gulana, tapi bingung harus cerita ke siapa? Di tengah dunia yang terus menyuruh kita berlari, ternyata jiwa juga butuh diam untuk sembuh. Karena itu hadir program Publik Diam Untuk Sembuh, sebuah penyembuhan jiwa melalui keheningan yang dirancang untuk membantu Anda menemukan ketenangan hati, melepaskan beban emosi, dan kembali terkoneksi dengan diri sejati dalam suasana damai dan penuh makna. Program ini terbuka untuk umum, khususnya bagi Anda yang sedang merasa lelah, cemas, stres, ataupun memiliki luka batin yang belum selesai. Dan kabar baiknya, acara ini tidak dipungut biaya alias gratis. Catat jadwalnya, Minggu 17 Mei 2026 pukul 18 sampai dengan 19.30 WITA, bertempat di Peace House, Jalan Sekarsari 21C, Kesiman Kertalangu, dan Pasar Timur. Untuk pakaiannya bebas, rapi, dan suasananya aman untuk pulih dan tumbuh bersama. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 082134419. Program ini dipersembahkan oleh Meditasi Pengembangan Diri bersama Brahma Kumaris Indonesia. Yuk beri waktu sejenak untuk diri sendiri, karena terkadang diam adalah langkah awal untuk menuju sembuh.

0: mendengar istilah healing?
1: Yap, healing merupakan istilah dalam bahasa gaul yang sekarang ini sedang menjadi tren di kalangan generasi muda. Bahkan, tak jarang istilah tersebut muncul di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lainnya. Bagi Gen Z, healing adalah proses penyembuhan diri yang berkaitan dengan banyak hal. Menariknya lagi, kini banyak orang yang menganggap bahwa healing adalah cara penyebutan bagi mereka yang berkeinginan untuk jalan-jalan. Ketika seseorang merasakan emosi sedih, terpuruk, cemas, atau bahkan kehilangan motivasi, biasanya ia akan melakukan sesuatu yang menjadi bagian dari proses penyembuhan. Ada 3 cara yang dapat dijadikan opsi untuk healing dengan mudah. Yang pertama, yakni dengan berdamai dengan diri sendiri, lalu memahami perasaan diri sendiri, dan yang ketiga yaitu dengan me time, dengan memanjakan diri sendiri. Gimana nih? Ada berencana healing kah dalam waktu dekat ini?
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Dari Billy Simpson featuring Angel Hoseni, Mimpi Jadi Nyata. Ada beberapa negara yang untuk tahun ini mimpinya jadi nyata untuk ikutan Piala Dunia ya. Wow. Ada 3 atau 4 negara ya. Dan salah satunya ada Uzbekistan yang lolos untuk pertama kali di ke Piala Dunia melalui putaran ketiga melalui kualifikasi AFC. Kemudian yang kedua ada Yordania. Yordania juga mencatat sejarah pertama kali lolos Piala Dunia. Dan kemudian ada Tanjung Verde, ini berdasarkan peta kualifikasi negara Afrika ini juga tercatat lolos pertama kali. Dan yang terakhir, nah ini, meskipun pernah tampil sebagai tuan rumah, edisi tahun 2026 ini merupakan kualifikasi pertama yang sukses mereka jalani untuk lolos. Wah, ternyata beberapa tahun lalu Qatar bukan sebagai peserta atau pemain ya. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini Qatar salah satu dari 4 negara yang baru masuk untuk bertanding di Piala Dunia 2026. Wah, siapa jagoan pendengar? Apakah Yordania?

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Ada Cinta Gila dari Dewa 19, 53 menit jelang jam 11 siang ya. Per Mei 2026, ternyata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu mengalami pelemahan yang signifikan, dan itu menembus kisaran 17.000 sampai dengan terakhir ada 17.400 per dolar Amerika Serikat. Dan ada beberapa hal yang memicu, yaitu faktor eksternal dan internal, ada kebijakan higher for longer dari The Fed, suku bunga bank sentral Amerika Serikat yang tetap tinggi dalam waktu lama membuat Amerika Serikat menguat secara global dan menekan mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Dan tentu ya sudah sering kita pahamin untuk sekarang ini, ketegangan geopolitik dan konflik global yang terus berlanjut mendorong investor beralih ke aset aman, safe haven seperti dolar Amerika Serikat, sehingga memicu aliran modal keluar dari pasar keuangan Indonesia. Makanya rupiah turun ya. Dan kemudian untuk sentimen pasar atau fundamental dalam negeri, itu independen BI dan ketidakpastian ekonomi domestik yang berkontribusi pada rupiah yang depresiasi. Kemudian yang terakhir ada kenaikan harga minyak, dan kenaikan harga minyak dunia itu berdampak peningkatan beban impor. Meskipun rupiah melemah, Chief Economic PT Bank, salah satu bank swasta, Joseph Pardede menilai fluktuasi ini bersifat temporer. Mudah-mudahan ya. Dan karena didorong oleh sentimen, sementara fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih cukup solid. Masih dengan Wandi di sini, dan kita nanti akan ada dialog ya. Sebentar lagi pukul 11, jangan lupa untuk Anda yang menikmati kami melalui rri.co.id streaming dan juga RRI digital dan juga terestrial untuk 105,2 MHz, akan ada dialog Denpasar bersama Universitas Warmadewa dengan judul kebijakan ekonomi dan stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global. Makanya tadi saya bahas mengenai rupiah. Masih dengan Wandi di sini, masih dengan lagu-lagu yang bisa kita nikmati hingga pukul 20. Kok 20 sih? Pukul 3 sore nantinya.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Gimana kabar hari ini untuk 12 Mei 2026? Kali ini giliran saya Hapsar Nacoa di ruang dengar Anda. Kaget ya, saya di sini ya. Biasanya kita terpisah jarak dan waktu. Kali ini di satu ruangan bersama narasumber saya untuk jelang siang kali ini. Gimana, masih semangat menjalani hari-harinya di mana harga-harga kayaknya di minimarket sama pasar udah mulai gak bersahabat ya. Ada kalanya gitu hobinya tuh sekarang lagi naik tangga harganya, gak turun-turun tapi. Nah, kalau cek berita juga nilai rupiah ini katanya mulai sesak nafas di angka 17.000 per dolar. Dolar naik, kitanya yang meriang ya. Harap bersabar. Tapi tenang, jangan panik dulu. Jangan sampai jual kulkasnya gitu ya. Tenang, siang ini Dialog dan Pasar. Siang ini bareng narasumber kita bakal menemani 50 menit ke depan untuk kepastian mengungkap kebijakan ekonomi dan stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global. Ya, saya nggak sendirian pastinya ya, bukan saya pembicaranya. Sudah ada pakar ekonomi dari Universitas Warmadawa, Bapak Dr. Dewa Putu Yudi Pardita, S.M.S.I. Selamat siang, Mbak Yudi.
1: Halo, selamat siang, Mbak.
0: Sehat ya, Pak ya?
1: Sehat dong.
0: Sehat dong, kalau nggak sehat nggak di sini ya pasti ya. Oke, Pak. Ini berangkat dari kampus tadi?
1: Dari rumah ke kampus tapi dulu.
0: Oh gitu, yeah. Jadi intinya tetap dari kampus ya Pak ya? Baik. Iya, memang sangat mengemaskan narasumber kita hari ini. Bagaimana mau ikut kelasnya? Boleh. Iya, Pak, kalau kita ngomongin berita ini kan kayaknya dunia lagi ruwet banget ya. Konflik geopolitik sampai perang. Kalau Bapak lihat ekonomi global kondisinya saat ini nih kayak gimana sih? Dan efek instannya buat Indonesia tuh seperti apa?
1: Oke, jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi global, sebenarnya masalah pertama itu adalah geopolitik.
0: Geopolitik, oke.
1: Itu ya terkait tentang perang itu. Jadi perang, sebenarnya kalau kita berbicara perang kan dari 2024, invasi dari Rusia ke Ukraina kan sebenarnya sudah menjadi salah satu penyebabnya juga.
0: Oh, berarti mulainya dari situ ya?
1: Jadi permasalahan isu perang itu sebenarnya sudah ada dari dulu gitu. Jadi sebagai cikal bakal bahwa perekonomian suatu negara itu bisa ambruk. Jadi salah satunya ya akibat perang. Jadi kalau sekarang kita kaitkan ke perang dengan Amerika dan Iran gitu di awal tahun 2026 ini gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ke belakang, jadi perang itu kan ada salah satu motor penggeraknya apa sih sebenarnya penyebab perang. Jadi salah satu penyebabnya misalnya Selat Hormuz ditutup nih misalnya. Nah, salah satunya adalah kesulitan di minyak. Jadinya kita sebagai istilahnya mau ngambil minyak dari sana, kapal nggak bisa berangkat gitu. Sehingga harga-harga di Indonesia cenderung naik, inflasi ada, cuman masih terkendali. Terus bagaimana akibatnya terhadap rupiah gitu? Ya kalau kita lihat rupiah melemah ke 17.400, jadi lumayan tinggi depresiasinya gitu, hampir 11% semenjak Pak Prabowo menjabat, cuman masih terkendali. Kalau kita bilang ya aman gitu. Nah, itu salah satu penyebab utamanya. Nah, kemudian hal yang kedua biasanya adalah kita berbicara tentang rupiah melemah itu terkait investor juga.
0: Investor.
1: Jadi investor itu seperti ini misalnya, Mbak. Jadi keadaan sekarang ini kan anggap di luar hujan angin gitu.
0: Oke.
1: Hujan angin, jadi badai. Kita nih sebagai investor mau cari tempat berlindung yang aman. Yang mulanya di Indonesia kita bilang aman gitu, rupiahnya menguat, tapi sekarang makin melemah, mereka cari tempat baru gitu. Artinya balik lagi ke dolar gitu. Artinya investasi yang mereka tanamkan di Indonesia, mereka bawa keluar, jadi disimpannya dalam bentuk dolar. Nah, jadi permintaan dolar meningkat, ya otomatis rupiahnya yang melemah ya. Itu secara teori, tapi ada beberapa kebijakan sih sebenarnya yang sudah dilakukan Bank Indonesia, jadi triple inventionnya, jadi ya cukup untuk kalau kita bilang batas aman ya waspada sebenarnya, tapi masih terkendali gitu.
0: Batas aman tapi masih waspada gitu ya, Pak ya. Kalau kita ngomongin ini kan efek instannya berarti lebih ke pada perekonomian mungkin kalangan atas gitu, Pak, atau gimana tuh?
1: Nah sebenarnya kalau kita bilang efek instannya itu, misal saya nih, saya kan sebagai masyarakat ya. Sebagai
0: yakin, Pak? Nggak dosen, Pak?
1: Ya, masyarakat sekaligus dosen. Masyarakat menengah ke bawah lah.
0: Asik, oke, boleh.
1: Menengah ke bawah ya. Jadi, kalau kita kaitkan dampak instannya apa, pasti yang dirasakan adalah yang sering berbelanja gitu.
0: Betul.
1: Mungkin mbaknya gini, secara simpelnya adalah kapan sih kita mengetahui harga barang itu naik gitu. Kita kan misal nih mbak sering berbelanja di pasar. Jadi naik 1.000-2.000 biasanya ibu-ibu protes gak gitu. Kok harganya naik gitu? Kok harga cabainya naik? Nah itu biasanya dampak instannya. Cuman kalau saya sendiri sih sebagai masyarakat, biasanya merasakan kenaikan harga itu adalah di keranjang Shopee saya.
0: Terima kasih Pak mewakili keresahan hati. Sekarang Bapak bilang harga pasar, saya mikir apa Bapak tahu saya nggak pernah belanja ke pasar. Oke, akhirnya ada keranjang marketplace kita ya.
1: Jadi kalau dicek keranjangnya, misalnya yang kemarin kita taruh-taruh jadi keranjangnya tapi belum berani beli gitu, ternyata sekarang udah naik. Gitu biasanya yang terjadi.
0: Okay.
1: Itu salah satu juga inflasi juga gitu. Tapi sekali lagi kalau sebenarnya kami sebagai akademisi juga sangat mengapresiasi sebenarnya, karena dari melemahnya rupiah, inflasi kita masih terkendali gitu di kisaran 2%-an, 2-5.4%.
0: Terkendali melemah ini maksudnya kayak gimana nih Pak?
1: Kalau kita lihat rupiah kan melemah gitu. Ya. Tapi inflasinya masih dikendalikan gitu. Masih artinya tidak sampai melonjak tinggi. Masih bisa terkendali oleh pemerintah.
0: Apakah ini hanya terjadi, ini agak sedikit keluar dari Indonesia ya? Apakah emang seperti ini polanya di semua negara atau di Indonesia polanya seperti ini?
1: Kalau berbicara tentang berbeda negara, sebenarnya kita kan acuannya negara berkembang, negara maju beda gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau di ukuran negara berkembang, Indonesia di termasuk ukuran yang peringkat yang bagus gitu untuk masalah pengendalian inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5.61% itu termasuk yang tertinggi di negara G20 gitu. Jadi contohnya misalnya US nih, negara maju. Nah, apapun misalnya kebijakan yang dilakukan oleh US, salah satunya dia di bank sentralnya itu menahan suku bunga di sekitaran 3.5%-an itu ternyata berdampak nih kepada Indonesia juga gitu. Karena apa? Jadi sekali lagi kalau yang berkaitan dengan tingkat suku bunga semakin tinggi misalnya, ya investor sebenarnya mencari tempat aman gitu. Mereka lebih baik nolok investasi dolarnya di US gitu dibandingkan di Indonesia gitu.
0: Apalagi di US tuh berarti maksudnya pindah ke negara lain gitu ya.
1: Itu namanya capital outflow. Jadi aliran modalnya berpindah gitu dari Indonesia ke US. Nah, itu yang terjadi permasalahan yang memang dibincangkan saat ini.
0: Nah, kalau tadi kan Bapak jelasin bahwa di tingkat G20 sendiri kondisi Indonesia lebih baik, mendingan lah gitu ya, daripada yang lain gitu. Nah, ini kira-kira apakah memang sudah jadi bagian dari trik pemerintah atau memang keadaan Indonesia memang seperti itu, Pak?
1: Nah, kalau masalah itu ya, jadi G20 ini kan memang kita anggap campuran antara negara maju, negara berkembang juga. Jadi kalau kita lihat dari ukuran pertumbuhan ekonomi ya, Indonesia termasuk terbilang tinggi gitu di angka 5.61%. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi negara tetangga dulu.
0: Nah ini enak tetangga, nih perbandingannya nih.
1: Ya, negara tetangga misalnya Malaysia lah paling dekat, Singapura gitu. Jadi ternyata kalau kita lihat dari rasio utangnya, jadi kita bicara rasio utang gitu.
0: Utang negara ya, Pak?
1: Iya, utang negara, bukan utang pribadi ya.
0: Mau perjelas aja ya.
1: Jadi kalau utang negara itu Indonesia ternyata aman di ukuran 40% dari total PDB-nya gitu. Jadi rasio utang. Kemudian kalau kita anggap di negara tetangga misalnya Malaysia, kemudian Thailand, Singapura, ternyata mereka lebih tinggi daripada kita. Terus penyebabnya apa? Jadi sebenarnya menyebabkan rasio utang semakin tinggi itu adalah tergantung dari pengeluaran pemerintah. Nah, kalau dulu kita memang ada pandemi ya, dari 2020, kenapa utang kita membengkak hampir menyentuh 9.600 triliun gitu. Itu kalau dihitung mungkin satu Bali kali ya uangnya. Jadi lumayan banyak, 1.600.
0: Makasih Pak udah ngitungin.
1: 1.600 triliun itu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga ya, kita lumayan kecil rasio utangnya. Tapi kalau mereka misalnya contoh ya Singapura, Singapura tuh hampir menyentuh lebih dari 100% rasio utangnya dibanding PDB. Nah, tapi mereka berbeda. Jadi mereka fokusnya adalah bagaimana pengembangan infrastruktur di dalam negeri gitu. Investasi di dalam
0: berarti
1: negeri.
0: Itu kembali ke kebijakan masing-masing negara ya. Jadi fokusnya kemana? Ada yang ke bengkak tapi otomatis infrastruktur ada yang utangnya kecil tapi ya otomatis keadaan aman ekonomi ya, gitu.
1: Contoh ya. Thailand ya, Thailand. Hmm. Thailand kan emang kita kenal sebagai negara pariwisata juga, yang terkenal dengan pantainya. Nah jadi akibat dari pandemi kemarin ternyata investasi Thailand itu adalah fokus di pemulihan pariwisata gitu, infrastruktur, iya, bagaimana sih mengembalikan pariwisatanya. Sehingga ada isu nih kemarin ya, jadi isu yang memang lumayan liar gitu. Ternyata kalau dilihat lebih banyak gitu wisatawan yang pergi ke Thailand dibandingkan ke Bali. Ada yang mengatakan bahwa di flag radar katanya kok banyak sekali pesawatnya ke Thailand dibandingkan ke Bali. Nah, jadi sebenarnya isu-isu seperti itu ya kita bisa lihat dari kunjungan wisatawan juga.
0: Terkuak ini misteri ya sekarang ya.
1: Jadi apakah memang benar seperti itu gitu. Jadi kalau lihat dari tren kunjungan wisatawan juga kita lumayan meningkat gitu, walaupun dalam keadaan low season. Ya, okay. Jadi seperti itu yang sebenarnya terjadi. Terus kalau kita bandingkan juga negara lain, Filipina sih hampir sama dengan Indonesia. Memang mengalami kebijakan fiskal yang dilakukan itu lumayan menguras juga APBN. Tapi kalau kita bergeser lagi ke Vietnam, nah Vietnam memang negara yang acuan pertumbuhan ekonomi lumayan tinggi. Sekarang sampai 8% gitu, sampai 10%. Jadi negara memang fokus mereka di pertumbuhan ekonomi. Jadi ya kalau lihat rasio utang sih lebih rendah sebenarnya dari Indonesia.
0: Oke, ini tergantung pokoknya kondisi masing-masing ya, fokusnya kemana gitu ya Pak ya.
1: Kebijakan
0: nah, negara. Orang awam ini kan sering nanya gitu ya, kenapa kita harus pusing sama nilai tukar rupiah? Kita belanja ini pakai rupiah, nggak pakai dolar gitu. Apakah karena ya kita impor kan pakai dolar? Apakah hanya sesederhana itu penjelasannya?
1: Iya betul, kan udah dijawab.
0: Itu aja berarti penjelasannya.
1: Jadi simpelnya seperti ini. Kalau misalnya dianggap, aduh rupiah melemah nih, ada yang bilang saya kan nggak ada mau rencana keluar negeri, saya kan nggak ada mau beli iPhone baru, terus kenapa saya harus khawatir gitu. Nah ternyata kalau kita lihat di data Badan Pusat Statistik, 70% bahan baku yang kita gunakan untuk industri dalam negeri itu adalah impor.
0: Oh,
1: bisa diwayangkan kalau 70% itu karena melemahnya rupiah, berarti kita harus importir ini harus mengeluarkan uang rupiah lebih banyak. Karena dolarnya kan menguat nih. Jadi yang dulunya 17.000 atau 16.000 jadi 17.500, 400. Berarti kan uang rupiah lebih banyak nih keluar. Otomatis mubannya apa? Biaya produksinya. Tapi untungnya.
0: Oh, ada untungnya juga ya.
1: Ada untungnya. Jadi kita balik lagi, motor penggerak di Indonesia itu untuk ya kita katakan inflasi sebenarnya apa? Kalau menurut Mbak, apa yang sebenarnya menyebabkan, apa sih yang menyebabkan harga naik padahal ini rupiah melemah gitu? Pernah nggak kepikiran?
0: Apa ya, tingkat demandnya tinggi?
1: Ya, salah satunya. Jadi kadang gini ya, kalau kita berbicara tentang inflasi, itu kan berkaitan lagi tentang yang namanya cost push inflation, jadi dorongan karena biaya produksi yang tinggi, atau demand pull inflation gitu. Nah, jadi yang jadi motornya adalah satu, bahan bakar energi ya, minyak lah, BBM gitu. Jadi sekarang kita lihat bahwa masyarakat pada umumnya menggunakan apa? Pertamax dan Pertalite. Solar juga. Selama
0: makin,
1: ini gimana, aman?
0: Nih kita nih.
1: Aman? Konsumsi BBM aman gitu. Selama ini solar jadi salah satu yang merupakan bahan bakar bersubsidi termasuk Pertalite gitu. Kalau saya ya jujur saya pakai Pertamax, Mbak. Ya.
0: Promo ya, Pak ya.
1: Jadi pakai Pertamax ya. Jadi ya itu salah satunya. Jadi kenapa saya pakai BBM tidak bersubsidi ya? Karena salah satunya udah mendukung kebijakan pemerintah. Karena saya merasa saya enggak layak pakai Pertalite. Ya itu sih kalau dari saya sendiri. Bukan berarti sombong ya. Nanti kalau saya kayak pakai Pertalite nanti disalahkan gitu.
0: Serba salah kita apa ya jadinya.
1: Jadi itu yang aman.
0: Berarti apakah bisa dibilang pengaruh dari nilai pergerakan rupiah kita saat ini yang makin mulai merangkak naik ya, kita bilang meroket. Merangkak naik ini apa termasuk salah satunya di perminyakan ini atau itu sebenarnya yang utama?
1: Salah satu penyebabnya, tapi bukan kalau di Indonesia sendiri. Kalau dirilis sih minyak kita kan masih relatif aman gitu untuk harga minyak. Kenapa seperti itu? Jadi yang pertama ternyata setelah saya riset-riset nih, saya kulik-kulik karena saya juga bingung. Kenapa sih sebenarnya yang naik itu malah Pertadex dan Dexlite? Kan tahu kan ya. Jadi kenapa sih yang naik itu Pertadex dan Dexlite dan Pertamax Turbo? Kalau Pertamax Turbo lah. Jadi kalau misalnya Mbak bawa Ferrari kan nggak mungkin pakai Pertalite kan? Ya, jadi harus.
0: Mari kita aminkan.
1: Ya, Jadi pertama turbo itu untuk mobil mewah biasanya. Oke, golongan menengah, golongan ke atas.
0: Yeah.
1: Jadi masalah mereka pajakin setinggi-tingginya pun nggak masalah gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus Pertadex. Nah, Pertadex dan Dexlite ini sebenarnya kan ya kita anggap golongan menengah sama seperti Pertamax sebenarnya. Mm-hmm. Cuman indikasinya adalah pengguna dari Dexlite dan Pertadex ini juga relatif sedikit dibandingkan Pertalite dan Pertamax.
0: Okay.
1: Nah, pemerintah masih menjaga istilahnya simpanan BBM-nya gitu. Karena yang pertama memang ada kontrak Pertamina gitu. Jadi kontrak Pertamina di harga minyak global bahwa biasanya mereka melakukan kontrak jangka panjang gitu. Walaupun harga minyak melambung gitu, mereka bayar biaya rata-ratanya. Jadi kontrak apa yang tersedia gitu. Tapi itu tidak berlaku sejangka panjang. Tapi kalau memang misal nih perang terus berlanjut ternyata, nah itu yang berbahaya kalau misalnya kontrak berakhir. Karena dibanding negara lain, kita ada yang kontrak itu gitu. Jadi antara Pertamina dengan di pihak luar, jadi untuk minyak globalnya. Sehingga kalau kita katakan sekarang per barelnya hampir menyentuh 104 USD kalau nggak salah. Jadi jadi bagaimana bisa menjaga kestabilannya karena itu. Jadi kontrak jangka panjang Pertamina. Kalau misalnya dikatakan dulu, mungkin sering searching di TikTok atau Instagram dikatakan bahwa cadangan minyak. Jadi Pak Menteri nih, Pak Bahlil, jadi mengatakan bahwa cadangan minyak bisa sampai 21 hari. Tapi kan dikatakan netizen bilang, waduh kalau setelah 21 hari mau pakai apa gitu.
0: Apa kabar kita ya. Gitu ya.
1: Ya maksudnya bukan seperti itu sebenarnya. Artinya memang dalam kontrak jangka panjang itu, ya kita masih dikasih harga yang memang sesuai dengan di bawah pasar, tren pasar global gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus dorongan inflasi yang kedua memang atau melemahnya nilai tukar rupiah adalah yang paling penting adalah suku bunga. Suku bunga bank sentralnya US itu The Fed. Jadi dari The Fed itu juga menetapkan tingkat suku bunga yang lumayan tinggi sebenarnya. Jadi kalau di Indonesia tingkat suku bunganya kan sekitaran 4,75%. Itu untuk sebenarnya untuk memancing investor sih mau naruh uangnya di Indonesia. Okay. Kemudian kalau The Fed itu sekarang meningkatkan tingkat suku bunganya di kisaran 3,5 gitu. Artinya semakin menyempit tingkat suku bunganya, ukurannya. Sehingga ya sekali lagi capital outflow. Jadi mereka lebih cenderung nih ingin menaruh uangnya di Amerika.
0: Tempat yang aman ya.
1: Nyari tempat aman aja deh. Mending saya ngambil uangnya.
0: Yang mana yang lebih untung ya, gitu ya.
1: Cuman terus kalau misalnya ada capital outflow, apa yang dilakukan? Ya sekali lagi memang intervensi dari Bank Indonesia sekali lagi. Jadi selaku otoritas moneter, jadi Bank Indonesia ini kan melaksanakan travel invention yang memang sangat-sangat membantu untuk menstabilkan rupiah kita gitu.
0: Oke, baik kita jeda dulu sejenak ya sebelum nanti kita kembali lagi ke segmen kedua. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Yes, kita kembali lagi ke perbincangan kita jelang siang kali ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Dialog dan Pasar siang ini kita balik lagi bersama saya Hapsari Najwa dan juga ada Pak Yudi Pradita. Dari di segmen 1 tadi kita udah bahas ya, nilai dolar centil sekali hari ini. Belakang hari ini maksudnya. Kita bahas ke yang lain nih, Pak. Ini kan ada paradoks menarik ya. Data yang menunjukkan kalau ekonomi Indonesia di Q1 ini tumbuh 5,6%. Ini mungkin tolong bahasa awamnya tolong dijelaskan ya, Pak ya. Alias keren banget nih pertumbuhannya gitu ya. Tapi di sisi lain rupiah nih anjlok, pasar saham kita juga ikut lemes. Ini kan ibarat sehat tapi mukanya pucat gitu, Pak. Jadi gimana nih, Pak? Pandangan Bapak Yudi sendiri.
1: Siapa tuh yang sehat mukanya pucat?
0: Anemia biasa, Pak.
1: Ya, jadi sebenarnya ini kalau dilihat Pak Purbaya kan sempat istilahnya ngamuk-ngamuk gitu sama netizen. Jadi pertumbuhan ekonomi naik ribut.
0: Oke.
1: Kemudian pertumbuhan ekonomi turun juga ribut. Serba salah kan jadinya pemerintah.
0: Iya, betul.
1: Emang susah ya di pemerintah sebenarnya.
0: Betul. Ah, namanya penonton emang komentar aja, Pak.
1: Kita emang lebih pintar kalau komentar kan. Nah, jadi kalau kita kulik-kulik lagi sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu apa sih? Jadi sering nih dengar pertumbuhan ekonomi tapi kita nggak tahu nih pertumbuhan ekonomi itu apa gitu. Jadi kalau kita anggap ini kuartal pertama berarti kan 4 bulan pertama nih.
0: Oke, sampai April ya.
1: Iya, sampai April di tahun 2026. Jadi perbandingan adalah kuartal pertama di tahun 2025 juga. Jadi sampai April.
0: Oh, gitu. Jadi dibandingkan tahun lalu dan tahun ini gitu.
1: Terus
0: ya.
1: Terus ukuran perbandingan dari mana gitu. Jadi namanya ada produk domestik bruto, gross domestic product.
0: Okay.
1: Jadi kalau gross domestic product atau produk domestik bruto itu dari mana aja sih? Apa sih yang dimaksud dengan PDB gitu? Jadi total nilai barang dan jasa transaksi. Jadi salah satu contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau dalam PDB itu ada namanya konsumsi, kemudian ada investasi, kemudian ada pengeluaran pemerintah, terus ada net ekspor. Net ekspor itu artinya ekspor dikurangi impor. Itu dulu yang dipahami. Jadi ada 4 komponen yang menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kalau memang kita kulik-kulik lagi gitu, ternyata kenapa sih pertumbuhan ekonomi kita tinggi, terus rupiahnya melemah? Ternyata ada salah satu penyebabnya gitu. Kalau dibandingkan tahun 2025, konsumsi naik.
0: Betul.
1: Konsumsi masyarakat naik sebesar 5%, jadi 5%, 5,5 kalau nggak salah ya. Itu naik dibandingkan tahun 2025 di kuartal pertama. Nah, memang konsumsi itu adalah salah satu penyumbang di PDB terbesar. Konsumsi termasuk mbak belanja, beli di Shopee gitu.
0: Marketplace.
1: Ya, marketplace itu termasuk. Itu sekitaran 54% di PDB kontribusinya konsumsi. Nah, kemudian investasi juga naik. Jadi kisaran 1-2%. Nah, itu karena apa? Memang ada proyek strategis nasional sekarang. Itu salah satunya. Kemudian yang paling membuat kita terperangah gitu. Ternyata pengeluaran pemerintah juga naik.
0: Waduh, dar banget ya.
1: Naiknya berapa persen? 20%.
0: Oh, wow.
1: 20-21% angkanya. Dibandingkan tahun lalu itu ternyata minus. Kalau tahun lalu itu minus artinya ada penurunan pengeluaran pemerintah. Tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Ternyata sekarang naiknya 21,8% kalau nggak salah. Nah, itu penyebabnya apa? Ya, salah satunya adalah ya pengeluaran pemerintah untuk pertama karena kita kan kuartal pertama ini ada THR untuk SN. Kemudian
0: bukannya tiap tahun itu emang ada.
1: Ya, cuman bukan itu penyebab utamanya. Itu alasan pertama dikatakan bahwa untuk THR ASN. Kemudian realisasi untuk kementerian dan lembaga. Jadi realisasi untuk pengeluaran pemerintah itu yang. Terus yang memang jadi sorot publik adalah terkait tentang MBG-nya. Iya, jadi memang tidak lepas dari itu. Jadi kita ketahui sendiri bahwa keperluan untuk MBG satu hari itu sampai 1 triliun gitu.
0: Betul.
1: Ya, mohon koreksi kalau saya salah. Jadi satu tahun sekitar 365.
0: Saya
1: enggak
0: bisa koreksi, Pak. Ya, ekonomi bukan saya, Pak.
1: Jadi mengeluarkan uang lumayan tinggi gitu ya. Ya, jadi sekitar.
0: Jadi soalnya berarti pengeluaran pemerintah itu kalau di data secara kasar itu tadi beberapa itu ada peningkatan ya, Pak ya?
1: Iya, itu sangat signifikan. Jadi 21%. Nah, itu menjadi boosternya. Kenapa pertumbuhan ekonomi naik? Terus dibandingkan dengan ekspor, Jadi di ekspornya turun kita dibandingkan tahun lalu gitu.
0: Oke.
1: Terus impornya meningkat sekarang. Ya.
0: Jadi yang, ibaratnya selisih ekspor dan impor ini makin menipis gitu ya, Pak Jarak.
1: Jadi cuman sekarang kalau kita lihat di neraca perdagangan sih masih surplus. Okay. Jadi hampir 70 bulan secara berturut-turut neraca perdagangan non migas, ya non migas ya. Sekali lagi.
0: Ini kalau dibilang keseluruhan gitu ya.
1: Nah yang non migas. Kalau migas sih masih kadang defisit, kadang surplus gitu. Jadi kalau yang non migas itu neraca perdagangannya itu masih surplus, artinya ekspornya lebih banyak dibandingkan dengan impornya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu yang penyebab utamanya. Kemudian kalau kita lihat lagi, memang MBG ini kan kita katakan pertumbuhan ekonomi. Tadi pertanyaannya, pertumbuhan ekonomi kira-kira masyarakat seperti kita merasakan nggak? Gitu. Jadi misalnya lanjutnya ke sana kan, kita ngomongin pertumbuhan ekonomi, kira-kira kita ngerasain nggak? Nah ternyata kalau kita lihat memang dari faktor yang tadi di government expenditure, ada dari pengeluaran pemerintahnya yang tinggi. Nah itu ternyata fokus di MBG, kita khususnya MBG ya, dan anggap yang pertama itu adalah untuk THR hari raya misalnya, Idul Fitri. Nah itu ternyata memang yang merasakan kan kita lihat ya mungkin tidak secara universal gitu. Contoh THR untuk siapa? ASN misalnya.
0: Ya.
1: Jadi ASN-nya kan pekerja formal. Ternyata kalau di Indonesia pekerja non formal kan jauh lebih banyak gitu. Hampir menyentuh 60-70% gitu, kerja informalnya.
0: Apakah artinya mereka nggak dapat THR? Dapat kan, Pak?
1: Ya tergantung. Kalau informalnya kan belum tentu mereka juga dapat THR gitu. Jadi contohnya petani, siapa yang mau ngasih THR misalnya seperti itu. Nah terus kalau MBG, ya memang tujuannya MBG ini sangat bagus. Jadi secara universal bagus tujuannya. Walaupun sebenarnya harus berhati-hati terhadap fiskal kita gitu yang semakin tergerus. Karena seperti apa? Karena kalau MBG ini memang kan tujuannya adalah untuk ada cipratan kecil gitu. Artinya seperti apa? Jadi contoh misalnya Mbak punya dapur nih, punya dapur SPPG misalnya. Nah jadi kita ngambil bahan bakunya ya diharapkan memang dari UMKM gitu, dengan harga yang sewajarnya. Jadi masyarakat bisa menikmati. Kemudian paling tidak siswa, jadi siswa kan berkuranglah pengeluaran untuk makan siangnya gitu. Secara langsung kan konsumsi dari rumah tangga, artinya ibunya bisa mengalihkan ke yang lain walaupun ya tidak banyak, cuman kalau diakumulasikan kan ya lumayan berpengaruh gitu. Tapi itu hanya bersifat jangka pendek sebenarnya. Karena kita tidak bisa selalu membebani fiskal di sana gitu. Karena setelah kuartal yang pertama ini mungkin kalau kita lihat asumsinya kan beda. Jadi kemarin kan memang didukung oleh Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu adalah sebenarnya puncak konsumsi masyarakat di Indonesia sebenarnya. Karena yang pertama ya selain terkait tentang Lebaran, Idul Fitri, mereka kan ada transportasi. Jadi pergerakannya sangat masif. Nah itulah salah satu memang yang dikhawatirkan dulu. Kenapa seperti itu? Karena di gejolak geopolitik yang ada, jadi banyak pakar di Indonesia, ekonom itu yang menyatakan, aduh kalau sampai saja misalnya nilai tukar rupiah melemah dan harga minyak ini naik, wah bisa inflasi yang lumayan tinggi di Indonesia. Terus kalau misalnya lagi bertepatan dengan Idul Fitri gitu, Idul Fitri itu memang sebenarnya sudah ada inflasi.
0: Iya, betul.
1: Karena memang demand pull. Jadi dari permintaan yang tinggi nih.
0: Jadi ada kesempatan gitu ya.
1: Jadi permintaan tinggi mendorong inflasi juga. Tapi sekarang digabungkan lagi dengan total cost, jadi cost pull inflation. Jadi total cost bisa dari biaya produksi karena naik harga minyak, otomatis produksi naik. Jadi double jadinya kena.
0: Kenaikan hari raya.
1: Ya.
0: Jadi kayaknya ada tambah tekanan lagi gitu ya, Pak.
1: Jadi tekanan memang kenaikan harga minyak, terus tekanan dalam negeri ya dari hari raya sendiri. Nah, itu yang banyak dikhawatirkan gitu. Ternyata pemerintah bisa menjaga kestabilan itu yang sangat-sangat patut diapresiasi sih sebenarnya.
0: Nah kalau kita ngomongin kondisi ini dunia yang gak menentu nih Pak, sektor ekonomi apa aja sih sebenarnya Pak yang bisa dibilang mungkin benteng pertahanan kita gitu ya Pak di Indonesia untuk ekonomi? Apakah kita masih bisa ngandelin Bali aja sebagai pariwisatanya? Atau sebenarnya ada hal lain? Atau mungkin Bapak juga boleh cerita ada potensi lain gak Indonesia yang mungkin bisa jadi sektor baru gitu?
1: Nah jadi pemerintah kan menggaungkan yang namanya hilirisasi industri. Jadi contohnya adalah seperti ini. Jadi kita memang bahan mentah dari hasil pertambangan, contoh biji nikel misalnya, tembaga, bauksit, batu bara. Nah itu sih diharapkan diolah dulu gitu. Jadi kita bisa menciptakan nilai tambah dari itu. Jangan di
0: langsung mentahnya gitu ya.
1: Diekspor mentahnya. Jadi kan harganya mungkin kita dapatkan jauh lebih tinggi jadinya kalau kita olah kan. Contoh menjadi bahan baku untuk baterai. Jadi kan sekarang F lagi naik nih, kendaraan listrik gitu. Jadi kalau kita memang mampu mengolahnya dengan baik, nah itu merupakan salah satu nilai tambah sebenarnya.
0: Ini untuk industri, ini gitu. Maksud Bapak proyeksi atau istilahnya kemungkinan yang bisa nge-push keadaan
1: dan,
0: ya.
1: Dan memang sudah dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat sekali lagi itu kan butuh teknologi, kemudian SDM yang berkualitas.
0: Betul.
1: Terus bagaimana menciptakan SDM berkualitas? Kembali lagi sebenarnya. Jadi menciptakan SDM berkualitas yang katanya kita kan sekarang golden age gitu. Jadi masa emasnya Indonesia nih. Katanya di 2045 ya. Jadi golden age-nya masyarakat Indonesia karena memang lebih dari 70% masyarakatnya produktif. Nah, maka dari itu sebenarnya sih kebijakan yang harus dilakukan adalah bagaimana sih membangun SDM yang berkualitas. Itu sebenarnya kembali lagi karena untuk hilirisasi kan kita enggak mungkin dong make tenaga kerja dari luar gitu. Artinya mengandalkan teknologi dari luar, ya harus kita yang berinovasi. Ya.
0: Berarti ibaratnya saat ini ada aspek-aspek baru yang bisa dipakai gitu ya, Pak ya, yang jadi mungkin sumber ketahanan ekonomi baru gitu ya. Nah, kalau dari segi pariwisata Indonesia sendiri utamanya Bali. Ini apakah masih jadi yang utama, Pak, atau gimana nih?
1: Kalau yang utama pasti.
0: Kalau khususnya jujur, Pak.
1: Kalau provinsi Bali sekali lagi kita ya kita harus jujur memang agak susah gitu lepas dari pariwisata. Jadi contoh nyata ya seperti kemarin saat pandemi COVID, pertumbuhan ekonomi kita kan yang lumayan terjun bebas paling tinggi gitu di Indonesia, provinsi Bali. Karena memang kita mengandalkan salah satu sektornya pariwisata. Nah, turis nggak ada gimana mau ekonomi tumbuh, nggak ada konsumsi. Jadi kita hanya mengandalkan masyarakat kita aja. Jadi nggak ada penerbangan ke sini karena pembatasan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu seperti nyambung lagi pertanyaan yang tadi, sebenarnya ya memang kita harus mengandalkan berbagai sektor yang idealnya ya, kita bicara ideal ya. Kalau memang kita punya sektor primer, contohnya ya pertanian, ya kita menciptakan ketahanan pangan. Jadi dukunglah pertanian di Indonesia. Ya caranya gimana? Ya kalau kita misalnya sebagai masyarakat, contoh nih, jadi mbak punya tanah misalnya dari sawah misalnya di kerobokan gitu. Contoh nih ya, yang lahan produktif, ternyata ada yang nawar nih, nilainya jauh lebih tinggi dari nilai pasar gitu. Dibandingkan saya ngurus sawah, mending saya jual dong. Benar nggak sih?
0: Itu kan yang jadi pola pikir umum.
1: Iya, itu yang jadi permasalahan sebenarnya. Jadi kalau untuk menciptakan ketahanan pangan kan kita perlu lahan juga. Mau gimana menciptakan ketahanan pangan kalau lahan tergerus terus? Nah ya, itu yang nggak bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah ekonomi kreatif. Nah sebagai ekonomi kreatif ini sebenarnya kalau kita lihat anak-anak muda sekarang kan kreativitasnya tinggi-tinggi sebenarnya. Jadi kalau kita bisa cek di era globalisasi sekarang dan media sosial gitu. Jadi orang-orang buat konten, buat semacam riset, kemudian mereka membuat ya software, itu kan lumayan banyak sebenarnya pemuda-pemuda Indonesia. Nah sebenarnya ekonomi kreatif ini bisa berkembang, termasuk UMKM. Jadi UMKM itu istilahnya menjangkau dimanapun gitu. Kita bisa menjual melalui internet misalnya. Kalau di Indonesia khususnya ya bisa menggunakan e-commerce, Shopee, Tokopedia, Blibli atau dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ya borderless gitu. Jadi tidak ada hambatan, batasan gitu. Jadi kita di sini bisa jual ke luar pulau gitu. Nah itulah perkembangan teknologi yang sementara ini memang

0: punya ide baru atau misalnya sumber ekonomi baru atau kreativitas ini dari apa yang sudah ada dikembangkan lagi, Pak? Gimana, Pak? Mm-hmm.
1: Jadi sebenarnya kan bisa ATM gitu. Mm-hmm. Jadi adopsi, apa namanya, adopsi kemudian modifikasi gitu, tiru mm-hmm. dan modifikasi. Nah, jadi tidak harus menciptakan hal yang baru.
0: Yeah.
1: Nah, jadi kreativitas itu kan banyak. Jadi contoh misalnya anak-anak muda sekarang di dunia internet misalnya, jadi entah itu kerja remote, dari artinya kerja remote itu dia kerjanya dari rumah tapi hasilnya dolar gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kan ada banyak tuh tren sekarang katanya kerja remote nih, jadi banyak nyari kerjaan di luar dengan hasil yang dolar misalnya, atau pecinta software misalnya. Jadi anak-anak muda sekarang memang kadang belajarnya otodidak juga banyak.
0: Hmm,
1: ya, artinya walaupun kita anggap kita perlu SDM yang mumpuni nih untuk menciptakan ekonomi kreatif gitu. Yang namanya kreativitas itu kan tidak hanya muncul dari sisi pengetahuan saja, betul kan? Jadi yang namanya kreativitas ya mungkin memang bakat, tapi bakat itu juga memang tidak cukup. Mungkin dia belajar juga dari lingkungannya. Nah, itu sebenarnya faktor utama kreativitas itu ya hal-hal yang sederhana sebenarnya. Contoh, misalnya saya bingung nih mau kerja tambahan apa gitu. Cuman dia punya kemampuan, misal contoh dia bisa menggambar, bisa editing video, foto, kemudian dia bisa buat ilustrasi dan sebagainya. Nah, kan sebenarnya itu bisa dia jual gitu. Atau mereka masuk ke e-commerce misalnya, marketplace. Dia nggak bisa buat produk, ya dia bisa mengambil produk di tempat lain, kan bisa juga. Salah satu kreativitas juga kan.
0: Oh iya ya.
1: Jadi produktif lah sebenarnya.
0: Oke, Pak, kita geser. Kalau tadi kita ngelihat dari faktor-faktor yang bisa menambah ketahanan ekonomi kita, sekarang kita ngomongin soal para investor nih. Gimana caranya dalam keadaan yang sekarang ini gitu ya, Pak ya, investor tuh bisa, mungkin bisa dibilang lebih jatuh cinta gitu dengan Indonesia, Pak.
1: Oke, jadi kalau kita berbicara investor jatuh cinta,
0: kondisinya saat ini nih ya, bukan yang kemarin. Saat ini gimana saat nih, Pak?
1: Oke, kalau kita lihat rupiah melemah gitu. Rupiah melemah, terus pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dinilai lumayan tinggi nih dibandingkan negara lain. Terus tapi ternyata investor banyak menarik uangnya nih. Dia menarik karena dolar. Caranya seperti apa ya? Salah satunya adalah kebijakan fiskal yang harus disiplin gitu, ketat. Apa yang dimaksud dengan itu gitu. Jadi contoh sederhananya seperti ini. Jadi Mbak misalnya, Mbak Absari punya utang nih, kartu kredit. Jadi punya kartu kredit yang jatuh tempo besok. Saya mengambil analoginya seperti itu, jatuh tempo besok gitu. Oke, kita harus hemat nih. Kita harus hemat nih supaya tidak menambah utang. Tapi besoknya ya belanja ugal-ugalan, makan, beli ini, beli itu. Nah, itu bukannya nambah utangnya nih. Jadi kalau mau kita mau nyari pinjaman kan itu belum menjadi salah satu kenapa saya harus ngasih pinjaman, ternyata utangnya ternyata semakin banyak. Nah, itu dianalogikan seperti ini. Jadi kalau misalnya pemerintah memang sekarang kan APBN kita defisit ya, Mbak ya. Defisit. Artinya untuk operasional saja jadi kita masih kurang. Jadi defisit artinya penerimaan negara itu lebih sedikit daripada pengeluarannya. Jadi kalau kita lihat di ukuran persentase sih sekitar 0,1 0,1 sampai 3 gitu di ukuran persentase di apa namanya PDB-nya gitu. Jadi lumayan kecil, tapi batas maksimalnya ditetapkan si undang-undang itulah 3% gitu untuk defisitnya. Nah, kalau memang keadaan seperti itu ya harusnya hemat sebenarnya salah satu.
0: Hemat ini dari sisi
1: fiskalnya,
0: berarti
1: pemerintah.
0: Pemerintahnya gitu ya.
1: Dari insentif fiskalnya gitu. Ya, salah satunya seperti apa caranya? Pertama ya, subsidi itu harus tepat sasaran. Gimana caranya? Karena kan subsidi itu termasuk pengeluaran fiskal pemerintah kan.
0: Apa itu cukup, Pak, untuk membuat investor tertarik kembali?
1: Nggak cukup. Jadi kalau subsidi tepat sasaran itu artinya seperti ini. Jadi memang kita rasakan selama ini adalah contoh minyak, itu kan kadang nggak tepat sasaran nih. Pertalite, kemudian siapa sih yang harus dapat Pertalite gitu. Jadi kan katanya kalau punya apa namanya QR itu boleh pakai Pertalite walaupun dia bawa mobil kan gitu. Jadi pakai code gitu. Kemudian solar juga. Nah, itu kebanyakan yang memang permasalahan tidak tepat sasaran. Artinya subsidi yang diberikan pemerintah itu ya bocor ke orang yang tepat sasaran. Nah, itu biasanya pengeluaran terlalu banyak. Kemudian yang kedua adalah masalah MBG-nya kembali lagi. Nah,

0: itu kan memang sering dikaitkan dengan itu gitu. Jadi jangan semata-mata bahwa misalnya ada di diskusi di Indonesia bahwa karena perang aja gitu, karena perang geopolitik yang lagi tidak stabil menyebabkan rupiah melemah gitu.
1: Berarti nah, ibaratnya kita harus memperbaiki kondisi internal kita dulu iya, untuk bisa menarik para investor, gitu ya.
0: Karena ya untuk membuat investor percaya kita harus benar-benar menjaga kestabilan rupiah sekali lagi. Salah satunya ya BI itu kan sebagai otoritas moneter yang harusnya independen. Jadi enggak boleh diintervensi gitu. Jadi kan banyak nih berita yang berseliweran bahwa BI ini diintervensi sama pemerintah. Jadi muncul isu seperti itu. Jadi itu merupakan sinyal sebenarnya sebagai investor. Termasuk juga IHSG, jadi indeks harga saham gabungan itu kan sebenarnya diproyeksikan di tahun 2030 itu naik jadi sekitar 28.000. Jadi kalau sekarang kan sekitar 6.800 sampai 7.000 gitu. Yeah. Memang diproyeksikan naik. Nah, dulu saja semenjak ada sebelum naiknya Pak Purbaya, jadi ada isu Sri Mulyani lengser aja udah agak terjun gitu ya ISG-nya.
1: Berarti
0: nah,
1: ibaratnya kondisi Indonesia secara dalam ini sendiri sangat berpengaruh ya.
0: Ya, tidak hanya dari faktor makroekonomi aja, dari keterpercayaan misalnya kepercayaan pemerintah, masyarakat dan pemerintah juga.
1: Oh, itu juga
0: penting.
1: Berpengaruh.
0: Jadi contoh nyata seperti ini. Jadi isu internal misalnya seperti kemarin demo-demo yang berujung penjarahan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya permasalahan internal. Jadi kalau saya naruh uangnya di Indonesia, aman enggak nanti? Gitu. Kan pasti mikir gitu kan. Lebih baik saya walaupun kita nawarin tingkat suku bunga tinggi, ya misalnya di kisaran 3,5% gitu tingkat
1: tapi
0: suku bunga.
1: Tapi kalau kondisinya nggak aman,
0: ya 3,5 sampai 4.
1: Males juga gitu ya.
0: Artinya kisaran misalnya BI rate sekarang kan di kisaran misalnya 4,75% gitu. Jadi contoh seperti itu. Jadi pasti mikir kan mereka, ya mending saya di US misalnya, investor asing ini, jadi dapat bunga yang lebih kecil tapi lebih aman gitu, untuk kedepannya.
1: Oke, berarti bisa dibilang keuntungan tuh bukan satu hal yang utama, tapi keamanan juga jadi bahan pertimbangan ya Pak ya. Oke, kita jeda dulu sejenak ya, sebelum nanti kita kembali lagi di segmen selanjutnya untuk perbincangan dan pasar siang ini. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan 5 rupiah itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas 100 rupiah pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
3: Vin, lagi ngapain nih?
4: Lagi minum kopi mahal lagi.
3: Iya dong, pagi pengen ngerasain sensasi kopi baru. Katanya sih ini kopi spesial, langsung dari biji kopi pilihan.
4: Wah, enak banget ya, bisa ngopi mahal tiap hari. Tapi, pernah kepikiran gak sih, kalau uang segitu ditabung buat beli mesin kopi sendiri gimana?
3: Hah? Beli mesin kopi sendiri? Mendingan duitnya buat beli kopi enak aja tiap hari.
4: Coba deh dipikir lagi, Vin. Kalau beli mesin kopi sendiri, kamu bisa bikin kopi seenak yang kamu mau tiap hari. Kamu gak perlu keluar uang banyak. Selain itu, mesin kopi itu kan bisa dipakai bertahun-tahun. Jadi secara nggak langsung udah investasi loh buat masa depan.
3: Wah, bener juga ya. Investasi nggak harus selalu soal saham atau properti doang kan?
4: Bener banget. Investasi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Kayak nabung untuk beli barang yang lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Intinya, investasi itu cara kita menanamkan uang biar bisa tumbuh dan berkembang.
5: Investasi itu gak sesulit yang dibayangkan. Mulai dari hal-hal kecil, kita bisa meraih masa depan yang lebih baik. Yuk mulai investasi sekarang juga.

0: Yes, masih menemani ruang dengan Anda pastinya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar Hayam Buruk 70. Masih saya Hapsara Najwa dan Pak Yudi di studio untuk jelang siang kali ini. Dan kita sampai di segmen selanjutnya ya, pastinya masih mengajak Anda untuk mengikuti di 105,2 dan juga langsung aja tonton di Facebook. Kali ini udah banyak yang online sih memberikan jempol ya. Terima kasih. Ya, kita di pertanyaan selanjutnya Pak. Semua sekarang ini kan serba klik ya Pak. Semua sat-sat gitu. Nah, apakah digitalisasi dan ekonomi kreatif ini benar-benar bisa jadi obat paten gitu Pak untuk memperkuat ekonomi nasional kita biar nggak gampang demam gara-gara dolar?
1: Oke. Jadi obat patennya ya.
0: Obat paten.
1: Jadi kembali
0: ke generik nih Pak, nggak pakai generik.
1: Kembali ke keranjang berarti ini.
0: Oke.
1: Jadi kalau bicara obat, sebenarnya UMKM ini kan salah satu pendorong sebenarnya. Salah satu.
0: Jadi salah satu. Oke.
1: Jadi bisa jadi booster di perekonomian kita karena memang kalau kita lihat dari tingkat konsumsi kan 54% juga penyumbang untuk pertumbuhan ekonominya gitu. Cuma kalau dalam jangka panjang ya kembali lagi kita harus bergerak di sektor industrinya juga atau sektor sekundernya. Ya salah satunya ya hilirisasi itu sekali lagi. Jadi kalau misalnya kita berbicara ekonomi kreatif ya sangat perlu. Kenapa seperti itu? Karena memang kalau kita lihat di era sekarang yang seperti dikatakan bahwa serba digital nih jadi.
0: Ya, semua sat-sat.
1: Siapapun bisa jualan sekarang dengan mudah tanpa perlu izin dan sebagainya, bisa menjual barang dan jasa gitu. Nah, ya memang kalau kita lihat dari sektor UMKM itu kan memang salah satu ketahanan kita juga. Itu sudah terbukti ya waktu kita menghadapi krisis tahun 2008. Nah, itu salah satu penyebabnya memang kita kembali lagi ke boleh iklan nggak? Jadi iklannya Mas Pion gitu ya. Jadi cintailah produk-produk dalam negeri.
0: Jadi, nah kalau ngomongin cinta produk dalam negeri ini kan identik banget dengan UMKM kita nih Pak ya. Nah kalau misalnya itu apa cukup dengan mungkin belanja produk lokal yang lebih ekstrim lagi gitu Pak atau gimana?
1: Kalau dikatakan cukup ya sangat cukup karena seperti ini, ibaratnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat secara pertumbuhan ekonomi kan memang kalau kita kembali lagi ke konsumsi, kalau memang kita mengandalkan produk-produk dalam negeri gitu, contoh sepatu nih, sepatu, sandal, pakaian gitu, otomatis yang multiplier efeknya kemana? Iya, pengusaha dan lingkungan sekitarnya gitu, baik dari tenaga kerja, penyediaan tenaga kerja, kemudian tenaga kerja, kemudian untuk konsumsi yang lainnya. Jadi contoh nih multiplier efek. Jadi contoh saya mau beli pakaian nih ke di UMKM lokal gitu. Nah, jadi dari UMKM lokal itu pekerjaannya dari mana? Efeknya ya dari mungkin lingkungan sekitarnya. Dia dapat upah, terus upahnya kemana? Ya mereka untuk belanjakan di pasar, terus yang di pasar untungnya ke pedagang, terus pedagang beli lagi. Nah, itu yang multiplier efeknya. Bandingkan dengan kita harus impor gitu, belanja keluar. Ya keluar uang kita dong, keluar gitu. Jadi kita membutuhkan, kalau impor tuh ya identik lagi, kita membutuhkan mungkin kalau saat rupiah melemah, nah berarti kan kita membutuhkan dolar yang lebih banyak nih untuk berbelanja. Yang notabene memang terus terang kalau bahan baku kebutuhan di Indonesia itu 70%-nya hampir itu dari impor, termasuk misalnya farmasi, jadi software, kemudian chip dan lain sebagainya, elektronik, itu termasuk lumayan tinggi dari luar negeri gitu. Cuman kalau kita bandingkan dengan ekonomi kreatif di Indonesia, memang ya kita katakan misalnya contoh sebagai saya generasi yang muda gitu. Ya sebenarnya harus mendukung salah satunya ya menggunakan produk lokal. Kemudian yang hal lainnya yang paling penting adalah kadang kita melihat rupiah melemah itu kan agak apa sih nanti pengaruhnya terhadap kehidupan kita kan gitu.
0: Iya betul.
1: Saya juga mikir kalau saya dulu misalnya melihat rupiah melemah, menguat, kalau kita lihat tren kan memang melemah terus ya dari dulu kan. Terus berpengaruh nggak? Ya ternyata kalau kita lihat depresiasi rupiah itu ya berpengaruh terhadap daya beli kita. Tanpa kita sadari ternyata dengan depresiasi misalnya dari tahun 2025 misalnya sampai sekarang, 2024 sampai sekarang itu kan depresiasinya lumayan tinggi, 11% gitu. Jadi lumayan tinggi angkanya sekarang 17.400. Nah ternyata kalau misalnya gaji kita dapat kan masih dalam rupiah kan?
0: Betul.
1: Nah, jadi masih dalam rupiah, selama gaji kita masih dalam rupiah, ternyata depresiasi itu mengakibatkan ya pengurangan nilai sebenarnya tanpa kita sadari.
0: Apakah saya harus request gaji secara dolar, Pak?
1: Ya itu boleh saja sebenarnya.
0: Mungkin di bidang yang lain ya. Nah, oke, Pak, ini kita udah makin dekat-dekat dengan waktu akhir kita di apa dari perjumpaan kita kali ini. Tapi mungkin masih ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Ada nggak sih pesan cinta nih dari Bapak ya, yang bisa Bapak sampaikan untuk para mahasiswanya, Gen Z juga, supaya mereka tuh nggak cuman scrolling, tapi juga melek sama kondisi ekonomi saat ini.
1: Oke, yang paling penting sekarang adalah kita berbicara tentang literasi keuangan. Jadi banyak kasus memang, satu pinjaman online bodong itu salah satu. Kemudian judi online, karena ya masalahnya mungkin judi online ke pinjaman online bodong. Nah itu tanpa kita sadari ternyata di lingkungan kita banyak yang terjerat seperti itu. Nah jadi literasi keuangan itu sangat penting. Jadi kita harus tahu, kemudian apa sih kalau kita mau minjam uang misalnya untuk usaha, kemana harusnya kita minjam gitu. Ini benar-benar terpercaya nggak, diawasi OJK nggak,
0: literasi keuangan, mencari pinjaman yang terpercaya ya,
1: karena kan ini, karena itu kan memang kalau kita bicara anak muda misalnya mau usaha gitu, atau mau untuk keperluan yang lainnya, memang kan berpikir kalau nggak punya modal mau kemana nih gitu.
0: Iya betul.
1: Terus kalau misalnya investasi, kalau misalnya dari anak muda yang investasi gitu, jadi dolar kan sedang menguat nih
0: ya.
1: Terkadang kalau misalnya ada yang mau investasi, mau ngambil dolar nih sebanyak-banyaknya gitu. Ya siapa tahu ada yang gitu, mungkin Mbak Habsari mau gitu, gitu. Nah
0: Mari
1: itu sebenarnya sih,
0: Pak, saya ikut Bapak aja sih, Pak.
1: Sebenarnya sih diharapkan jangan seperti itu, artinya jangan FOMO gitu. Jadi jangan investasi di dolar, karena sekali lagi semakin banyak sebenarnya permintaan terhadap dolar itu berpotensi sebenarnya melemahkan rupiah sebenarnya ya. Jadi kalau secara terus yang terakhir adalah memang kembali lagi ke SDM. Kenapa SDM? Karena kita berbicara SDM kan nanti kaitannya ke produktivitas gitu. Kita anggap akar masalah adalah pendidikan gitu. Jadi memang pendidikan itu tidak akan membuat atau tidak menjamin Anda akan sukses nanti ke depannya, cuman itu memberikan peluang yang lebih besar untuk Anda menjadi lebih sukses gitu. Jadi salah satunya ya upgrade skill, entah mau ya menambah melalui pelatihan,
0: kursus dan sebagainya, Pak ya.
1: Kuliah,
0: atau
1: gitu,
0: mungkin S2, S3.
1: S3. Ya, sekali lagi saya katakan memang kalau pendidikan itu ya sebenarnya sih kalau kita lihat ya sebagai negara yang memang berkembang harus salah satu prioritas, karena kita kembali lagi golden age-nya Indonesia gitu di mungkin di 2045. Nah untuk menyongsong itu gimana caranya?
0: Otomatis ya, SDM-nya yang harus diperbaiki ya Pak.
1: Nah
0: ya?
1: Itu sudah dilakukan oleh negara-negara tetangga misalnya Jepang, Singapura. Mereka saat tahu golden age-nya di masa produktif masyarakatnya di umurnya itu ya mereka investasinya di sana, di pendidikan, SDM, jadi bagaimana membangun infrastruktur gitu. Itu yang mungkin perlu dikoreksi ya, artinya kalau memang ada pengeluaran pemerintah yang budgetnya gede gitu, jadi budgetnya gede, sebenarnya tidak harus dihentikan, karena memang contoh ya, MBG kan banyak yang mengkritik gitu. Jadi kalau saya, menurut saya sih oke-oke saja. Jadi maksud dan tujuannya baik, cuman kalau kita melihat dari proporsi di pengeluaran APBN, jadi mungkin lebih ke spesifik. Si yang penerima sebenarnya harusnya siapa, gitu. Jangan universal gitu. Jadi kan lebih tepat sasaran kan, artinya ke siswa yang memang benar-benar membutuhkan MBG gitu. Itu salah satu contoh yang sederhananya.
0: Oke, kita sudah sampai di segmen terakhir nih Pak. Aduh, terima kasih banget nih closingnya, tipsnya udah mantap untuk generasi saat ini ya. Bagaimana juga melek teknologinya tapi melek ekonomi juga perlu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Yudi udah hadir. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak ya, untuk topik-topik semoga yang berbeda. Ditunggu loh Pak.
1: Saya akan sering-sering datang ke sini.
0: Dengan senang hati. luar biasa. Jadi poinnya adalah jangan panik, tetap waspada. Dan yang paling penting juga terus dukung ekonomi lokal kita pastinya. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Dewa Putu Yudi Pradita atas waktunya siang hari ini.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu ya, dan sukses untuk FEB Universitas Muhammadiyah. Dan pendengar, selesai dialog dan pasar siang kali ini, saya Hapsarina Coba bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Ingat terus, dolar boleh naik ya, tapi semangat dan kreativitas kita juga harus ikutan lebih cepat naik ya. Terus bersama Pro 1 di 105,2 dan juga Facebook kami pastinya, karena di sini adalah informasi kita menambah kecerdasan pastinya, tapi nggak perlu tambah baper pak, tentunya juga. Terus bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa di dialog selanjutnya.

tekit perapiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

selain gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000. Dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: saja. Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah menangani malam ini.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya di pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa kuasai keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua teman-teman yang main.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play.
2: Harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026 bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam. Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Play first half very good football.
4: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama tidak bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus dari mereka, dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua kita melalui keratan yang melakukan gol yang sangat bagus, sangat baik, kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: It's a moment that the two players lying in front, one person, one of them, Boris has the ball.
4: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang berjalan di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita semain, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect. Kalau mereka mau jadi juara, ya adalah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa bola sekitar, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana bekas untuk bola dan di final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet melaporkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen? 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today. Yes, I did really good job.
5: Even in the hari before the rat race, struggle baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And, yeah, thank you very much.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar ada Gigi dengan Terbang. Kalau bahas Piala Dunia, nah ternyata Argentina percaya diri akan mendapatkan Piala Dunia beruntun tahun ini. Woi, kombinasi pengalaman dan pemain muda katanya. Timnas Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan. Itu pilihan dari Argentina atau maunya ya. Tapi tim Tango itu mengemban misi mempertahankan profil trofi ya, trofi emas di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko dan di bawah asuhan pelatih Lionel Scaloni. Dan keberhasilan di Qatar 2022 menjadi momentum kebangkitan yang membawa mentalitas pemenang ke skuad saat ini. Dan Argentina itu tergabung di grup J tahun 2026 yang nanti bersama Aljazair, ada Australia, ada Yordania, dengan tantangan dari Australia ya, yang punya kekuatan imbang, sedangkan Aljazair berbahaya dengan kecepatan sayap, serta Yordania bisa memberi kejutan. Nah, gimana? Apakah calon atau jagoan Anda Argentina untuk tahun ini atau yang lain? Kalau saya, siapa ya? Samba kali ya. Oke. Kembali ke musik, kita akan hadirkan buat Anda T5 dengan I Love You.

0: Dari Haimuruk nomor 70 dan Pasar ada T5 dengan I Love You. Kalau siang hari ya, ini gak terlalu panas sih di luar sana ya. Jadi untuk Anda yang mungkin pengen makan siang di luar kantor, nah pengen tahu informasi lalu lintas seputaran Denpasar dan sekitarnya, kita sudah terhubung dengan tim ATCS, ada rekan Gede Ivan, silakan.
1: Halo. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang para pendengar RRI dan Pasar Manapun berada. Siang hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari simpang Padang

0: Simpang Sindu menuju Simpang Dangala terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju Bypass Surarai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau ramai lancar. Dari arah pantai menuju Bypass Surarai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah pantai menuju Bypass Surarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemelisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Surarai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sangaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sangaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju Bypass Surarai terpantau ramai lancar. Begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Surarai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pondok Udang Rarai, kondisi lintas di kawasan Simpang Pondok Udang Rarai dari arah Bypass menuju Bandara Rarai terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Bandara menuju Bypass Rarai terpantau lancar. Dari arah Objek Sedakuta menuju Bypass atau menuju Bandara Rarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Undu Jembaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Undu Jembaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Dari arah Kampus Undu Jembaran menuju Bypass Surarai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Taman Griyo kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Taman Griyo dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tanjung Benoa, kondisi lintas di kawasan Simpang Tanjung Benoa dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah Jalan Seligita menuju Bypass Surarai terpantau lancar. Yang terakhir, pada Simpang BTDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang BTDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada pun bukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada siang hari ini, dan kami bawa kepada masyarakat berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Gede Ivan dari ATCS. Kita akan kembali ke RRI Pro 1 Denpasar dengan informasi yang lain dan juga lagu-lagu asik untuk menemani Anda siang ini untuk yang lagi istirahat sholat makan. Ada Mike Mohede, kita pilih lagu-lagu yang dingin dulu ya, cooling down dulu. Karena di luar sana kayaknya cukup panas. Ada Cinta Akan Membawamu kembali dari Mike Mohede.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om.

0: Padahal tadi sebelum dialog ya jam 11 itu harga rupiah masih 17.400 pendengar. Wah, sekarang ternyata nilai tukar rupiah tembus jadi 17.500 per dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan hari ini. Dan melemahnya hingga menembus 17.500 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa 12 Mei ini berdasarkan data Bloomberg ya. Rupiah 0,57% ke posisi 13 poin per dolar Amerika Serikat. Setelah sehari sebelumnya ditutup di level 17.414 poin. Analis satu Financial Future juga Lukman Leong menilai pelemahan rupiah dipengaruhi meredupnya harapan damai antara Amerika Serikat dan Iran serta tingginya harga minyak dunia. Hoi. Pasar juga menanti pengumuman MSCI yang diperkirakan memberi tekanan pada IHSG dan rupiah. Selain itu, pelaku pasar menunggu rilis data penjualan retail Indonesia dari Bank Indonesia. Selengkapnya Anda bisa langsung kunjungin rri.co.id ya. Dan jangan lupa nanti pukul 1 atau 13 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan buat Anda Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Pak, tadi temanku cerita, pas gempa kemarin dia malah lari keluar sambil panik.
5: Waduh, itu bahaya banget. Kalau masih di dalam rumah, kita harus berlindung dulu. Misal, di bawah meja atau dekat dinding yang kuat.
4: Tapi aku bingung, kalau pas sekolah atau di luar gimana?
5: Prinsipnya itu tetap sama. Lindungi kepala, jauhi kaca dan bangunan tinggi. Terus, tunggu sampai guncangannya berhenti. Baru cari tempat aman.
4: Oh, jadi nggak boleh asal lari ya, Pak?
5: Iya, gempa datang tanpa peringatan. Tapi kita bisa belajar cara menyelamatkan diri. Yuk, kita ikut simulasi besok di Balai Desa.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
2: Perlu kita antisipasi di lingkungan kita terkait dengan hewan penular virus santet.
3: Dan orang tua yang mampu berkolaborasi dengan kita ikut juga menjadi kontrol dari anak-anak mereka.
0: Selamat siang. Dinas Kesehatan Provinsi Bali memastikan Bali aman dari penyebaran virus hanta. Pemerintah Provinsi Bali siap menggelar Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 yang akan berlangsung 13 Juni mendatang. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Wandi Aziz.
4: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Dewata Siang ini, kami awali terkait Dinas Kesehatan Provinsi Bali memastikan Pulau Dewata aman dari penyebaran virus hanta. Kendati Bali nihil kasus, surveillance dipastikan tetap jalan dan masuk ke sistem kewaspadaan.
2: Kita belum menemukan virus hanta ini menginfeksi pada manusia di Provinsi Bali.
5: Temuan 23 kasus positif hanta virus di 9 provinsi di Indonesia pada kurun waktu 2024 hingga 2026 meningkatkan kewaspadaan pemerintah Provinsi Bali terkait penyakit zoonosis dengan perantara hewan pengerat. Kendati hingga kini Pulau Dewata nihil kasus hanta virus, surveillance dipastikan tetap jalan dan masuk sistem kewaspadaan. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayuraka Susanti MKes kepada RRI di Denpasar mengatakan, hingga kini Bali masih aman dari penyakit zoonosis hantavirus. Ia menjelaskan penyakit ini ditularkan dari hewan yang terinfeksi hantavirus ke manusia dan belum ditemukan kasus yang penularannya dari manusia ke manusia. Dr. Raka Susanti mengatakan untuk mencegah penularan virus ini, Dinas Kesehatan meningkatkan surveillance karena penyakit ini menjadi isu kesehatan global dengan temuan 23 kasus positif hantavirus di Indonesia. Ia menekankan perilaku hidup bersih dan sehat dengan memastikan lingkungan tidak kotor dan tidak lembab menjadi salah satu langkah pencegahan dari penyakit yang ditularkan hewan pengerat, salah satunya tikus.
2: Cukup lama juga ditemukan virus hanta ini, dan ini yang menjadi edukasi kepada masyarakat gitu ya, karena ini bersifat zoonosis dan penyebarnya adalah hewan pengerat khususnya tikus. Jadi perlu kita antisipasi di lingkungan kita terkait dengan hewan penular virus hanta ini.
5: Sementara Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwan Gede Artawan Eka Putra, MEPID, mengatakan surveillance menjadi hal wajib untuk mencegah penyebaran hantavirus. Ia menjelaskan surveillance menjadi intelijen kesehatan yang bisa mendeteksi virus maupun penyakit dengan cepat. Dr. Artawan Eka Putra mengatakan hantavirus ditandai dengan demam, gangguan saluran nafas seperti batuk, nyeri otot, sakit kepala, lelah, mual, dan muntah. Gejala itu akan muncul 2 hingga 3 minggu setelah terinfeksi.
6: Penerapan sistem surveillance dan sistem kewaspadaan dini penyakit berpotensi wabah itu wajib dan memang harus dilakukan. Pertama, menemukan sistem surveillance kita bekerja secara nasional dan jejaringnya di provinsi, kabupaten, kota, sampai di fasilitas kesehatan.
5: Dinas Kesehatan Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengawasan surveillance terhadap potensi penyebaran hantavirus di Bali. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus positif hantavirus di Pulau Dewata, langkah ini menjadi respon cepat atas temuan 23 kasus positif hantavirus di 9 provinsi di Indonesia. Dari sisi epidemiologi, hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang penularannya bukan dari manusia ke manusia, namun tetap harus diwaspadai dengan fokus pada menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan alat pelindung diri di daerah berisiko, dan surveillance menjadi intelijen kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini, melaporkan.
0: Pendengar, berita selanjutnya, upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan pendidikan guna mencegah masuknya paham radikal pada generasi muda. Penguatan karakter hingga edukasi penggunaan media sosial dinilai penting dilakukan di tengah interaksi pelajar yang semakin luas di ruang digital.
3: Satu cerminan bahwa mereka punya karakter dan budaya. Salah satunya upaya kita yang menekan radikalisme ini.
7: Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan sekolah melalui pendidikan karakter dan pembinaan lingkungan pergaulan siswa. Langkah tersebut dinilai penting seiring besarnya pengaruh media sosial terhadap generasi muda yang membuat interaksi pelajar berlangsung semakin luas dan tanpa batas. Kepala SMA Negeri 2 Kuta Utara Iketut Supardanayasa kepada RRI mengatakan sekolah membangun vaksinasi karakter sebagai upaya mencegah pengaruh radikalisme di lingkungan pendidikan. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan juga diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran serta berbagai kegiatan sekolah.
3: Kalau kita anggap radikalisme itu kan kayak virus, sekolah hari ini ya membangun vaksinasi karakter yang kami laksanakan. Salah satunya adalah membangun fondasi karakter dan wawasan kebangsaan. Nah, ini kami integrasikan di semua map. Bapak Ibu kami juga kami bekali juga dengan pemahaman tentang radikalisme khususnya di mata pelajaran Pancasila, sejarah dan di mapel agama yang terpenting.
7: Supardanayasa menambahkan sekolah juga memperkuat pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pendekatan teman sebaya untuk membangun lingkungan pergaulan yang sehat. Menurutnya upaya tersebut penting karena tantangan terbesar saat ini berasal dari penggunaan media sosial yang membuat interaksi anak berlangsung tanpa batas.
3: Tantangan kita adalah media sosial ini bagaimana juga peran orang tua sekarang. Peran orang tua yang mampu berkolaborasi dengan kita ikut juga menjadi kontrol dari anak-anak mereka. Karena media sosial ini sangat-sangat menjadi tantangan terbesar kita dan interaksi sosialnya pastinya mereka yang tanpa batas.
7: Sebagai upaya pencegahan, sekolah mulai memperkuat edukasi penggunaan media sosial secara bijak serta merancang pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. Pihak sekolah berharap upaya deradikalisasi sejak dini dapat berjalan optimal melalui sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan media. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pendengar, anak dan remaja dinilai rentan terpapar paham radikal karena masih mencari jati diri dan mudah dipengaruhi lingkungan. Media sosial juga menjadi tantangan dalam penyebaran paham, intoleransi, dan radikalisme. Densus 88 terus memperkuat edukasi dan kontra narasi melalui sekolah serta komunitas pemuda. Peran keluarga, guru, dan masyarakat dinilai penting dalam deteksi dini dan pencegahan radikalisme pada anak. Berikut perbincangan Januar Setiadi bersama Ibda Hadi Nata Kusuma, Katim Idensos dan Pencegahan Densus 88 Anti Teror Satgaswil Bali.
8: Baik, Pak Hadi Nata Kusuma, berbicara tentang maraknya fenomena anak-anak dan remaja yang mulai terpapar paham radikalisme yang sekarang menjadi perhatian berbagai pihak. Mengapa anak-anak remaja menjadi kelompok yang paling rentan terpapar paham radikal dan fanatisme kekerasan?
9: Ya, itu karena anak-anak ini kan masih mencari jati diri ya, mencari panutan. Nah, itu yang dimanfaatkan. Untuk kasus yang ada ini kan anak yang terpapar ini, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstrim juga memanfaatkan celah di peraturan yang ada. Kalau kita kan di Indonesia ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, jadi di sana itu yang bisa diproses pidana itu anak-anak yang usia 12 dan sampai dengan belum genap 18 tahun ya. Nah, bisa diproses pidana. Tapi sanksi bisa dilakukan di usia 14 tahun. Baru bisa diterapkan. Itu pun baru sebatas pembinaan. Dan memang yang dikedepankan adalah upaya diversi terhadap anak-anak itu. Itu jadi celah itulah yang dimanfaatkan.
8: Bagaimana strategi Densus 88 dalam mencegah penyebaran radikalisme kepada anak-anak dan generasi muda?
9: Ya, strategi yang kita lakukan tentu dengan mengacu kepada undang-undang aturan yang ada, bagaimana kita melakukan kontra ideologi, memperbanyak narasi-narasi literasi, edukasi, memperluas pengetahuan generasi muda terkait bahaya paham iret ya, kita sebut iret, intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Karena ini berkaitan ya. Itu kita buka, kita sampaikan ke sekolah-sekolah, ke komunitas-komunitas pemuda, kita berbanyak, kemudian kita dorong juga generasi pemuda ini untuk membantu proses yang namanya narasi, menyebarkan narasi, itu kita sebutnya kontra narasi, memperbanyak narasi-narasi, bagaimana memperkuat nasionalisme, bagaimana menjaga Bhinneka Tunggal Ika tadi ya, perbedaan tetap satu. Nah, jadi kita hal-hal mendasar seperti itu kita gelorakan. Karena cikal bakal radikalisme erat kaitannya dengan rasa nasionalisme. Berarti itu yang fondasi itu harus kita perkuat.
8: Apa saja ciri-ciri perilaku anak yang mulai terpapar paham intoleran atau radikal?
9: Ya, terkait dengan ciri-ciri, kalau berbicara masalah radikalisme, kita harus tahu dulu, radikalisme adalah keinginan untuk merubah ideologi, tatanan secara cepat, secara instan, tapi membenarkan cara-cara yang salah, cara-cara yang kekerasan, yang ekstrim, melanggar hukum. Ya, kalau berkaitan dengan ideologi kita Pancasila, berarti erat kaitannya bagaimana rasa nasionalismenya. Nah, kemudian bagaimana kalau dia berkaitan dengan keyakinan, bagaimana sikapnya terhadap perbedaan. Nah, maka kalau kita melihat apakah ada sikap eksklusivisme. Eksklusivisme itu maksudnya merasa benar sendiri, merasa paling top, gitu, dengan mengecampingkan perbedaan yang ada. Nah, ciri-ciri seperti itu. Belum lagi nanti ada yang lebih spesifik, bahkan karena dia mengagumi tokoh-tokoh, kelompok-kelompok tertentu, dia suka nonton, gitu. Kemudian bahkan menggambar-gambar simbol-simbol dari kelompok-kelompok yang dia kagumi tadi.
8: Oke. Bagaimana Densus menghadapi tantangan penyebaran radikalisme di era media sosial nih, dan kecerdasan buatan atau AI saat ini seperti apa?
9: Tentu kita juga mengupgrade diri kita, mengupgrade tim kita. Jadi kalau dulu kita memang masalah penanganan teror lebih secara konvensional ya penyebarannya, kalau sekarang melalui lebih banyak melalui medsos, lebih banyak melalui game online, maka kita juga harus mengupgrade unit-unit yang ada. Kalau dulu nggak ada yang namanya unit kontra narasi, nggak ada, sehingga kita bentuk, kita latih agar juga bisa menyamai. Bahkan kita harus bisa menyesuaikan dengan fenomena kejahatan, tren kejahatan yang ada, supaya kita bisa lebih bisa menghadapi ya, tantangan yang ada gitu.
8: Apa pesan Densus 88 kepada orang tua, guru, dan masyarakat di Bali agar anak-anaknya tidak mudah terpapar radikalisme dan kekerasan?
9: Ya, jadi terkait dengan ini tentu setiap peran mendasar itu ada di keluarga. Berikutnya rumah kedua anak itu adalah di sekolah. Sehingga orang tua ini harus meyakinkan anak bahwa dia nyaman apabila menyampaikan apapun unek-unek dari masalah permasalahan anak itu, nyaman menyampaikan ke orang tua, nyaman menyampaikan ke guru, harus menjadi tempat yang nyaman. Berikan keyakinan itu kepada anak. Jangan sampai anak memendam sendiri yang apa permasalahan yang ada, dan itu akhirnya memicu anak untuk mencari komunitas-komunitas baru. Ya, yang menjadi masalah komunitas barunya ini positif atau negatif nih. Jadi harus yang positif.
8: Demikian perbincangan saya bersama dengan Ibda Hadi Natakusuma, Kepala Tim Idensos dan Pencegahan Densus 88 Anti Teroris Satgas Wil Bali. Sekian dan terima kasih.
0: Daerah pemerintah Provinsi Bali siap menggelar Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 yang akan berlangsung 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Ajang kesenian dan kebudayaan terbesar di Bali itu akan melibatkan puluhan ribu seniman dengan 800 sajian kesenian selama satu bulan. Reporter Ayurini melaporkan dari Gedung Wisma Saba, Kantor Gubernur Bali. Ayurini, silakan.
10: Halo. Baik, terima kasih Bang Wandi. Halo, ya. Terima kasih Bang Wandi dan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 siap digelar selama satu bulan penuh dengan memfasilitasi para seniman tradisional mengembangkan dan menampilkan kesenian maupun kebudayaan yang dimiliki masing-masing kabupaten kota di Bali. PKB tahun ini tidak hanya melibatkan puluhan ribu seniman lokal Bali, namun juga para seniman partisipan luar daerah maupun luar negeri. Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat pleno Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 di Gedung Wiswa Saba, Kantor Gubernur Bali hari ini mengatakan, pemerintah Provinsi Bali menunjukkan komitmen untuk terus memberikan ruang pengembangan maupun pelestarian kesenian dan kebudayaan lokal genus yang ada di Pulau Dewata. Menurutnya, Pesta Kesenian Bali menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah yang sejak beberapa tahun belakangan, tema dan materi yang ditampilkan menjadi bagian unsur dari dari Perda nomor 4 tahun 2020. Gubernur Koster mengatakan tahun ini kesenian Bali Atmakirti Jiwa Sida Parisuda, yang berarti pemuliaan jiwa manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih dan suci. Ia menekankan seluruh materi pokok PKB menyesuaikan dengan tema yang mengharuskan para seniman tradisional semakin kreatif mengembangkan dan mengejawantahkan pertunjukan kesenian sebagai simbol dari Atmakirti Jiwa Sida Parisuda. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana, mengatakan ajang Pesta Kesenian Bali ke-48 akan berlangsung 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Ajang kesenian dan kebudayaan terbesar di Bali itu akan diawali dengan Ped Aye di seputaran Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajre, Sandi, dan Pasar. PKB tahun ini melibatkan sekitar 20.929 seniman dengan 879 sajian kesenian. Dapat saya informasikan kembali pendengar bahwa Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 memang menjadi ajang kesenian dan kebudayaan terbesar yang dinanti masyarakat Bali setiap tahunnya. Pesta kesenian dengan mengusung tema Atmakirti Jiwa Sida Parisuda itu akan dimeriahkan dengan Ped Aye atau pawai, kandarupa atau pameran, prekasadana atau pagelaran, utsawa atau parade, widyatula atau sarasehan, jantre tradisi Bali, adi sewa kenugraha dan perayaan budaya dunia. PKB tahun ini tidak hanya melibatkan para seniman lokal Bali, namun juga partisipan luar daerah dan mancanegara. Untuk sementara demikian pendengar, Ayurini melaporkan dan kembali ke Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih dan selamat siang.
0: Baik, terima kasih rekan Ayurini. Beralih ke berita selanjutnya, Panitia Khusus Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan atau TRAP DPRD Bali kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Bali Turtle Island Development di DPRD Bali kemarin. Rapat membahas berbagai polemik, salah satunya tukar guling lahan mangrove dan pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Kura-Kura Bali di kawasan Serangan. Nyoman Kasih melaporkan.
11: Rapat dengar pendapat antara Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan atau Pansus TRAP DPRD Bali dengan PT Bali Turtle Island Development kembali digelar di kantor DPRD Bali kemarin. Rapat membahas polemik tukar guling lahan mangrove dan pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Kura-Kura Bali di kawasan Serangan. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Imadi Suparta mengatakan pihaknya menerima sejumlah laporan masyarakat terkait dampak pembangunan, mulai dari permasalahan lingkungan hingga akses masyarakat untuk beribadah di kawasan suci sekitar Serangan. Suparta menambahkan, Pansus juga menerima keluhan masyarakat terkait terbatasnya akses dan aktivitas keagamaan sejak proyek pembangunan berjalan. DPRD Bali mempertanyakan alasan pembangunan kawasan ekonomi dilakukan di area yang dinilai memiliki perlindungan khusus sebagai kawasan hutan lindung dan kawasan suci masyarakat Bali. Pansus meminta penjelasan terkait proses tukar guling lahan mangrove termasuk administrasi, perizinan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan ekosistem pesisir Serangan. Menanggapi hal itu, Head of Legal BTID Yosi Sulistiorini menegaskan seluruh proses pengembangan kawasan dan tukar guling lahan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum serta memiliki dasar administrasi resmi dari pemerintah. Rapat dengar pendapat berlangsung cukup alot dan Pansus TRAP DPRD Bali memastikan pembahasan proyek BTID akan terus berlanjut guna memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat Bali. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
0: Pendengar, dua pria asal Jembrana diringkus polisi setelah nekat memalsukan dokumen sertifikat kesehatan hewan atau SKH untuk meloloskan pengiriman sapi keluar Pulau Bali melalui pelabuhan Gilimanuk.
12: Kemudian diamankanlah dua pelaku masing-masing berinisial S dan AS. Dua pria asal Jemberana berinisial S 41 tahun dan AS 34 tahun diringkus polisi setelah nekat memalsukan dokumen sertifikat kesehatan hewan atau SKH untuk meloloskan pengiriman sapi keluar Pulau Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk. Kapolres Jemberana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati kepada RRI mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari curigaan petugas karantina saat memeriksa sebuah truk pengangkut sapi pada Kamis 7 Mei 2026. Setelah dilakukan pengecekan mendalam dan monitoring CCTV, ditemukan bahwa dokumen yang dibawa adalah hasil rekayasa.
13: Berdasarkan temuan tersebut, kemudian dari pihak karantina hewan melaporkan ke Polres Jemberana. Kemudian diamankanlah dua pelaku masing-masing berinisial S dan AS. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku S mengaku menjual dokumen SKH kepada pihak pengirim ternak. Sedangkan untuk pelaku AS berperan mengedit dokumen SKA asli.
12: Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku menggunakan modus yang cukup rapi. Berdasarkan hasil penyelidikan, mereka mengedit dokumen SKH asli dan mengubah identitas truk, tanggal pengiriman, hingga jumlah sapi. Bahkan mereka memalsukan barcode tanda tangan elektronik dan menyiapkan 151 buah AirTag palsu agar ternak tersebut terlihat legal. Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit laptop dan 2 unit ponsel berisi file PDF dokumen palsu, 1 buah stempel palsu Badan Karantina Indonesia, uang tunai sebesar 26 juta serta 151 buah AirTag penanda telinga hewan. Kini, kedua pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Keduanya dijerat dengan pasal 391 ayat 1 dan atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP.
13: Dan kami persangkakan melanggar pasal 391 ayat 1 dan atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu dengan ancaman hukuman penjara maksimal 8 tahun.
12: Hingga saat ini, pihak penyidik masih mendalami adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan pemalsuan dokumen karantina tersebut. Sebelumnya, aksi nekat ini terungkap saat petugas karantina mencurigai aktivitas pengiriman ternak keluar Bali di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana. Sebuah truk yang mengangkut 25 ekor sapi terpaksa dihentikan paksa dan diputar balik setelah terdeteksi menggunakan dokumen persyaratan yang diduga kuat palsu. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Penguatan kompetensi bahasa Inggris terus menjadi kebutuhan strategi dalam meningkatkan daya saing generasi muda di tengah dinamika global yang semakin kompetitif. Salah satunya dengan program Wingsign sebagai inisiatif edukatif yang mendorong pengembangan keterampilan komunikasi bahasa Inggris secara komprehensif.
14: Penguatan kompetensi bahasa Inggris menjadi salah satu kebutuhan strategis dalam meningkatkan daya saing generasi muda di tengah perkembangan global yang semakin dinamis. Kemampuan berbahasa Inggris tidak lagi dipandang sebatas keterampilan akademik, melainkan sebagai instrumen penting dalam mendukung akses terhadap pendidikan, peluang kerja, serta jejaring internasional yang lebih luas. Ketua Peradnya Konsultan, Idewa Ayu Agung Mirah Premaswari kepada RRI Denpasar pagi tadi menyampaikan, program Wingsign hadir sebagai inisiatif edukatif yang mengedepankan pendekatan pembelajaran kreatif, interaktif, dan partisipatif dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris peserta.
15: Masih terbatasnya akses pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan dan interaktif bagi anak-anak khususnya di Desa Sidan, Gianyar. Berdasarkan riset yang sudah kami lakukan, banyak sekolah masih menghadapi kekurangan guru bahasa Inggris dan pembelajaran seringkali hanya berfokus pada teori atau materi yang ada di buku. Hal itu mengakibatkan anak-anak merasa bahasa Inggris itu sangat kurang menarik dan pembelajaran yang dirasa cukup sulit untuk dimengerti.
14: Mirah Premaswari menambahkan, melalui metode yang dirancang adaptif, program ini mendorong peserta untuk mengembangkan keterampilan komunikasi secara menyeluruh, mencakup kemampuan berbicara, mendengar, membaca, dan menulis dalam konteks penggunaan yang aplikatif.
15: Program pembelajaran bahasa Inggris berbasis komunitas yang ditunjukkan untuk anak-anak di Kupu-Kupu Learning Center, program ini menghadirkan pembelajaran bahasa Inggris yang bersifat fun, interaktif dan juga akan dikemas semenarik mungkin dengan game, storytelling, speaking practice.
14: Melalui penguatan kompetensi bahasa Inggris yang berkelanjutan, program Wingshine diharapkan dapat mencetak generasi muda yang lebih percaya diri, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan era internasionalisasi. Inisiatif ini menjadi bagian penting dari upaya membangun sumber daya manusia unggul yang mampu berpartisipasi aktif dalam dinamika global tanpa kehilangan identitas lokal. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Senin malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua.
16: I'm very proud of how we play, and I am only looking at you to score goals in the match.
17: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
16: First of all, I think every year play first half very good football.
18: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan kita menciptakan gol dan total memang di babak pertama kita lebih bagus daripada mereka dan dia juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua melalui Peralta dia melakukan gol yang sangat bagus, sangat baik. Kemudian ini momen buat mereka untuk kembali bermain.
17: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
16: And it's a moment that the two players lying on the ground, one of us and one of them, Boris has the ball.
18: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, seharusnya kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect. Kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola ke kita, tapi dia main. Lalu itu, terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final.
17: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
0: Berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas di Wata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Dinas Kesehatan Provinsi Bali memastikan Bali aman dari penyebaran virus hanta. Pemerintah Provinsi Bali siap menggelar Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 yang akan berlangsung 13 Juni mendatang. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Lagu Remember the Time milik Michael Jackson ini dirilis pada tahun 1992 dan sebagai single dari album Dangerous yang keluar tahun 1991. Siapa yang suka dengan lagu ini? Coba angkat tangan ya. Lagu ini sempat masuk top 3 Billboard Hot 100 ya di Amerika Serikat, dan video klipnya terkenal banget karena bertema Mesir kuno, dibintangi Eddie Murphy ya, Imam dan juga Magic Johnson. Album Dangerous sendiri terjual lebih dari 32 juta kopi di seluruh dunia. Dan untuk singlenya, Remember the Time, ini angka pasti penjualan global. Tidak seperti lagu lainnya ya, di album yang sama ada Trailer atau Billie Jean. Tapi lagu ini menjadi salah satu hit terbesar Michael Jackson di awal 90-an. Lagu ini masih populer lebih dari 30 tahun, dan setelah dirilis dan sering muncul di playlist nostalgia R&B dan atau juga pop 90-an, termasuk saya yang sering muterin ini ya. Kita beralih ke penyanyi Indonesia. Anda sudah atau familiar dengan lagu Terserah Boy, sudah jelas ya, dengan kacamata hitamnya. Ada Atik Sibi, saya akan hadirkan buat Anda nanti Terserah Boy. Dan lagu ini dirilis tahun 1989 sebagai soundtrack film Catatan Si Boy 3. Lagu ini diciptakan oleh Yongki Suwarno dan liriknya ditulis oleh Dedi Dukun, penulis lagu hits zaman dulu ya, 80-90-an ya. Untuk angka penjualan kasetnya emang nggak resmi, nggak ada data resminya yang pasti dipublikasi. Namun lagu Terserah Boy ini salah satu hits yang paling populer lah ya, akhir 80-an, dan sangat populer di radio serta di televisi waktu itu. Kalau kegiatan Atik Sibi apa ya? Coba kalau saya searching, ada masih tampil di konser nostalgia dan acara-acara musik. Kemudian tahun 2024 kemarin ia comeback dengan single baru Terusir atau Menunggu Karma. Dan Atik Sibi juga aktif olahraga dan hiking, bahkan sempat mendaki Gunung Rinjani di usia 62 tahunnya. Wis. Atik Sibi kini banyak tinggal di Amerika Serikat bersama keluarga, tapi masih sering kembali ke Indonesia untuk banyak kegiatan ya, di kegiatan di Indonesia, konser-konser begitu ya. Baik, saya hadirkan buat Anda lagu yang ini, lagu-lagu oldies ya. Biasanya Anda bisa nikmatin di Senandung Malam ya. Sekarang saya hadirkan buat Anda, Terserah Boy.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mendengar pemerintah Kabupaten Kelungkung terus mengoptimalkan pendapatan daerah dengan memantau sejumlah objek potensial di Kecamatan Nusa Penida. Dan Bupati Kelungkung Imade Satria bersama Wakil Bupati Cokorda Gede Surya Putra dan Kepala Kanwil DJP Bali Dharma Wijaya meninjau beberapa usaha pariwisata, di antaranya ada Orca Beach Club, TMG Villa and Spa, serta Maruti Beach Club. Ini dilakukan untuk memastikan ya kepatuhan wajib pajak sekaligus menggali potensi pajak yang belum tergarap maksimal di tengah pesatnya perkembangan pariwisata Nusa Penida. Bupati Satria juga menegaskan langkah ini bukan hanya pengawasan, tapi juga edukasi untuk pelaku usaha agar pertumbuhan bisnis sejalan dengan kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pajak. Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Bali menyatakan siap mendukung Pemkab Kelungkung melalui penguatan data dan teknis untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan optimal khususnya di kawasan pariwisata strategis seperti Nusa Penida.
1: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
2: Nah kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi. Aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api, juga karena runtuhan batuan. Gempa bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Bencana ini dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika sedang memasak, segera matikan kompor, mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial sebuah video mengklaim Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria mengumumkan adanya dana bantuan untuk pensiunan PNS yang disebut akan disalurkan melalui BUMN. Masyarakat juga diminta mengikuti instruksi tersebut untuk mendapatkan bantuan tersebut. Mari kita cek faktanya. Tim cek fakta Kompas.com menelusuri informasi tersebut dan tidak menemukan pengumuman resmi terkait bantuan untuk pensiunan PNS di akun maupun media sosial resmi BPBUMN. Untuk memastikan keaslian video, Kompas.com menggunakan alat pendeteksi konten AI seperti Hive Moderation dan Truth Scan. Hasilnya, video tersebut terdeteksi sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Hive Moderation mendeteksi probabilitas video sebagai AI generative mencapai 99,9%, sementara Truth Scan menunjukkan probabilitas sebesar 73%. Selain itu, penelusuran menggunakan teknik reverse image search menemukan bahwa video tersebut dibuat dengan memanipulasi foto Doni Oskaria yang berasal dari laman alumni Universitas Pajajaran UNPAD. Dengan demikian, klaim bahwa Doni Oskaria mengumumkan dana bantuan untuk pensiunan PNS adalah hoax. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi berbasis AI dan tidak berasal dari pengumuman resmi BPBUMN. Semoga ke depan kita semua memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratamo MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bermani ruang dengar ada di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ada di Denpasar, Hayamuruk 70. Sambil kita nantikan ya untuk gabungan dengan Jakarta 100% Indonesia, informasi dan lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waktunya kentongan.
1: Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan mencapai 900 km per jam. Gelombang tsunami bisa meninggi hingga puluhan meter dan bersifat merusak. Anda dapat menerapkan metode 20-20-20 dalam evakuasi bencana tsunami. Jika Anda merasakan gempa selama 20 detik, waspada tsunami akan datang dalam waktu 20 menit. Jika berada di garis pantai, sebaiknya Anda mengevakuasi diri secara vertikal, yaitu naik ke atas gedung dengan ketinggian 20 meter. Jika evakuasi secara vertikal tidak mungkin dilakukan, Anda bisa melakukan evakuasi horizontal, yaitu menjauhi bibir pantai sejauh mungkin.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Setiap orang tua punya cara masing-masing untuk memperkuat bonding atau ikatan dengan anak-anaknya. Mendongeng adalah salah satu aktivitas yang bisa membuat bonding dengan anak semakin kuat. Mendongeng bukan sekedar cerita pengantar tidur. Mendongeng juga bisa merangsang perkembangan otak anak dan menguatkan ikatan dengan orang tua. Tetapi banyak juga orang tua yang bingung bagaimana harus menceritakan dongeng untuk buah hatinya karena menganggap mendongeng itu sulit. Menurut penelitian di Harvard University, dongeng yang dibaca oleh para ayah memiliki manfaat lebih baik bagi anak-anak, terutama anak perempuan. Seorang peneliti, Elizabeth Dursma, mengatakan efek mendongeng sangat besar, terutama jika sang ayah mulai membacakan cerita bagi sang anak di bawah usia 2 tahun. Dibandingkan dengan para ibu, ternyata para ayah cenderung lebih mampu memancing imajinasi anak dengan diskusi imajinatif. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak karena lebih menantang secara kognitif dan merangsang kemampuan berpikir anak. Pendongeng dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia, Cahyono Budi Darmawan, menggarisbawahi langkah penting dalam mendongeng adalah konsistensi. Dongeng menjadi salah satu cara jitu untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak. Melalui dongeng, nilai yang ingin ditanamkan pun akan lebih mudah membekas dalam ingatan anak.
6: Ya, sebenarnya saatnya kita bergabung dengan Jakarta siang hari ini untuk 100% Indonesia.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan. Generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok
1: iya,
2: juga.
1: Iya, gitu. Pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Maranggi Bang Isan Tarere ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini siaran
1: bareng. Jadi luar biasa nih kesempatan buat saya udah makan sama satenya. Sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Yang pasti hari ini Isan Tarore bareng sama mantan aku yang luar biasa,
1: Bang ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Yang,
2: siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.co.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikToknya, ada Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa komposer,
2: terus
1: nyanyi juga iya,
2: iya. Terus apalagi dia seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya, kita kan sendiri nih,
2: tips and triknya iya. Gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau
1: iya. Jangan itu salah ya.
2: Aduh, itu kok pertanyaannya agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Langsung aja ya.
2: Halo.

0: Halo Bang Mario Pinat.
1: Nah ini dia.
2: Halo
1: Pak Hadir. Harus pakai Pinat
2: salam
1: ya.
2: Salam kenal.
0: Salam kenal banget nih. Bang Mario apa kabar Bang Mario?
2: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
2: Udah on belum sih?
1: Udah.
2: Oh, gue belum buka kamera loh.
1: Iya, buka dong. Buka dulu dong.
2: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
0: Nah, baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
2: Aduh. Justru ini baru pemulihan nih abis pilek agak panjang kemarin.
0: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi enggak enak gitu ya.
2: Ini masih ada sisa-sisa bindeng sedikit lah.
0: Enggak apa-apa, masih tetap luar biasa kan. Sehat ya tapi ya.
2: Amin. Sehat.
0: Insyaallah ya. Oke. Okay. Ya,
1: lagi di mana nih Bang Mario?
2: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
2: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi abis antar anak sekolah udah deh.
0: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick enggak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga?
2: Salah. Kita bisa 3 jam bahas itu kayak.
0: Jangan.
1: Kita cari topik yang lain aja ya.
2: Jangan bikin lagu, gue kayaknya udah sering ya.
0: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya. Jadi buru-buru.
0: Buru-buru atau ntar dulu?
1: Ntar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya

0: Oh iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan
1: konsep
0: apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi, sebenarnya sih menangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Avia Records kasih, ya udah kalau gitu kita buat hearing, kita buat hearing, nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni
1: gitu. Oh iya, kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya Bang ya?
0: Tadinya mau rilis single dulu awalnya. Jadi udah, waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah akhirnya baru selesai kan, kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
1: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
0: Iya betul, Paranada.
1: Iya.
2: Oh tahu ya?
1: Iya kan aku salah satu Paranada.
2: Oh iya siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
0: Orang dalam.
1: Soalnya waktu recordingnya aku ada.
2: Oh iya.
0: Udah dengar berapa? Udah denger tiga lagu kayaknya.
1: Lebih 5 laguan lah pokoknya.
0: Iya. 5 laguan ya.
1: Jadi aku denger 5 lagunya dan 5-5-nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita semua pendengar, pasti kalian nggak akan nyesel dengerin album terbarunya tiga komposer di bulan Juni nanti.
2: Yeah.
1: Karena itu enak-enak semuanya.
2: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
1: Betul.
2: Amin. Dan Juni.
1: Amin. Ini kan tiga-tiganya ini adalah tiga-tiga komposer handalnya Indonesia ya. Mm-mm. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Mm-mm. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Mm-mm. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
2: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado. Selamat siang.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresion karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Dedi Firdaus ya.
2: Iya betul. Bung Benijo. Iya, salam kenal. Halo,
1: Bung Benijo.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi solo karir atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah di
2: musik?

0: Banyak yang ditanya ya sama Bung Benijo ya.
1: Langsung Bang Mario.
2: Betul semua lagi.
0: Apa
2: pertanyaannya
0: itu?
2: Betul semua lagi.
0: Apa itu?
2: Iya. Pertama, kalau di tiga komposer, saya kebetulan tiga komposer tiga-tiganya nyanyi. Cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string-string kan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi tiga-tiganya nyanyi. Terus yang kedua, sebelum di tiga komposer, saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element, album ketiga. Setelah album ketiga saya bantuin, album keempat. Nah, sebelumnya lagi saya pernah, setelahnya itu sebelum tiga komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sander. Saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur. Tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja, sambil nunggu tiga komposer. Sebenarnya waktu itu tiga komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu. Coba nyanyi dong Mario gitu. Ya udah nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli, di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir, kalau musik darahnya ya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek. Kakek dulu Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang, ya kalau boleh bilang penyanyinya Bung Karno loh, penyanyi istana.
0: Hampir aku memerankan yang sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
2: Iya, jadi yang apa, mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya, kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya tuh dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
0: jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya.
2: Betul, betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
0: Oke.
1: Kita sapa teman kedua ya.
0: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih, dari Albert Bau-Bau sama Yosi dari Semarang ya.
0: Betul, nanti kita
1: sambung lagi untuk kabutan kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario.
1: Kok jadi feedback sih? Ini kayaknya.
0: Halo. Masih.
1: Kok masih feedback? Jadi feedback gini. Feedback nggak tapi di Kamario.
0: Iya feedback. Iya, mungkin dari operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Benar ya.
0: Pokoknya untuk mendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamarionya.
0: Halo okay. Albert.
1: Halo.
0: Halo
1: Albert.
0: Halo Albert,
1: ya.
0: Kita ganti ya
1: ke Yosi.
0: Dari Yosi, Semarang. Halo Yosi.
1: Halo
2: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Halo. Kak Yosi.
2: Iya.
0: Iya, gimana Kak Yosi?
2: Ya, ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi gini, apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk?
1: Oke.
2: Maksudnya kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu, jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan, dulu kayak, atau langsung iya, terima kayak, aja gitu.
2: Soalnya ya, misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini, padahal aku yang di situ loh gitu loh. Misalkan ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman, atau ada kayak mending gini deh gitu lah.
1: Ngasih insight juga.
2: Soalnya
1: ya.
2: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana
1: betul
2: juga ceritanya itu nyatuin itu.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, makasih Kak Yosi. Okay,
2: terima kasih.
1: Thank you.
0: Dari Semarang. Ini.
1: Gimana nih? Udah oke belum?
0: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo.
1: Oke. Iya, barusan oke okay tuh.
0: Barusan
1: tadi. Pada saat angkat telepon, oke tuh.
0: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
0: Halo, Uncle Gazi dari Padang.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
0: Iya.
1: Iya.
3: Boleh mau nanya sama Bang Mario-nya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
3: Apa pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
1: Betul.
3: Ada 10
1: lagu
3: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaannya pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke.
3: Okay. Oke, okay. Boleh salam-salam dikit Bang Isan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Pro 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Pro 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
0: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
0: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
0: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya.
1: Nah, aman.
0: Itu
1: aman.
0: Matiin aja.
1: Ini matiin.
0: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
0: Gimana? Udah aman ya? Udah aman. Gimana nah, Bang Rio?
1: Udah nggak feedback nih.
0: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh. Ya.
0: Tadi perlu diskusi nggak katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua muanya.
4: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Edit gini itu biasanya dari pihak label, dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
0: Okay.
4: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu penyanyi. Produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah gitu, jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu, workshopnya Afgannya ikut ngasih ide, terus labelnya juga bolehin gitu, maksudnya ide dari Afgan, lirik siap itu ngasih tambahan lirik, kalau liriknya jadi gini gimana kisahnya gini-gini, selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak diapa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
0: Tradisional ya. Atau sama Isan gimana?
1: Oh, belum sih kebetulan sama Isan.
0: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya, memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bambi nih. Ya, kalau Om Mario belum nih.
0: Lanjut gak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya, langsung
4: gitu. Saya kan, saya menyiapkannya yang berdarah-darah, Kak Isannya maunya yang happy-happy.
1: Oh, ya gitu. Udah ayo, yang berdarah-darah juga ayo, yuk.
0: Jalan, yang penting jalan ya.
1: Iya, terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya, itu tadi
4: judul album
1: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
4: Udah, judul albumnya 3, T-I-G-A, 3, karena album ketiga ini, 3.
1: Oh, T-I-G-A, beneran.
4: Judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin, nanti judulnya Gara-Gara.
1: Gara-Gara.
0: Gara-Gara.
1: Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
4: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih tanpamu judulnya.
1: Oke.
0: Udah ketahuan tuh ada gara-gara ada tanpamu.
1: Ya pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih enggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah enggak sabar nunggu. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
0: Iya, boleh betul yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia ya, tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh, boleh.
0: Yang mau gabung lagi.
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris nih di Malang.
0: Halo,
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
5: Iya, selamat siang Kak Mario.
4: Selamat siang Mas Faris.
5: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
4: Kabarnya istimewa.
5: Baik ya tentunya ya.
0: Langsung aja ke
5: pertanyaannya.
0: Betul.
5: Yeah. Monggo. Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, agak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
1: Oke.
5: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
5: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya.
1: Okay, terima kasih Mas Faris.
0: Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya.
4: Yang nanti jadi single judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara.
4: Gara-Gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bambi Nur sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
4: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Oh, rata gitu. Ya. Agak adil ya.
0: Agak adil.
1: Oke.
4: Pasti direncanakan itu ya kan?
0: Iya pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
0: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
0: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
0: Tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isantarore,
0: Dede Firdaus.
1: Iya, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya. Aduh, untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Betul.
1: Iya nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos. Singkat
3: gua tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario,
3: challenge-nya
0: mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang? Coba.
3: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
0: Oke. Okay.
3: Pernah yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa tuh?
1: Ya udah.
0: Kalau yang ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Okay. Enggak. Ini gampang kok, gampang banget.
0: Yeah. Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: sampai situ aja instruksinya.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya. Okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Makanya dia bilang, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
3: Tapi gue gak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia ini Batak hanya kebagian marganya. Dia gak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa, dikit aja?
1: Bisa gak Kak Mario? Bisa lah.
0: Ayo.
3: Bahasa Bataknya gak bisa. Bahasa Bataknya.
1: Kalau di mash up dua-duanya bisa.
3: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa.
0: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak sedikit itu.
3: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Oh, ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja deh. Lagu Bataknya mungkin lagunya Gordon Tobing.
3: Boleh. Atau lagu yang, ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu, sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan kakek, gak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: kedai tu. Ini.
1: Tadi saya enggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
2: Makanya kita tahan-tahan.
1: Iya, ternyata berhenti.
2: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
3: Ada satu
1: Kenapa?
3: Ada satu cipta. Ada satu cipta.

0: Artinya apa, Bang?
1: Sekian, terima kasih. Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
2: Oke.
1: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorontobing Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada berapa penyanyi pakai gitar semua. Nah jadi bikin lagu kalau berkesenian pokoknya apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
0: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Ih, luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini nggak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
0: Lahir dan besar di Jakarta ya.
1: Satu, kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup, jadi bahasa Batak itu sering. Tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini nggak boleh ngerti gitu. Misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan tahu nih dia nih di sekolah kan belajar gitu. Nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede nggak lancar. Tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata perkata gitu nggak tahu.
0: Kalau mengucapinnya bingung ya.
1: Bingung betul.
0: Ya udah biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
2: Kita angkat telepon ya yang udah gabung.
0: Halo.
2: Halo Teh Dinda.
3: Halo juga.
0: Iya, Teh Dinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Teh Dinda.
3: Mario Kacang, Ito jangan.
0: Ito enggak tuh.
2: Langsung dia akrab.
3: Horas Ito Mario Kacang.
2: Iya, langsung Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iya, jadi tiga komposer lagunya keren-keren dan saya juga menikmati itu lagu yang dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
0: Itu ciptaannya Teguh Safiq.
3: Iya.
0: Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya. Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya ini cocoknya? Itu ada kompromi nggak dari ketiganya begitu? Itu sih pertanyaan dari Teteh.
0: Oke, Teteh.
3: Ayo, terus berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
0: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Kayak mau bantuin aja.
0: Teteh kayaknya mau nambah-nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya, Iksan.
0: Amin, Teteh.
2: Amin.
3: Dede Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Selamat siang juga
2: dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya kita penelpon berikutnya.
0: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus
2: ya.
0: Iya, langsung aja dijawab lah itu pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
1: iya,
0: tuh?
1: Iya, Teh Dinda. Jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama. Sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah, terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
0: bikin lagu
1: bertiga bikin lagu terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih, pernah cuma satu kali aja gitu.
0: Ke siapa?
1: Selebihnya kalau ke cerita dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre, jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. No dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk menyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
0: Kayak Ihsan ya contohnya.
1: Ada yang memang nah contohnya kayak Ihsan gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
0: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya, enggak tahu.
2: Amin.
0: Ya kan?
1: Amin.
0: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
1: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya.
2: Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
1: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, 2/3 itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
0: Pengalaman pribadi.
1: Jadi masing-masing.
0: Ya.
1: Iya. Iya, benar.
0: Betul. Iya, benar.
1: Oke. Okay. Memang mau diapain lagi ya?
2: Iya. Betul. Ya bebas, namanya juga berkarya.
0: Orangnya lagi dengerin kita loh.
2: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
0: Halo Uncu.
4: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
4: Bangsakan Indonesia. Halo, sama Bang Ihsan.
0: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan,
1: Uncu,
4: mana cara menjaga kualitasnya? Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana? Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana? Boleh salam-salam, Abang dan Kakak. Salamnya untuk penyiar Prosatu RI Padang, Unirita Ismail. Halo Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Itu salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
2: Oke, Uncu Dipo.
4: Makasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Uncu.
1: Makasih Uncu.
2: Gimana Bang Rio?
0: Lika-likunya apa?
2: Menjaga kualitas katanya.
1: Oh ya, kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga kompos. Nah, tiga kompos ini ben malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan gitu. Sibuk banget ya semuanya gitu.
0: Antara males sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
1: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana, kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke tuh tampil, terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Okay. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer sini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi, kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase di mana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak. Yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
0: Betul.
1: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik, dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan, ya yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang, itu udah satu paket yang
0: harus wajib.
1: Eranya begitu. Eranya begitu.
2: Oke, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
1: Siap.
0: Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
1: Tadinya kalau off-air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, berbarengan dengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, pihak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu, kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu, mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album. Gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album 1 dan kedua, tapi main course-nya tuh si
0: album ketiga, albumnya
1: inilah. Bahkan album judul turnya pun pinginnya 3 gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off-air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
0: Oke, siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya, di bau-bau ada Albert. Halo.
0: Halo Bang Albert. Iya. Silakan. Albert mau tanya apa?
5: Hubungannya dengan trio Liberals, kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Desert Boys atau Westlife kah?
2: Oh, 3 orang sudah repot.
5: Iya. Ada 3 Tire, ada 3 itu, semua banyak trio sekarang.
2: Iya.
5: Oke. Okay. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
0: Yes.
2: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini. Tetap di 100% Indonesia.

0: Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge binatang lagi.
3: Bisa dua kali ya.
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Apa dulu nih?
1: Apa dulu?
3: Kalau bisa pasti dua kali.
1: Iya.
2: Kalau bisa,
1: katanya nggak apa-apa. Mau nantang apa, Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Nggak bisa. Karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau, katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh, ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afgan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Tengku Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan notif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya ya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Kebetulan waktu itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah, di hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh. Gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario ini juga.
2: Album barunya 3 komposer.
3: Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain, ini hampir benar-benar

0: keluarga kami, buat keluarga Tiga Komposers, buat para nada keluar. Semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist-playlist teman-teman semua.
1: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
0: terima
1: sekali
0: kasih.
1: Lagi,
0: Mario. Terima kasih banyak. Thank you.
1: Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang tiga-tiganya ke sini ya.
2: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya. Asin. Ya. Apa tadi singkatnya gara-gara ya?
1: Gara-gara Tiga Komposer.
0: Okay. Tiga Komposer bikin gara-gara.
1: Oke, okay. Tiga Komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah, nanti tema roadshow-nya adalah Tiga Komposer bikin gara-gara.
2: Bikin gara-gara. Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat siang.
1: Thank you Bangko. Ya, kita juga mau ngucapin terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via telepon, via WhatsApp.
2: Betul.
1: Ya. Thank you so much.
2: Yang udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
1: 100% Indonesia berikutnya di setiap
2: Selasa, hari Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
1: Saya Isan Tarore.
2: Sampai jumpa.
3: Bye-bye. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Denpasar sore ini
4: masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami putarkan. Dan juga pendengar, setelah ini akan kami hadirkan Denpasar sore hari ini Dialog Kentongan yang akan membahas topik panas meningkat, potensi kebakaran makin dekat. Tapi kita akan dengarkan dulu pendengar satu lagu dari GAC, Bahagia, sebelum nanti kita akan menuju ke Dialog Kentongan.

0: Dialog Kentongan RRI Denpasar.
1: Selamat sore pendengar, kembali berjumpa dalam Dialog Kentongan pada sore ini Selasa 12 Mei 2026. Dan pendengar, untuk topik hari ini kami mengangkat tema panas meningkat, potensi kebakaran makin dekat. Ini terkait dengan Bali yang saat ini sudah mulai memasuki musim kemarau, di mana cuaca mulai, suhu mulai meningkat, dan tentunya pada musim kemarau biasanya sering terjadi kebakaran di sejumlah wilayah atau sejumlah tempat di Provinsi Bali yang rentan terjadi kebakaran saat musim kemarau. Untuk itu, pendengar, untuk membahas topik ini di studio telah hadir dua orang narasumber yang tentu berkompeten di bidangnya masing-masing, yang selama satu jam ke depan akan berdiskusi terkait dengan bagaimana antisipasi terhadap dampak-dampak dari cuaca panas yang mulai terasa saat ini. Yang pertama yaitu Ibu Nikadek Sudiartini, SMMM, dari Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas PUPR KIM Provinsi Bali. Selamat sore Bu Kadek. Iya, terima kasih Bu Kadek sudah bersedia hadir langsung di studio untuk berdiskusi nanti Bu Kadek ya. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Igede Eka Saputra dari Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi BPBD Provinsi Bali.
2: Selamat sore.
1: Ya, selamat sore Pak Eka ya. Pak Eka sudah familiar ya di suaranya di RRI.
2: Beberapa kali sempat diundang.
1: Iya, terima kasih Pak Eka sudah menyempatkan waktu sore ini untuk berdiskusi bersama-sama terkait dengan topik kita sore ini, panas meningkat, potensi kebakaran makin dekat. Selain itu, saya juga didampingi oleh adik yang merupakan mahasiswa dari Universitas Udayana ya.
3: Iya, betul.
1: Adik Karina.
3: Iya,
1: selamat sore adik Karina. Nanti akan bersama-sama ikut membahas diskusi bagaimana panas saat ini yang mulai terasa dan bagaimana potensi kebakaran di sekitar kita. Baik, Bu Kadek, Pak Eka dulu ya.
3: Silakan.
1: Pak Eka, ini kan Bali saat ini sudah memasuki musim kemarau ya Pak Eka ya. Walaupun tadi pagi juga masih hujan.
2: peralihan.
1: Masih peralihan sehingga masih diselingi hujan seperti itu ya.
2: Belum move on kalau istilah orang muda sekarang.
1: Betul itu. Nah, di memasuki musim kemarau ini tentu dengan cuaca yang mulai terasa panas seperti itu, ada potensi-potensi yang terjadi. Salah satunya adalah potensi terjadinya kebakaran. Nah, seperti apa potensi dampak dari musim kemarau yang saat ini masih musim peralihan, kedepannya mungkin sudah semakin kering, apa saja yang ditimbulkan Pak Eka? Salah satunya yaitu kebakaran Pak Eka.
2: Berkaca ke tahun-tahun sebelumnya, memang dari panas terik ini juga biasanya ada angin juga. Satu sisi anak-anak muda mungkin sedang ada angin kencang mulai main layangan. Tapi kita juga tetap waspada, terutama beberapa minggu terakhir ini kan mungkin banyak masyarakat yang beraktivitas melakukan pembakaran sampah lagi ya. Nah, itu tentunya harus diawasi. Selain itu juga di masyarakat yang mungkin sering bepergian mendaki seperti itu ke kawasan-kawasan perbukitan, itu sebaiknya benar-benar mengawasi misalnya seperti memasak, terus merokok seperti itu untuk menghindari, karena berkaca ke tahun-tahun sebelumnya berapa kali di lereng Gunung Agung itu sering terjadi kebakaran hutan lahan. Memang tidak dekat dengan pemukiman, tapi jika memang itu bisa meluas, tentunya asapnya nanti bisa mengganggu aktivitas penduduk. Ya, tentunya beralih ke musim kemarau ini, memang belum sepenuhnya Bali semuanya masuk ke musim kemarau. Puncaknya diperkirakan dari BMKG itu bulan Agustus. Jadi bulan Agustus sekarang masih di masa peralihan, memang sesekali sempat hujan seperti itu, tapi kita sudah mulai penghematan untuk air terutama lebih bijak menggunakan air, terus juga itu tadi jika misalnya melakukan aktivitas pembakaran sampah dan lain-lain diawasi agar mengurangi apa namanya kebakaran. Hingga April kemarin memang belum tercatat ada data mengenai kebakaran hutan di lereng gunung atau dan lahan, tapi lebih banyak akibat kebakaran gedung rumah gitu, tapi lebih banyak karena konsleting biasanya.
1: Iya. Yang sering terjadi itu kebakaran di wilayah lereng Gunung Agung itu ya Pak Eka. Selain di Karangasem di mana lagi Pak?
2: Di Buleleng ada Bu.
1: Buleleng
2: ya, ada Grogga itu biasanya. Terus di Kintamani juga berapa di lereng Gunung Abang. Jadi tentunya memang agak jauh dari pemukiman, tapi memang tentunya kalau itu meluas, kan nanti asapnya itu bisa mengganggu aktivitas penduduk. Jadi tentunya ada polisi hutan, seperti kami juga dengan BPBD di kabupaten kota tetap memantau itu seperti itu.
1: Artinya di tidak hanya di Karangasem, Buleleng dan Kintamani, di semua tempat juga berpotensi terjadi kebakaran.
2: Ya, panas gesekan ranting mungkin seperti itu, jadi bisa menimbulkan api juga ya.
1: Iya, oke. Baik. Potensi kebakaran kalau berbicara ini memang identik terjadi pada saat musim kemarau ya, seperti itu Pak Eka ya. Dan walaupun terjadi di lereng bukit yang jauh dari pemukiman, tapi asapnya itu kan terbang ke pemukiman. Itu yang bisa mengganggu mengganggu kenyamanan penduduk, mengganggu pernafasan, kesehatan seperti itu ya. Baik. Nah, berbicara tentang musim kemarau nih, kalau dari BPBD mungkin lebih mengantisipasi dampaknya kebakaran dan juga hal-hal lain yang bisa memicu terjadi saat musim kemarau seperti itu Pak Eka. Nah, kalau dari Bu Kade ini dari UPTD pengelolaan air minum pada saat cuaca panas atau musim kemarau, memasuki musim kemarau ini, tentunya yang menjadi atensi adalah ketersediaan air. Seperti disampaikan Pak Eka tadi, mulai melakukan penghematan air. Nah, dari dari UPTD pengelolaan air minum ini, apa Bu ya antisipasi yang dilakukan ketika memulai masuk musim kemarau ini Bu?
3: Baik, terima kasih. Kalau untuk dari kami sih, UPTD pengelolaan air minum, nah ini pada saat musim kemarau itu sebenarnya musim yang tersulit juga bagi kami, karena dengan musim kemarau ya jelas mungkin air sungai akan debitnya lebih menurun. Menurun Nike. Nah, ini juga yang menghambat produksi air kami gitu. Jadi kami sangat tergantung daripada air sungai. Nah, ini untuk di wilayah spam kami yang menggunakan air bakunya itu dari air sungai, seperti spam Penet dan spam Petanu. Kalau untuk spam Telaga Waje yang mata air mungkin tidak ini berpengaruh.
1: Tapi kalau mata air itu tidak menurun juga Bu gini?
3: Tidak terlalu ini drastis sih ininya. Masih bisa ini untuk itu yang ini yang menjadi permasalahan kami kalau musim kemarau ini.
1: Nah, kalau debit air menurun nih Bu, ini sementara kebutuhan air kan tetap. Ini gimana Bu mengantisipasinya kekurangan air ini?
3: Ya, ini kami bersinergi sih sama PDAM selaku pemanfaat dari kami. Kan dari UPT itu menyalurkan, mendistribusikan air ke teman-teman di Perumda, Badung dan Pasar. Nah, ini bersinergi bagaimana caranya untuk mengelola biar secara kontinuitas tetap terjaga. Nah, kalau terkait dengan ketersediaan air sungai yang menurun ya mungkin kami itu di luar kami ya. Karena itu terkait dengan alam.
1: Iya, gitu. Betul. Kita tidak bisa mengendalikan alam. Tapi pada intinya kita pemerintah tetap berupaya untuk menyediakan ketersediaan air bersih terutama Bu ya.
4: Betul.
1: Karina?
5: Baik, mungkin saya ingin bertanya sedikit ya. Tadi kan sempat disinggung oleh Bapak Eka terkait tentang bagaimana masyarakat itu harus menghemat juga untuk air. Nah, untuk kondisi di lapangan sendiri kan sekarang untuk air juga udah lumayan susah, terutama air sungai juga semakin kecil ya Ibu debitnya. Mungkin saya ingin tahu untuk di lapangan sendiri apakah ada hal-hal yang dilakukan gitu untuk menggantikan air sebagai, terutama kan di lapangan apabila misalnya terjadi kebakaran seperti itu Pak.
2: Iya. Sebelum masuk ke musim kemarau, kami sebenarnya sudah mulai menghimbau, jadi ke musim peralihan memang ada masih beberapa kali turun hujan. Nah di sana kita meminta masyarakat mungkin bisa mulai menampung misalnya
5: menggunakan air hujan
2: ya, untuk misalnya misalnya punya kebun atau lahan yang tidak terlalu banyak luas bisa memanfaatkan air hujan tersebut. Tapi untuk seperti yang Ibu Kopiti tadi sampaikan, untuk kebutuhan air mungkin dari tahun belakangan tidak sampai benar-benar surut sekali, iya. Tapi memang ada beberapa titik kekeringan di Bali, tapi itu biasanya ada di tidak terlalu luas. Jadi ada beberapa titik seperti di Buleleng, Karangasem, Jembrane. Kami tetap berkoordinasi tentunya dengan stakeholder termasuk juga dengan Dinas PU untuk mendrop air bersih tersebut. Jadi secara reguler desa-desa yang memang terdampak kekeringan atau kurang air bersih tetap di drop. Himbauan kita tetap untuk misalnya seperti jika terjadi kebakaran di lingkungan pemerintah, tentunya ada apa istilah kayak tempat untuk air itu, setahu kami dari pengalaman data-data yang di kami terima tidak terlalu masalah untuk melakukan pemadaman. Tapi biasanya untuk lereng gunung yang luas itu biasanya dilakukan seperti penyekatan, jadi gimana apinya itu biar bisa diputus. Biasanya
1: tidak
2: pemadaman
1: menjalar.
2: Iya, tidak menjalar. Pemadamannya mungkin tidak semua pakai air, tapi mungkin dipadamkan manual tergantung nanti kondisinya biasanya. Seperti itu. Selain itu juga mungkin pengalaman yang sebelumnya yang menjadi atensi juga TPA, sampah. Jadi pada saat itu biasanya panas itu dia melepaskan gas. Gasnya itu yang terkungkung ini menimbulkan biasanya potensi kebakaran. Seperti di Bali itu ada TPA Suung, di Gianyar itu ada Temesi juga, di Tabanan ada Mandung. Jadi berapa kali memang pada saat musim kemarau kebakaran, terjadi kebakaran lokal seperti itu. Selain itu juga.
1: Kalau dari Bu Kadek, kalau terkait dengan ketersediaan air, apa namanya, terkait dengan kebakaran, pemanfaatan air itu di saat musim kemarau, Bu, lebih banyak mana dia? Ketika terjadi kebakaran, dari PU, dari PUPR Kim ini juga ikut mendistribusikan air untuk ini,
3: iya,
1: memadamkan api seperti itu.
3: Kalau itu misalkan dari teman-teman dari BPBD, kita sering-sering melakukan sinergi ya. Sinergi, jangan apa, tidak hanya untuk kebakaran aja, untuk bencana seperti kemarin itu kita seperti enggak ngeh ya, ini tugas kita, tidak memikirkan ini tugas siapa, tapi apa yang bisa kita lakukan. Saya gitu ya,
2: betul
3: ya
2: Pak
3: ya. Jadi benar-benar sebuah apa ya, sinergitas ini, pelayanan lah ini bagi masyarakat gitu. Nah ini juga untuk catatan dari kami terkait dengan apa, fungsi penggunaan air sungai yang dimana menjadi air sungai itu menjadi air baku, air baku, bahan baku kami dalam memproduksi, dalam pengelolaan air minum. Jadi mungkin masyarakat biar bisa lebih bijak lah dalam hal membuang sampah agar tidak di sungai, agar tidak di kali, karena itu apa namanya, sedimen sampah-sampah di sungai itu ketika dia masuk ke mulut intik itu akan apa namanya, mengganggu sistem kerja di pengelolaan air minum kami. Seperti dia bisa mampet apa, menyumbat pompa produksi gitu, seperti itu. Jadi mohon apa, biar kita sama-sama bijaksana lah dalam hal membuang sampah terutama mungkin.
1: Iya, iya. Terus Ibu, untuk penghematan air ini kan kita dari sekarang sudah mulai melakukan penghematan air sebelum nanti memasuki puncak musim kemarau pada bulan Agustus. Nah mungkin dari Ibu, apa yang harus dilakukan ini, oleh bagaimana caranya menghemat air seperti itu Bu? Trik sederhana tapi sangat berguna nih.
3: Iya. Ya mungkin kalau dari kami sih seperti mungkin tadi Pak Eka ini menyarankan ya, untuk bijak menggunakan air. Jadi apa namanya, mungkin memiliki, menyiapkan apa, tandon-tandon penampungan air ketika suatu saat nanti apa namanya, terjadi off baik dari kami UPTD selaku yang mendistribusikan air ke PDAM, begitu juga dari pihak Perumda PDAM seluruh kabupaten kota ya, itu juga tidak apa namanya kelabakan dan susah juga gitu. Jadi apa seperti itu sih yang bisa mungkin masyarakat lakukan gitu
1: ya. Yang intinya kita bersama-sama bersiap untuk menghadapi musim kemarau ini, salah satunya dengan melakukan penghematan terhadap pemanfaatan air, kemudian dari BPBD mungkin mitigasi bencana, salah satunya kebakaran ya Pak Eka ya, bagaimana untuk tetap waspada jangan sampai terjadi kebakaran di saat musim kemarau ini. Baik, Pak Eka, Bu Kadek dan juga Karina, mungkin kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan ya pesan-pesan berikut ini.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000

0: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.
1: Waktunya kentongan.
2: Kebakaran hutan kerap terjadi di berbagai wilayah di bumi. Besarnya api pada kebakaran hutan diperparah dengan hembusan angin yang bisa memusnahkan lahan dan hewan di dalamnya dalam hitungan menit. Para pakar lingkungan memprediksi terjadi lebih dari 700 kebakaran hutan setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Kecepatan penyebarannya hingga 2 kali lipat kecepatan manusia berlari, sehingga bisa dibayangkan betapa sulit untuk menghentikan api jika terjadi.
3: Suhu yang tinggi, terutama akibat pemanasan global, bisa menyebabkan hutan terbakar. Biasanya, suhu panas diawali membakar ranting atau dedaunan kering, kemudian meluas karena adanya tiupan angin. Selain itu, penyebab kebakaran hutan adalah api unggun yang dinyalakan di perkemahan. Ini bisa berbahaya jika tidak dimatikan dengan cara yang benar.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ya, pendengar, kembali dalam dialog kentongan sore hari ini dengan topik panas meningkat, potensi kebakaran makin dekat. Dan pendengar, tadi sudah disampaikan oleh dua orang narasumber kita di studio terkait bagaimana potensi atau dampak dari musim kemarau ini, salah satunya kebakaran dan juga bagaimana kesiapan untuk menghadapi musim kemarau ini terkait dengan ketersediaan air bersih. Nah, bagi pendengar yang ingin berdiskusi bisa lewat WhatsApp 089-678-123-830 atau bisa juga melalui nomor telepon 222-212-161 dan bisa juga atensi di media sosial Pro 1, Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Dan kita lanjutkan perbincangan kita Pak Eka dan Bu Kade Karina terkait dengan panas meningkat, potensi kebakaran makin dekat. Ini kalau lihat temanya ini lumayan ini ya membuat iya membuat, tapi kita harus memang harus meningkatkan kewaspadaan pada saat-saat musim kemarau seperti ini. Nah, Pak Eka dulu, Pak Eka mungkin Kalau ketika terjadi kebakaran, Pak Eka, terutama ini bagi masyarakat ya, bagi masyarakat ketika terjadi kebakaran seperti tadi, saat ini masyarakat banyak yang membakar sampah. Nah, itu ketika terjadi peristiwa kebakaran, apa sih yang harus yang pertama kali dilakukan oleh masyarakat mengantisipasi jangan sampai apinya menjalar lebih luas lagi, Pak Eka?
8: Oh iya, pertama seperti yang itu tadi, karena di musim kering ini terus biasanya kalau api itu kan dibantu kalau kebakaran ada angin ya, terus angin terutama kencang, ada ya. Objek yang dibakar, misalnya daun kering, kertas, plastik, itu biasanya pemicu juga. Dan tentunya masyarakat yang pertama mengawasi jika misalnya melakukan aktivitas pembakaran sampah. Yang kedua, jangan lupa catat nomor-nomor penting darurat, nomor
7: damkar. Nah, ini yang penting.
8: Ya, jadi nggak cuma nomor penting mungkin mall atau apa misalnya. Atau misalnya yang, ya itu nomor penting damkar, BPBD, misalnya di wilayah misalnya di Kota Denpasar, Badung, dan seterusnya. Nah itu, jadi nomor-nomor penting itu patut dicatat jika memang misalnya ada kejadian kebakaran, jangan ragu untuk segera melapor, seperti itu. Dan kita tentunya, kalau kami itu istilahnya bencana itu menjadi urusan bersama, tidak hanya pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi. Jadi misalnya kita sebagai masyarakat, masyarakat tentunya dengan pemerintah kerjasama, jika misalnya ada menemukan potensi itu tadi, diingatkan misalnya kalau ada orang membakar sampah, atau misalnya ditinggal, kita lebih baik daripada nanti bisa potensi kebakaran, disiram aja, kita berinisiatif seperti itu. Jadi catat nomor penting, jika misalnya terjadi kebakaran, terus kurangi aktivitas pembakaran yang misalnya tidak bisa kita awasi. Yang tentunya tidak salah kalah penting tadi seperti pesan yang disampaikan di hari-hari, menjaga kesehatan. Jadi pada masa peralihan, karena kita lalai, hujan, terus ada tempat air menggenang, jadi nyamuk, karena itu hitungannya hari kalau nyamuk itu dari bertelur, menetas, biasanya DBD itu bisa menjadi itu wabah jadinya, bencana baru selain kekeringan tadi. Itu tadi mungkin kurang lebih itu.
7: Kalau kebakarannya terjadi di misalnya di lereng gunung misalnya, ada yang masyarakat mungkin melihat ada yang menyala seperti itu apa yang harus dilakukan?
8: Biasanya di seperti kalau di pantai itu kan ada penjaga pantainya, Bu. Kalau di kawasan hutan tentunya ada kawasan
7: ada
8: hutan.
7: Penjaga, ya, polisi hutan seperti tadi
8: polisi
7: ya.
8: Polisi hutan, benar. Jadi memang kalau misalnya ke siang itu agak susah teramati karena terang. Kalau malam lebih jelas. Tapi biasanya dari mereka itu punya semacam peta. Jadi titiknya di mana dia bisa memperkirakan harus seperti tadi. Kalau mungkin membawa selang air kan panjang dan tidak efektif.
7: Dan tidak efektif keburu.
8: Benar sekali.
7: Ini ya.
8: Jadi meluas. Jadi mungkin mereka bikin kayak sekat-sekat agar apinya tidak meluas. Tadi. Tentunya ada yang mengawasi tentunya. Polisi hutan dan tentunya itu juga berkoordinasi dengan kami di BPBD provinsi maupun di kabupaten kota.
7: Jadi kolaborasi itu sangat penting ya, Karina.
9: Iya, betul sekali. Dan mungkin saya mau tahu juga, Pak, kalau tadi kan lebih ke mungkin pencegahan untuk individu gitu ya, atau keluarga mungkin. Kalau untuk koordinasi BPBD dengan mungkin masyarakat atau desa atau lokal gitu seperti apa sih, Pak? Apakah ada koordinasi-koordinasi tertentu yang dilakukan secara khusus mungkin ke perangkat desanya atau lain sebagainya, Pak?
8: Iya, jadi sebenarnya kalau kami di kebencanaan dari, ya kalau dulu tuh cara berpikirnya kejadian bencana kita bergerak. Nah, ya, perlahan itu mulai bergeser, jadi lebih banyak ke pencegahannya. Salah satunya di kebakaran. Instansi tentunya wajib punya alat pemadam kebakaran ringan seperti itu. Iya. Jadi tidak henti-hentinya juga kami menghimbau masyarakat rajin melakukan semacam simulasi. Jadi kalau udah
9: simulasi kebakaran ya, Pak.
8: Jadi kita pun jadi membiasakan diri, misalnya kita ke tempat perbelanjaan gitu, tahu arah evakuasi kemana. Itu misalnya untuk masyarakat gedung baru, kita tahu, oh kalau misalnya nanti ada ya, kejadian kebakaran, kita tahu kemana. Jadi itu bentuk suatu semacam kita pribadi, setidaknya kita tidak merepotkan orang lain, kita tahu harus ngapain. Edukasi ke masyarakat tetap dilakukan kami dinas damkar. Kalau di provinsi kebetulan tidak punya dinas damkar, jadi yang ada itu di kabupaten kota. Jadi kalau misalnya itu tadi, jadi wilayahnya di mana, catat nomor penting untuk damkarnya. Tentunya responnya mereka sangat cepat, mereka juga 24 jam standby seperti itu, nomor pentingnya dicatat. Dan itu tadi, jadi misalnya kalau kita misalnya udah terbiasa bahwa ada potensi nih, kalau misalnya kita di misalnya di saya di kampus itu kan tahu jalur evakuasi kemana, setidaknya aparnya itu sekali dipakai buat simulasi, bukan untuk pajangan aja. Mm. Karena itu ada semacam kayak obat, jadi ada masa kadaluarsa, expired persis. Iya. Jadi itu sekali dipakai, terus misalnya kalau kita ibu-ibu mulai dah belajar kalau misalnya tidak sengaja ada timbul api itu bukan panik, tapi bisa pakai misalnya lap basah pakai, walaupun gak punya apar kita bisa, kadang malah kalau kejadiannya penyebabnya minyak itu disiram air tambah besar lagi apinya. Jadi bisa pakai lap basah, jadi hal-hal yang seperti itu mungkin ada baiknya kita bisa intip-intip di YouTube atau misalnya di TikTok, hal-hal yang ringan tapi sebenarnya bermanfaat, selain juga hal-hal lain yang bisa begini.
7: Ya, bisa survive ya.
8: Iya, benar kan Bu ya, saya juga baru tahu juga, oh, ternyata kalau disiram air malah tambah kacau ya. Jadi pakai lap basah seperti itu. Tahu jalur evakuasi. Ya kurang lebih seperti itu. Edukasi tetap dilakukan BPBD dan Dinas Damkar.
7: Edukasi atau sosialisasi secara berkelanjutan ya, tetap. Kalau simulasi yang setiap tanggal 26 itu tetap.
8: Iya.
7: Masih.
8: Masih Bu. Jadi itu kita punya impian mungkin ya Mas ya, pemerintah Provinsi Bali dengan adanya hari simulasi itu kita membiasakan diri siaga. Mungkin ini seperti kalau misalnya titik puncaknya seperti kita kalau mau naik motor, kita nggak disuruh dikasih tahu pun kita akan menggunakan helm untuk melindungi kepala. Seperti misalnya kalau kita gempanya kuat, kita ada di lantai yang tinggi, mungkin ada baiknya kita nggak lari seperti itu. Kebakaran pun seperti tadi, apinya kalau ini misalnya minyak, kalau disiram malah tambah gede, pakai pemadaman yang lebih baik, misalnya kayak pakai air basah. Jadi simulasi itu membuat kita menjadi terbiasa. Saat terbiasa itu seperti menjadi di luar kepala seperti itu jadinya. Tetap dilakukan setiap tanggal 26 Ibu.
7: Jadi ketika terjadi bencana itu kita refleks ya Bu ya. Ketika refleks tidak lagi panik harus ngapain. Jadi seperti kata Pak Eka, ketika naik motor kita pasti otomatis ngambil helm secara tidak sadar.
9: Sudah terbiasa ya Bu ya.
7: Sudah terbiasa. Nah Ibu, Bu Kadek, ketika pada saat musim kemarau cuaca panas ini ada bedanya enggak pengelolaan air yang dilakukan oleh UPTD pada saat musim kemarau ini Bu?
10: Kalau karena pengelolaan kami itu merupakan sebuah sistem itu baik musim penghujan dan kemarau itu tetap prosesnya sama, cuman permasalahannya yang beda gitu. Kalau permasalahannya kalau di yang menjadi permasalahan pertama tentunya sampah. Karena sampah ini kalau sedimen berupa lumpur atau tanah itu kan bawaan dari alam lah, katakanlah dari sungai itu. Nah ini yang dari sampah ini seperti contoh yang sering terjadi di Spam Penet dan Petanu juga. Jadi banyak masih sampah-sampah yang masuk ke mulut intik itu bak penampungan air baku, air sungai yang akan nanti kami kelola untuk dijadikan air minum seperti itu. Jadi seperti kemarin kalau misalkan tuh banjir itu lebih permasalahannya ke lumpurnya itu ya,
7: kandungan lumpurnya lebih banyak
10: ya. Iya betul. Terus di sampah juga ini masih menjadi masalah utama bagi kami gitu. Jadi itu sih yang kami titipkan pada kita semua gitu, untuk menjaga lingkungan terutama di sungai-sungai yang dimana menjadi air baku kami dalam produksi air minum. Gitu.
7: Tidak semua sungai Bu yang dikelola.
10: Tidak semua sungai. Kebetulan untuk di Spam Penet itu kami menggunakan aliran sungai yang di Cemagi. Itu kemudian di Spam Petanu kami menggunakan air yang air sungai itu itu semacam kayak campuran perpaduan dari beberapa sungai-sungai kecil itu yang sudah tidak dipakai untuk irigasi yang akan dibuang ke laut, itu kami manfaatkan untuk sebagai air baku dalam pembuatan air minum.
7: Baik. Ada ini nggak Bu, ada peningkatan pada saat musim kemarau atau pada saat tidak musim kemarau lebih banyak mana kebutuhan air untuk masyarakat itu?
10: Kalau kebutuhan air sih itu konstan ya, karena itu konstan, vital ya. Setiap hari kita perlu air gitu. Mm-hmm. Jadi tidak ada tidak ada perbedaan sih kalau untuk di daerah perkotaan mungkin. Mm-hmm. Tapi kalau untuk daerah kayak seperti yang di Buleleng misalkan. Mm-hmm. Karena kami di sana ada pengelolaan Spamburana. Mm-hmm. Itu dari bendungan Titap. Mm-hmm. Di sana justru pas musim kemarau itu yang lebih banyak dipergunakan yaitu untuk nyiram tanaman di sana
9: untuk ladang
10: itu. Betul, itu yang meningkat gitu. Hmm. Pada saat musim kemarau.
11: Hmm. Biasanya kalau asumsinya kan pada saat musim kemarau kan haus nih Bu, karena panas jadi permintaan air minum meningkat. Tidak seperti itu juga Bu ya.
10: Iya.
9: Dari Karina. Mungkin tadi kan Ibu bilang ada beberapa sungai saja ya yang digunakan untuk persediaan air. Yeah. Ini apakah ada bakal kemungkinan ketika misalnya makin menipis stok airnya itu untuk menggunakan sungai-sungai lain mungkin Ibu?
10: Sepertinya sih tidak ya, karena kita punya bangunan IPA pengelolaan air minum itu instalasinya itu di pinggir sudah terbangun di sisi sungai itu gitu, jadi nggak mungkin dipindah-pindah.
11: Iya. Gitu, tapi tidak misalnya kalau misalnya air sungai itu semakin mengecil debitnya. Hmm. Kan kita harus mencari alternatif sungai lain seperti itu Bu.
10: Sementara sih kendalanya belum bisa seperti itu. Hmm. Kita untuk mencari
11: kecuali membangun spam baru Bu ya.
9: Atau mungkin bisa menggunakan alat atau mobil yang mengangkut air itu mungkin bisa ya Bu.
10: Oh, kalau misalnya kita enggak karena kapasitas kita lumayan besar. Mm-hmm. Di itu jadi enggak cukup rasanya kalau
9: mengandalkan itu saja.
10: Iya, mengandalkan ya. Mobil tangki itu. Mm-hmm. Enggak.
11: Mm-hmm. Kalau pengelolaan air laut menjadi air minum belum ada Bu ya di Bali ya?
10: Belum.
11: Ya. Baru air sungai.
10: Iya, kami hanya air sungai dan mata air. Mm-hmm. Dan air bendungan.
11: Tapi inovasi untuk itu Bu, mungkin kedepannya ya.
10: Mungkin ke depan mungkin.
11: Baik, Pak Eka dan Bu Kade, kita rehat sejenak ya. Kita dengarkan dulu beberapa pesan yang sudah disiapkan oleh penyiar di studio.
12: Waktunya kentongan.
13: Sebuah rumah di Pakusari Denpasar Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena api lilin yang digunakan sebagai penerangan saat lampu mati. Saksi mata menuturkan kejadian bermula sekitar pukul 22 WITA.
14: Lilin adalah alternatif cahaya saat mati lampu. Namun, lilin juga paling sering menyebabkan kebakaran di rumah.
15: Lalu, gimana dong?
16: Beralih ke lampu darurat yang dioperasikan dengan baterai. Atau bila harus menyalakan lilin, pastikan selalu ada orang dewasa yang mengawasi ruangan. Hentikan kebiasaan menyalakan lilin lalu meninggalkannya, karena ini bisa menyebabkan bencana kebakaran.
17: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
12: Waktunya kentongan.
18: Hal-hal yang harus dilakukan pada saat pra-bencana kebakaran hutan dan lahan adalah memberikan peringatan, karena masih banyak warga yang tinggal di sekitar hutan yang masih belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang hutan dan penyebab kerusakan ekosistem yang fatal. Masih banyak warga yang membakar rumput saat musim kemarau yang disertai dengan angin kencang, sehingga penyebaran api akan mudah dan meluas. Maka dari itu, diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar hutan agar tidak membakar rumput dan puing-puing. Melakukan aktivitas pembakaran minimal dengan jarak yang telah ditentukan, misalnya jarak minimal yang harus diperhatikan untuk melakukan pembakaran terhadap sampah atau puing-puing adalah minimal 50 kaki dari pembangunan dan 500 kaki dari hutan. Pastikan api sudah mati sebelum warga pergi meninggalkan tempat pembakaran. Hindari pembakaran ketika cuaca berangin. Angin kencang menjadi faktor utama kebakaran hutan semakin meluas. Api akan semakin kencang dan besar, dan tentunya ini sangat berbahaya.
17: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
19: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Pendengar, kembali dalam dialog kentongan sore hari ini pada Selasa 12 Mei 2026 dengan topik panas meningkat, potensi kebakaran makin dekat. Nah, mungkin Pak Eka ya, tadi disebutkan dalam beberapa pesan tadi bahwa salah satu yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran yaitu memberikan peringatan, pemahaman kepada masyarakat. Salah satunya yang berada di daerah yang dekat, mungkin dekat dengan daerah-daerah kering ya, ketika bagaimana melakukan mereka melakukan membakar rumput ketika di saat musim kering itu yang sangat cepat bisa menimbulkan kebakaran. Nah, dari BPBD, mungkin BPBD kabupaten ya, yang mewilayahi. Benar. Itu secara rutin melakukan edukasi atau sosialisasi kepada penduduk yang berada di wilayah-wilayah. Kalau Karangasem itu seperti Kubu Pak ya, Kubu benar. Daerah yang dekat dengan lereng gunung itu Pak.
8: Ya, terkait kebakaran di lahan tentunya terkait dengan aktivitas penduduk ya, misalnya habis panen padi terus tadi sekamnya dibakar seperti itu. Setiap kali ada kejadian kebakaran misalnya, tentunya kami di BPBD tetap menghimbau ke kepala desa, terus meneruskan juga ke masyarakat. Aktivitas tersebut sementara memang belum benar-benar dilarang, tapi tentunya diawasi untuk mengurangi perluasan kebakaran seperti tadi. Memang disarankan di musim-musim kemarau seperti ini atau musim panas seperti ini, aktivitas untuk pembakaran itu sebisa mungkin dikurangi.
11: Pada saat musim kemarau.
8: Apalagi tanpa pengawasan seperti itu. Selain itu juga kadang kan aktivitas masyarakat di akhir pekan itu di misalnya ada yang banyak mendaki, kemah seperti itu. Karena angin juga biasanya tidak benar-benar kosong itu, jadi misalnya tetap ada angin, jadi dia kadang bisa memperburuk kalau misalnya ada titik api atau mulai awal-awal api itu tadi. Jadi aktivitas seperti misalnya camping, terus misalnya mendaki, itu misalnya masih yang rokok itu agak mungkin puntung rokoknya tidak dibuang sembarangan. Beberapa catatan malah memang ada pemicunya seperti itu, seperti itu. Ya, kita jadi masyarakat di masa apapun, baik itu musim hujan, musim kemarau, tentunya lebih aware, lebih apa istilahnya, lebih gini ya, lebih peduli gitu. Jadinya karena kita bareng-bareng itu juga jadi urusan bersama, jadi apapun hal yang punya potensi untuk menimbulkan bencana kebakaran agar kita kurangi seperti itu.
11: Ya. Dan kebakaran terutama di daerah kering itu lebih banyak dipicu oleh karena kebiasaan masyarakat yang membuang seperti tadi puntung rokok secara sembarangan, membakar sampah, membakar kayu-kayu itu, ranting-ranting itu kemudian ditinggal seperti itu Pak.
8: Persis. Beberapa catatan kami di tahun-tahun sebelumnya kejadian kebakaran misalnya di wilayah Badung dan Pasar di lahan kosong, terutama biasanya sering habis bersihin rumput liar terus dikumpulin, nah lelah mungkin sempat ditinggal mandi atau misalnya cari makan, tahu-tahu apinya malah
11: sudah besar.
8: Untungnya kadang memang itu jauh
11: ada
8: dari
11: mungkin. Ada untungnya juga Pak.
8: Iya, agaknya gitu misalnya. Kalau kayak orang Bali, agak masih gitu. Tidak di dekat mungkin penduduk seperti itu. Ya, hal-hal seperti itu tentunya mungkin beberapa kali bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mengingatkan juga, Pak, itu harus dihadapi, mending matiin aja kalau misalnya mau ditinggal, seperti itu. Ya, kita mengingatkan jika memang tidak usah langsung usah
7: kemarin. Jadi kepedulian semua orang gitu, mungkin ketika kita lewat melihat ada api sementara tidak ada yang menunggu, kita punya inisiatif untuk mematikan itu. Bu Kade, kalau pada saat musim kemarau, saat cuaca panas seperti ini, ada nggak daerah-daerah mungkin di wilayah mana yang terjadi peningkatan permintaan air?
10: Kalau untuk ini sih mungkin data, karena dari kami UPTD di PAM itu mendistribusikan ke Perumda, mungkin untuk Perumda. wilayah apa kabupaten kota nih, ke mungkin teman-teman di Perumda yang lebih tahu gininya datanya nih.
7: Tapi kalau ketersediaan air bersih seperti daerah-daerah kering, misalnya daerah Karangasem, itu kan itu itu biasanya yang ketika pada saat musim kemarau terjadi peningkatan permintaan air bersih, Bu, ya.
10: Kalau untuk di Karangasem dan ini juga program prioritas dari Pak Gubernur untuk mengentaskan masalah kekurangan air, pemerataan air di Kabupaten Karangasem. Karena mengingat di Karangasem tuh di satu sisi kan banyak sumber mata air di sana, gitu. Tetapi karena terkendala dari sarana, mungkin jaringan, keterbatasan jaringan yang ada, itu menjadi penghambat juga untuk pemerataan air itu.
7: Nah, terkait keterbatasan jaringan ini, programnya apa, Bu?
10: Program yang menjadi prioritas itu sudah diprogramkan oleh sudah disampaikan ke pusat untuk mengoptimalkan mengoptimalkan dari sumber mata air yang ada gitu. Niki sudah jalan, sudah diusulkan.
7: Sudah jalan. Sudah jalan atau baru diusulkan, Ibu?
10: Baru diusulkan. Kita punya dari Pemprov punya target seperti itu.
7: Ya, karena daerah Karangasem ini memang salah satu daerah yang sering mengalami kekurangan air, mungkin dari BPBD juga sering mendistribusikan air ke daerah Kubu, Tianyar, seperti itu.
8: Yang rutin tiap tahun untuk distribusi itu benar di daerah Karangasem sebagian timur seperti Tianyar, Dukuh, Ban, itu biasanya di Kecamatan Kubu. Kemudian di Bangli, di Songan, Kintamani. Songan itu dekat danau sebenarnya, tapi tidak serta-merta air danau bisa dimanfaatkan seperti itu kan, Bu, ya. Jadi justru malah yang dekat dengan mata air kurang air bersih. Terus di Buleleng juga ada sumber Kimel, itu daerah Buleleng bagian barat. Mungkin menarik, mungkin nggak tahu ya, jadi seperti yang Ibu sampaikan, di bagian Gunung Agung sebelah selatan, seperti tadi di, kalau mungkin pernah melewati daerah Rendang itu kan, Rendang, memang mata air untuk tukar apa namanya, Bu, yang untuk rafting itu, saya lupa, itu di situ
10: telaga Wajo
8: itu memang benar seperti Ibu bilang, musim kering, musim hujan, airnya stabil. Jadi hampir nggak pernah ada blabar besar. Jadi pada musim hujan pun terkontrol seperti itu. Mungkin karena di hulunya juga terjaga, saya pikir seperti itu. Di bagian Gunung Agung sebelah timur, Kubu, mungkin di sana setahu saya tidak ada banyak mata air mungkin, Bu, ya. Jadi beberapa aktivitas seperti dropping air bersih rutin dilakukan pada saat musim kemarau. Jadi tetap dilakukan.

0: Dirikan air itu mereka menyampaikan permintaan atau dari BPBD sendiri yang memang sudah tahu nih kekurangan air Kang
1: Sunda. Iya, kita tentu saja bergerak berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi misalnya dari pihak desa bersurat, misalnya kalau dari kabupaten kota bisa memenuhi kabupaten kota dulu yang memenuhi, jika tidak kami juga dari provinsi yang bergerak instansi, kadang swasta juga ikut mendrop air bersih, PUPR tentunya. Terus rekan-rekan PMI juga sering melakukan distribusi air bersih seperti itu.
0: Baik, Pak Eka dan Bu Kade, ini sebenarnya ingin masih berbincang-bincang ya, tapi karena keterbatasan waktu sudah tidak terasa ya satu jam. Mungkin dari Bu Eka sebagai sekaligus closing statement sebelum Pak Eka, nanti Bu Kade maksudnya ke Bu Eka. Kaget dia Pak Eka. Ke Bu Kade dulu closing statement sekaligus pesan-pesan kepada masyarakat di musim kemarau ini untuk apa yang terkait dengan ketersediaan air bersih ini, Bu.
2: Iya. Baik, kalau kami dari dari Depam selaku petugas yang melakukan pelayanan dalam penyediaan air minum kepada yang nanti akan didistribusikan oleh teman-teman di Perumda Kabupaten Kota, ya ini sedikit pesan kepada kita semua ya, kepada masyarakat dan kita semua untuk menjaga lingkungan, terutama di wilayah-wilayah sungai dan bendungan dan juga mata air yang menjadi sumber air baku dalam pengelolaan penyediaan air minum ini. Kemudian untuk mengantisipasi dan menghadapi musim kemarau ini, kalau kita bilang irit kan tidak bisa irit kita karena itu kebutuhan vital, ya mungkin bijaksana dalam menggunakan air dan menjaga lingkungan, seperti itu aja sih.
0: Baik, terima kasih Bu Kade. Mungkin Pak Eka sedikit closing statement di penghujung dialog kita sore.
1: Iya, baik. Prediksi dari BMKG menyampaikan bahwa musim kemarau ini kemungkinan akan lebih panjang, jadi lebih bersabar tentunya dengan kurangnya aktivitas pembakaran yang tidak terawasi seperti itu. Yang kedua, lebih bijak menggunakan air. Yang ketiga, tetap menjaga kesehatan di musim peralihan ini, tentunya potensi untuk penyakit menular seperti demam berdarah juga bisa timbul. Yang keempat, catat nomor penting jika misalnya terjadi kebakaran, agar cepat bisa tertangani. Tentunya jika kita bersama-sama bareng-bareng dengan masyarakat yang lain mengingatkan jika misalnya ada aktivitas seperti itu, dan misalnya kita juga misalnya sering melakukan aktivitas di alam, juga benar-benar menjaga agar potensi-potensi api yang kemungkinan bisa timbul itu dikurangi. Semoga mungkin bermanfaat dan kita jaga sama-sama agar kebakaran tidak terjadi.
0: Iya. Baik, dari dialog selama kurang lebih ya satu jam tadi, intinya ya itu bagaimana kita menjaga bersama-sama, peduli dengan lingkungan sekitar kita, dan juga bijak dalam menggunakan air sehingga pada saat musim kemarau tidak sampai kekurangan air, seperti itu Pak Eka dan Bu Kade dan Adik Karina juga ya, terkait dengan perbincangan kita dalam dialog kentongan sore ini. Panas meningkat, potensi kebakaran makin dekat, tapi tentunya kita berharap tidak terjadi peristiwa-peristiwa kebakaran di saat musim kemarau seperti ini, dan kita bersama-sama selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik. Terima kasih Pak Eka, Bu Kade, dan Adik Karina dan juga pendengar yang sudah atensi dialog kentongan sore ini dari pukul 16 tadi. Sampai jumpa pada dialog kentongan berikutnya tentunya dengan topik-topik yang menarik. Selamat sore dan kembali ke studio.
3: Dan pasar sore ini.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya kalau mau share berita cari

0: sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Penularannya melalui kontak, ya misalnya dengan urin atau kotoran tikus.
2: Kita anggap radikalisme itu kan kayak virus. Seolah hari ini ya membangun vaksinasi karakter yang kami laksanakan.
3: Selamat sore. Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan terkait potensi penyebaran virus hanta. Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan pendidikan. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait waspada penyebaran virus hanta. Meningkatnya kewaspadaan terkait penyakit zoonosis kembali menjadi perhatian di tengah dinamika kesehatan global, menyusul ancaman penyebaran virus hanta yang ditularkan melalui hewan pengerat.
5: Meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis kembali menjadi perhatian penting di tengah dinamika kesehatan seiring munculnya ancaman penyebaran virus hanta yang ditularkan melalui hewan pengerat. Ahli epidemiologi Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, virus hanta merupakan kelompok virus yang ditularkan terutama melalui paparan urin, kotoran, atau air liur hewan pengerat yang terinfeksi, khususnya tikus liar.
1: Penularannya melalui kontak, ya misalnya dengan urin atau kotoran tikus gitu, sehingga memang yang dianjurkan saat ini ya kebersihan lingkungan, itu pencegahan utama ya. Menghindari rumah jadi sarang tikus, seperti itu. Prinsipnya adalah menghindari kontak dengan tadi urin, kemudian kotoran tikus tadi.
5: Dr. Gede Artawan menambahkan, penularan dapat terjadi ketika partikel virus terhirup melalui udara, terutama di lingkungan tertutup atau area yang kurang terjaga kebersihannya, seperti gudang, lumbung, maupun rumah yang lama tidak dihuni. Namun masyarakat diimbau tidak panik, dikarenakan penularan tidak terjadi dengan mudah.
1: Ya, pertama memang kalau berdasarkan data surveillance itu yang sudah dilakukan secara terus-menerus, surveillance itu kan memantau kejadian penyakit termasuk kasus baru gitu ya. Dua tahun terakhir, selama dua tahun itu ada 23 kasus. Tetapi masyarakat tidak perlu khawatir ya, karena memang penularannya tidak semudah yang kita bayangkan.
5: Dr. Gede Artawan menyebut, di tengah meningkatnya ancaman penyakit zoonosis global, kewaspadaan terhadap virus hanta menjadi pengingat bahwa kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan lingkungan. Penguatan literasi kesehatan publik, dukungan kebijakan berbasis sains, serta kesiapsiagaan sistem kesehatan menjadi fondasi utama untuk mencegah potensi wabah di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
3: Temuan virus hanta berhasil menyita perhatian dunia. Terlebih virus yang ditularkan hewan pengerat tersebut hingga saat ini belum ditemukan obat ataupun vaksin khusus.
6: Hantavirus adalah kelompok virus yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Infeksi ini dapat menyebabkan penyakit serius yang menyerang paru-paru atau ginjal dengan tingkat kematian yang cukup tinggi mencapai sekitar 40% pada jenis tertentu. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat telah ada 23 kasus terkonfirmasi selama periode 2024 hingga Mei 2026 yang didominasi oleh galur Seol virus. Virus ini biasanya menyebar ketika manusia terpapar sekresi tikus yang terinfeksi. Metode penularannya meliputi menghirup udara terkontaminasi, kontak langsung, gigitan, dan antar manusia. Gejala biasanya muncul 1 hingga 8 minggu setelah terpapar dan berkembang dalam dua fase. Pertama, fase awal atau mirip flu, meliputi demam tinggi dan menggigil, nyeri otot yang hebat terutama di punggung, paha, dan bahu, serta sakit kepala, kelelahan ekstrim, dan masalah pencernaan seperti mual atau diare. Kedua, fase lanjut atau kritis, meliputi sindrom paru atau HPS, batuk parah, sesak napas hebat, dan penumpukan cairan di paru-paru yang bisa berakibat fatal dalam waktu cepat. Kemudian sindrom ginjal atau HFRS, tekanan darah sangat rendah atau shock, pendarahan, dan gagal ginjal akut. Hingga saat ini belum ada obat atau vaksin khusus yang disetujui secara luas untuk menyembuhkan hantavirus secara langsung. Perawatan yang diberikan bersifat suportif, seperti bantuan pernapasan melalui ventilator dan pemantauan cairan di unit perawatan intensif ICU. Langkah pencegahan utama meliputi, pertama, kendalikan populasi tikus. Tutup semua celah atau lubang di rumah yang bisa menjadi akses masuk tikus. Kemudian bersihkan dengan aman. Jangan menyapu kotoran tikus yang kering karena akan menerbangkan virus ke udara. Semprotkan disinfektan atau cairan pemutih terlebih dahulu, biarkan basah selama 5-10 menit. Lalu lap menggunakan tisu atau kain bekas. Kemudian simpan makanan dengan benar. Gunakan wadah tertutup kedap udara untuk makanan manusia maupun pakan hewan peliharaan.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait waspada penyebaran virus hanta.
7: Saya Dewo dari Aben Cemar. Menurut saya, kita perlu lebih peduli sama kebersihan lingkungan, apalagi di rumah atau tempat yang lama nggak dipakai, karena virus ini bisa muncul dari hewan penggerak, jadi harus lebih hati-hati.
8: Saya Made dari Karangasem. Kalau saya pribadi, saat bersih-bersih tempat yang berdebu sebaiknya pakai pelindung seperti masker, jadi nggak langsung kontak dengan debu atau kotoran yang beresiko.
9: Saya Putu dari Karangasem. Menurut saya, kalau merasa nggak enak badan atau ada gejala yang aneh, jangan ditunda untuk periksa ke puskesmas atau dokter. Lebih cepat ditangani, lebih baik supaya nggak jadi masalah serius.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan terkait potensi penyebaran virus hanta. Surveillance menjadi langkah pencegahan penyakit zoonosis dengan perantara hewan pengerat tersebut. Selengkapnya mengenai antisipasi penyebaran virus hanta, kita simak perbincangan Ayu Rini bersama Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti.
1: Dokter Raka, kalau kita berbicara terkait virus hanta, apa yang harus dipahami masyarakat terkait virus ini dan apa faktor penyebab munculnya virus hanta?
2: Virus hanta ini adalah merupakan virus yang bersifat zoonosis, itu jadi ditularkan dari hewan yang memang terinfeksi oleh virus hanta ini ke manusia. Jadi sementara ini sampai sejauh ini masih bersifat zoonosis. Jadi untuk penularan manusia ke manusia belum sejauh ini, dan tentu saja virus itu sebenarnya sudah sejak lama, cukup lama juga ditemukan virus hanta ini, dan ini yang menjadi edukasi kepada masyarakat gitu ya, karena ini bersifat zoonosis dan penyebarnya adalah hewan pengerat, khususnya tikus, jadi perlu kita antisipasi di lingkungan kita terkait dengan hewan penular virus hanta ini.
1: Gimana dengan status Bali saat ini, Dokter Raka, dan langkah surveillance yang dilakukan untuk tetap menjaga Bali aman dari penyebaran virus hanta seperti apa?
2: Sejauh ini kita belum menemukan virus hanta ini menginfeksi pada manusia di Provinsi Bali. Dan tentu saja dengan adanya isu global, kami tentu meningkatkan peran surveillance baik dari provinsi, kabupaten, kota, dan sampai di fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan virus hanta ini. Kalau kita lihat gejalanya, itu kan memang untuk virus hanta ini yang saat ini ada isu global kan gejalanya adalah menyerang saluran pernapasan gitu. Jadi antisipasinya adalah kita melihat peningkatan kasus ISPA yang berat gitu ya. Jadi itu yang perlu kita waspadai, dan tentu saja apabila memang ada peningkatan kasus yang cukup signifikan pada satu wilayah, itu akan segera kita lakukan langkah-langkah penyelidikan epidemiologi.
1: Apa saja tanda atau ciri infeksi dari virus hanta ini ketika menginfeksi manusia, Dokter Raka?
2: Ada dua tipe gitu ya. Untuk virus hanta ini, yang pertama dia adalah menyerang ginjal dengan keluhan seperti demam gitu ya, karena infeksi dia pasti ada demam, kemudian nyeri otot dan kuning, itu khasnya, hampir mirip dengan leptospirosis. Kemudian yang kedua, jenis yang memang tipe virus yang menyerang saluran pernapasan gitu. Jadi gejalanya demam, kemudian batuk, pilek, dan menimbulkan sesak karena bisa menimbulkan pneumonia atau radang paru.
1: Langkah dan strategi apa yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk memastikan Bali tetap aman dari penularan virus hanta niki?
2: Yang pertama tentu kita berkoordinasi dengan Balai Besar Karantina Kesehatan gitu ya, BBKK. Karena ranahnya untuk pintu masuk kan ada di mereka. Dan sejauh ini sebenarnya kita sudah sangat sering berkoordinasi. Jadi apapun yang ada di pintu masuk itu selalu dikoordinasikan dengan kami di Dinas Kesehatan. Kemarin juga ada laporan dari BBKK terkait dengan awak kapal ikan, menangkap ikan yang menimbulkan gejala seperti leptospirosis. Jadi cepat kita juga ikut untuk melakukan pengambilan sampel gitu ya, melihat kondisi di kapal itu seperti apa gitu. Dan kita sudah lakukan pemeriksaan juga, kita sudah lakukan perawatan di rumah sakit, dan ternyata hasilnya asungkare, hasilnya untuk hanta maupun leptospirosis negatif gitu. Jadi itu salah satu contoh kita selalu memang berkoordinasi yang sudah sangat baik dengan BBKK gitu. Dan tentu saja selain itu juga kita penguatan di wilayah ya, tadi penguatan untuk kapasitas tentu peran surveillance, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan untuk menemukan kasus suspek ya, tentunya. Jadi itu yang memang kita tingkatkan.
1: Kalau untuk vaksinasi dan imunisasi terkait dengan virus hanta ini, apakah ada, Dokter Raka, atau justru lebih difokuskan pada perilaku hidup bersih dan sehat sehingga bisa bersama-sama mencegah penularan virus hanta niki?
2: Sampai sejauh ini memang vaksinasi belum ada, ya. Jadi memang diperlukan promosi kesehatan terkait dengan informasi untuk hanta ini, sehingga masyarakat bisa melakukan antisipasi pencegahan terkait dengan penularan virus hanta, sehingga kita tetap bisa terbebas dari virus hanta ini.
1: Terakhir, Dokter Raka, seperti apa imbauan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali kepada masyarakat, karena masyarakat menjadi salah satu subjek yang berperan serta dalam mencegah penyebaran penyakit apapun, khususnya virus hanta yang saat ini dinyatakan ada beberapa temuan kasus terutama di kapal pesiar.
2: Tentu meningkatkan promosi kesehatan, harapannya adalah masyarakat tetap menjaga kondisi tubuh tetap sehat, ya. Kemudian kalau misalnya, dan kalau kita lihat virus hanta ini kan penyebarannya melalui hewan pengerat, khususnya tikus gitu ya. Tentu antisipasinya adalah tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus dengki dengan tetap menutup makanan dengan baik, dengan rapat, sehingga tidak berpotensi kontak dengan tikus. Dan kalau misalnya beraktivitas, misalnya bersih-bersih di lingkungan, menggunakan tentu alat pelindung diri gitu, dan tetap mencuci tangan ke sangat efektif untuk membantu mencegah penularan virus masuk ke dalam tubuh manusia.
3: Baik, terima kasih Dokter Raka sudah berbagi informasi bersama RRI siang hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti. Terima kasih dan selamat siang.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Pendengar, upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan pendidikan guna mencegah masuknya paham radikal pada generasi muda. Penguatan karakter hingga edukasi penggunaan media sosial dinilai penting dilakukan di tengah interaksi pelajar yang semakin luas di ruang digital.
5: Satu cerminan bahwa mereka punya karakter dan budaya. Salah satunya upaya kita yang menekan radikalisme ini.
6: Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan sekolah melalui pendidikan karakter dan pembinaan lingkungan pergaulan siswa. Langkah tersebut dinilai penting seiring besarnya pengaruh media sosial terhadap generasi muda yang membuat interaksi pelajar berlangsung semakin luas dan tanpa batas. Kepala SMA Negeri 2 Kuta Utara Iketut Supardanayasa kepada RRI mengatakan sekolah membangun vaksinasi karakter sebagai upaya mencegah pengaruh radikalisme di lingkungan pendidikan. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan juga diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran serta berbagai kegiatan sekolah.
5: Kalau kita anggap radikalisme itu kan kayak virus, sekolah hari ini ya membangun vaksinasi karakter yang kami laksanakan. Salah satunya adalah membangun fondasi karakter dan wawasan kebangsaan. Nah, ini kami integrasikan di semua mapel. Bapak Ibu, kami juga kami bekali juga dengan pemahaman tentang radikalisme, khususnya di mata pelajaran Pancasila, sejarah, dan di mapel agama yang terpenting.
6: Supardanayasa menambahkan sekolah juga memperkuat pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pendekatan teman sebaya untuk membangun lingkungan pergaulan yang sehat. Menurutnya upaya tersebut penting karena tantangan terbesar saat ini berasal dari penggunaan media sosial yang membuat interaksi anak berlangsung tanpa batas.
5: Tantangan kita adalah media sosial ini, bagaimana juga peran orang tua sekarang. Peran orang tua yang mampu berkolaborasi dengan kita, ikut juga menjadi kontrol dari anak-anak mereka. Karena media sosial ini sangat-sangat menjadi tantangan terbesar kita, dan interaksi sosialnya pastinya mereka yang tanpa batas.
6: Sebagai upaya pencegahan, sekolah mulai memperkuat edukasi penggunaan media sosial secara bijak, serta merancang pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. Pihak sekolah berharap upaya deradikalisasi sejak dini dapat berjalan optimal melalui sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan media. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum menggencarkan pendidikan demokrasi bagi generasi muda untuk mempersiapkan pemilih pemula menuju pemilu 2029.
7: KPU Republik Indonesia itu memiliki program strategi nasional. Yang pertama adalah pemutakhiran.
8: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus menggencarkan sosialisasi pendidikan demokrasi dengan menyasar kalangan pelajar dan generasi muda sebagai pemilih pemula. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab KPU pada masa non-tahapan pemilu dan pilkada. Pendidikan demokrasi dinilai penting untuk membangun kesadaran politik generasi muda sejak dini menjelang pemilu 2029. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilu pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arye Suwarnata mengatakan KPU RI telah menetapkan strategi nasional yang menjadi pedoman seluruh KPU di Indonesia. Strategi tersebut mulai dijalankan sejak tahun 2025 melalui program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan pemilih pemula.
7: KPU Republik Indonesia itu memiliki program strategi nasional. Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan sosialisasi pendidikan pemilih pemula. Nah, tentu ini yang kami tekankan di masing-masing KPU kabupaten kota ataupun provinsi se-Indonesia itu pasti melakukan kegiatan sosialisasi ini.
8: Menurut Putu Arye Suwarnata, program tersebut menyasar siswa SMA khususnya kelas 10 sebagai pemilih pemula pada pemilu 2029. KPU Buleleng tetap menjalankan sosialisasi pendidikan demokrasi melalui kerjasama dengan sekolah meski di tengah keterbatasan anggaran.
7: Walaupun di tengah krisis ekonomi, anggaran yang efisiensi, kami tetap berusaha dan berupaya melakukan komunikasi-komunikasi dengan pimpinan sekolah agar kami bisa dibantu dalam hal menyiapkan waktu dan siswa.
8: Arye menilai pendidikan demokrasi harus diberikan sejak dini agar generasi muda memahami proses demokrasi secara menyeluruh. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi sehingga perlu didukung oleh masyarakat, sekolah, pemerintah, dan media. Selain itu, KPU juga terus mendorong pemutakhiran data pemilih berkelanjutan agar data pemilih tetap akurat menjelang pemilu 2029. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Pendengar, BPKP Bali mengevaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran dan efektif.
9: Kedepannya pelaksanaan program ini lebih ke tepat sasaran dan tepat ininya.
10: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Bali melakukan evaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN triwulan 2 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial di daerah berjalan akurat, tepat sasaran dan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Tim evaluator BPKP Bali Ricky Widyartanto mengatakan evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan administrasi hingga kunjungan lapangan ke sejumlah desa di Buleleng. Fokus penilaian diarahkan pada integrasi DTSN dengan pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.
9: Kami salah satunya adalah mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat bagaimana pengaplikasiannya di daerah, dan untuk khusus hari ini kegiatannya adalah terkait penanganan kemiskinan di daerah. Untuk pengevaluasian mengenai integrasi data DTSN dengan pengaplikasian program Perlinsos di Kabupaten Buleleng.
10: Menurut Riki, pemerintah pusat telah menentukan 7 kecamatan di Kabupaten Buleleng sebagai lokasi evaluasi dengan 4 kecamatan menjadi prioritas kunjungan lapangan. Desa-desa tersebut akan menjadi sampel utama dalam melihat efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial berbasis data tunggal nasional. Selain desa prioritas, sejumlah desa lain juga akan dijadikan data pembanding guna memperkuat hasil evaluasi. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan validitas data penerima manfaat dan efektivitas distribusi bantuan sosial di daerah. Ricky menegaskan evaluasi yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memberikan rekomendasi dan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.
9: Proses kegiatan ini bukan mencari siapa yang salah dalam kegiatan, bukan. Lebih arahnya nanti kita mengevaluasi kebijakan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat terkait hasil evaluasi kita di lapangan, supaya nanti kedepannya pelaksanaan program ini lebih ke tepat sasaran dan tepat ininya.
10: Ia menambahkan evaluasi akan berlangsung selama 3 minggu dan hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat pada akhir Mei 2026 untuk dikonsolidasikan secara nasional. Pihaknya berharap evaluasi ini mampu memperkuat kualitas data sosial masyarakat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih efektif, transparan, dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Upaya penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya koordinasi antar OPD terkait. Randi Pratama melaporkan.
11: Jadi nanti mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi itu benar-benar terpadu. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan masih menjadi kendala utama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah menilai sinergi lintas sektor perlu diperkuat agar program penanganan berjalan terpadu dan tepat sasaran. Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Sumbawa, Junaidi, mengatakan konvergensi program penanganan stunting selama ini belum optimal, sehingga intervensi di lapangan belum sepenuhnya efektif. Melalui tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting atau TP3S yang diketuai Wakil Bupati Sumbawa, seluruh tahapan program mulai dari perencanaan hingga evaluasi diminta dilakukan secara terintegrasi. Menurut Junaidi, setiap wilayah lokus stunting memiliki persoalan berbeda. Karena itu, penanganannya harus melibatkan lintas sektor, termasuk dukungan Dinas PUPR untuk persoalan sanitasi dan air bersih. Sementara, Dinas P2KB P3A fokus melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga keluarga dengan bayi di bawah 2 tahun.
12: Ya, koordinasi belum masih, karena gini artinya terutama nanti mungkin di dalam tim TP3S ya, konvergensinya harus dioptimalkan mulai dari perencanaan kegiatan itu, jadi benar-benar nanti sesuai dengan harapan Pak Wakil Bupati sebagai ketua TP3S, kan namanya TP3S, tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Jadi nanti mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi itu benar-benar terpadu.
11: Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penanganan sejak 1000 hari pertama kehidupan guna mencegah risiko stunting sejak dini. Saat ini angka stunting di Kabupaten Sumbawa masih berada pada kisaran 22 hingga 23%. Pemerintah daerah ditargetkan mampu menurunkan hingga 6-7% dalam beberapa tahun ke depan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Senin malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan, setelah itu tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua.
13: I'm very proud of how we play.
14: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
15: First of all, I think every year play the first half very good football.
16: Oke, jadi menurut gue ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan kita menciptakan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan dia juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua melalui Peralta dia melakukan gol yang sangat bagus, baik, kemudian ini momen buat mereka untuk kembali bermain.
14: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
15: It's a moment that the two players lying on the ground, one of us and one of them. Boris has the ball.
16: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat dalam, satu pemain yang mereka, satu pemain yang kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola yang harusnya mereka kasih respect. Kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola kita, tapi dia main. Lalu itu terus kemudian entah bagaimana bagas untuk bola dan jadi final.
14: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
0: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan terkait potensi penyebaran virus hanta. Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan pendidikan. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada, pernah tidak Anda merasa lelah dengan rutinitas, pikiran penuh, dan juga mungkin hati yang gelisah? Tapi bingung nih, harus cerita ke siapa? Karena di tengah dunia yang terus menyuruh kita untuk berlari, ternyata jiwa juga butuh diam untuk sembuh. Karena itu, hadir program publik Diam Untuk Sembuh, sebuah penyembuhan jiwa melalui keheningan yang dirancang untuk membantu Anda menemukan ketenangan batin, melepaskan beban emosi, dan kembali terkoneksi dengan diri sejati Anda dalam suasana damai dan penuh makna. Program ini pendengar tentunya terbuka untuk umum, khususnya bagi Anda yang sedang merasa lelah, cemas, stres, ataupun memiliki luka batin yang belum selesai. Dan kabar baiknya juga pendengar, acara ini tidak dipungut biaya alias gratis. Catat jadwalnya ya pendengar, di hari Minggu 17 Mei 2026 dari pukul 18.00 sampai 19.30 WITA, tempat di Peace House, Jalan Sekarsari 21C, Kesiman Kertelangu, Denpasar Timur. Pakaiannya bebas rapi dan tentunya suasananya aman ya untuk pulih dan tumbuh bersama. Anda bisa mendaftarkan diri Anda pendengar sekarang juga di nomor 0821-3441-984. Tentunya program ini dipersembahkan oleh Meditasi Pengembangan Diri bersama Brahma Kumaris Indonesia. Yuk beri waktu sejenak untuk diri Anda sendiri, karena tentunya terkadang diam adalah langkah awal menuju sembuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Tahukah Anda, di sekeliling Pantai Merah di kota Panjin, Provinsi Liaoning, China, banyak tumbuh sejenis rumput laut yang disebut sueda salsa. Rumput laut ini mengandung zat alkalin yang sangat tinggi. Zat ini, pendengar, membuat rumput laut berwarna merah. Air di sekitarnya pun menjadi kemerahan. Di luar musim gugur, rumput laut ini berwarna hijau. Namun saat musim gugur, sekitar bulan September, rumput laut ini berubah warna menjadi merah. Itulah yang membuat pantai ini kemudian dikenal dengan Pantai Merah.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, Ma. Sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh, kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya, aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

teu perhati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: Denpasar sore ini.
1: Terlebih dahulu sebelum berdoa, hendaknya memuji kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki sedang berdoa di dalam sholatnya. Namun, ia tidak memuji kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Kamu telah tergesa-gesa, wahai orang yang sedang sholat. Apabila Anda selesai sholat, lalu kamu duduk, maka memujilah kepada Allah dengan pujian yang layak baginya, dan bersalawatlah kepadaku, kemudian berdoalah." Itulah hadis riwayat At-Tirmidzi

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda, tentunya sampai di pukul 8 malam, dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan.

Iya, pendengar, satu lagu dari Bruno Mars, Just the Way You Are, sudah mengudara di Denpasar malam ini tentunya untuk Anda pendengar. Dan juga sudah di pukul 6:30 ya, berarti udah ada yang lagi di jalan pulang mungkin setelah seharian ngantor. Dan untuk Anda pendengar, biasanya malam-malam gini pulang kerja gitu ya, apa biasanya rutinitas yang harus dilakukan selain memang makan dan juga mandi? Karena ada juga nih pendengar, mitos yang dimana ketika kita meletakkan bawang putih di telapak kaki, nah katanya itu ini efektif untuk mendetoks tubuh. Karena bawang putih pastinya udah gak asing lagi ya pendengar ya, karena ini merupakan salah satu bumbu dapur yang memiliki banyak manfaat yang tidak terduga. Dan banyak juga yang bilang bahwa, banyak yang bilang dan juga banyak yang percaya nih pendengar, bahwa meletakkan bawang putih di telapak kaki itu ternyata bisa efektif mendetoks tubuh dan melegakan hidung tersumbat. Tapi benarkah tersebut secara medis pendengar? Karena dikutip dari akun Instagram @herbalmedic.id, belum ada bukti ilmiah nih yang kuat bahwa ternyata bawang putih itu bisa langsung masuk ke aliran darah lewat kulit. Meski begitu pendengar, bawang putih juga tetap dikenal punya sifat antibakteri dan juga antiinflamasi. Karena tentunya bawang putih dapat meningkatkan produksi enzim detoksifikasi di hati serta membantu ginjal membuang racun melalui urin. Serta juga pendengar, untuk Anda yang suka makan bawang putih ya, nyemilin bawang putih secara teratur, ternyata itu juga bisa sekali untuk membantu membersihkan tubuh dari racun dan meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan. Jadi akan lebih baik ya jika bawang putih itu dikonsumsi langsung atau diolah jadi minuman herbal yang tentu manfaatnya lebih bisa Anda rasakan secara maksimal dibandingkan dengan hanya meletakkan bawang putih di telapak kaki. Tentunya pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Hindia, Everything You Are, sudah mengudara untuk Anda di Denpasar malam ini. Pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar.

0: Iya pendengar, di tengah lagi marak-maraknya ya, lagi hype-hype-nya juga nih antara Pilates dan juga gym. Kira-kira mana nih yang sebenarnya tubuh Anda butuhkan pendengar? Kalau Anda sendiri biasanya tim yang mana nih? Yang setiap minggu, seminggu dua kali harus nge-gym atau seminggu dua kali harus Pilates nih pendengar? Iya, karena pastinya semua orang punya pendapatnya masing-masing, pilihannya masing-masing juga ya pendengar ya. Karena ternyata juga olahraga Pilates dan juga gym ini ternyata saling melengkapi loh untuk menjaga kebugaran tubuh Anda secara menyeluruh. Kesimpulan ini juga sudah terangkum dalam wawancara di kegiatan Solaya Society yang dilakukan pada hari Sabtu 9 Mei 2026 yang dimana Natalia Sari selaku founder Solaya Society menjelaskan bahwa tubuh membutuhkan kekuatan sekaligus kelenturan juga. Untuk gym itu memang fokus pada otot besar, sedangkan Pilates melatih otot kecil dan juga mobilitas. Tentunya juga adanya kekakuan otot yang berlebihan justru beresiko membuat gerak tubuh Anda menjadi tidak bebas seperti itu. Sehingga Pilates hadir sebagai solusi lewat gerakan stretching dan latihan beban tubuh sendiri. Metode ini juga pendengar sangat efektif bagi Anda yang mungkin sedang menjalani masa pemulihan pasca cedera seperti itu. Dan tentunya untuk Pilates itu sendiri bisa dilakukan dalam kondisi apapun tentunya pendengar, apalagi untuk Anda yang sibuk banget lalu juga susah untuk atur waktu, karena untuk Pilates sendiri durasinya hanya 40 menit sudah cukup ya untuk Anda bisa melakukan latihan ini. Dan tentunya Anda tidak perlu mengangkat beban hingga 20 kg seperti saat berada di gym. Jadi itu dia mendengar ya, investasi otot sejak dini itu sangat penting untuk kualitas hidup Anda di masa tua. Jangan sampai nanti nyesel nih di masa tua kayak terlambat gitu ya membangun otot saat sudah mengalami masalah sendi. Jadi mulailah untuk rutin bergerak pendengar, kecil-kecil aja dulu gitu ya, meskipun hanya berjalan kaki namun rutin Anda lakukan, pastinya ini akan berpengaruh juga untuk kesehatan Anda di masa mendatang.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: calon penumpang bisa menyeberang tanpa harus keluar dari gedung terminal, baik untuk terminal keberangkatan maupun terminal kedatangan. Garbarata atau sering disebut tangga belalai ini dapat bergerak vertikal atau naik turun dan bergerak horizontal atau memanjang dan memendek dengan rotasi 175 derajat. Alat canggih ini ditemukan oleh Frank De Yuen, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Garbarata pertama kali digunakan pada 26 Juli 1959 di Bandar Udara San Francisco. Keuntungan dari penggunaan garbarata dapat melindungi penumpang dari pencemaran udara yang dihasilkan pesawat dan cuaca di sekitar, serta memudahkan pengaturan keamanan bagi penumpang.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Bu, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

0: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI Puan Maharani meminta rakyat agar ikut andil sumbangkan hartanya untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran tim cek fakta menemukan bahwa klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel kompas.com dengan judul soal kasus keracunan MBG, Puan evaluasi harus total jangan saling menyalahkan. Artikel tersebut melaporkan bahwa Puan Maharani menyebut evaluasi terkait kasus keracunan dari program MBG harus dilakukan secara total. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Masih dari Hayam Wuruk 70 Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda tentunya sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, memasuki tahun kedua Beauty First 2026 sudah membuka rangkaian Road to Beauty First melalui floating yoga yang dimana dilaksanakan atau digelar di Demero Sanur, yang tentunya rangkaian program ini digelar dari bulan Mei, Agustus dan juga November sebagai perjalanan menuju puncak acara Beauty First 2026 pada tanggal 18 sampai 20 Desember 2026. Tentunya pendengar, program ini dirancang sebagai ruang untuk melambat sejenak dari hadir sepenuhnya dan tentunya kembali terhubung dengan diri sendiri serta menikmati pengalaman wellness yang lebih personal dan juga bermakna. Tentunya pendengar, informasi ini juga saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya secara lebih lengkap lagi pendengar hanya di laman rri.co.id.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Salma Salsabil, Sesal, sudah mengudara untuk Anda di Denpasar malam ini, pendengar setia Pro 1. Ya, dan juga pendengar, saat ini semakin banyak nih anak muda Bali yang kian gemar menggunakan songket. Mungkin dari Anda juga pendengar ada yang sedang suka-sukanya gitu ya, beli kain songket untuk dipakai kaman atau mungkin juga dipakai seragam untuk kerja di hari Kamis atau kuliah gitu ya pendengar ya. Karena tentunya kain songket Bali ini kini semakin sering digunakan oleh generasi muda, dan ini juga sudah dikatakan oleh pengrajin songket dari Sidemen Karangasem, Igede Pratike Yase, yang mengatakan bahwa minat generasi muda menggunakan songket ini mulai meningkat sejak adanya kebijakan penggunaan kain tenun Bali pada hari tertentu. Dan tentunya menurutnya ini anak muda yang sebelumnya ragu menggunakan songket kini sudah mulai nih menemukan kepercayaan dirinya ya untuk menggunakan songket kembali. Dan juga Pratike Yase juga menambahkan bahwa media sosial seperti Instagram dan juga TikTok juga membantu nih memperkenalkan songket kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Karena pastinya ya, promosi melalui media sosial itu memudahkan masyarakat mengenal berbagai produk tenun Bali yang pastinya juga bagus-bagus. Dan dengan adanya media sosial itu pun jadinya masyarakat tahu nih, wah ini ada keluaran terbaru, jadi bisa beli atau pesan online juga. Nah, pastinya itu juga yang membuat minat dari anak muda Bali kini kian gemar menggunakan songket. Dan tentunya pendengar, informasi ini juga saya lansir dari laman rri.co.id, yang pastinya juga Anda bisa sekali untuk menyimak beragam informasi, karena pastinya banyak sekali ada informasi-informasi yang terbaru dan juga terupdate hanya di laman rri.co.id.

0: Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies kadal yang merupakan hewan endemik Indonesia. Komodo merupakan hewan purba yang sangat terkenal. Hanya bisa ditemukan di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Gili Motang, dan Pulau Padar. Hewan ini adalah spesies kadal terbesar di dunia dan salah satu dari sedikit spesies yang masih ada sejak zaman prasejarah. Kok, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.

0: Ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, sudah mengudara untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar.

Ya, tentu saja pendengar Anda bisa sekali untuk mengikuti siaran kami melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Lalu juga Anda bisa sekali melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming kami di www.rri.co.id yang pastinya juga akan menghadirkan banyak informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Pendengar pastinya udah gak asing lagi ya kalau misalnya sekarang setiap mau beraktivitas pasti harus minum kopi. Siapa nih yang setiap hari harus minum kopi, baik itu kopi hitam atau kopi susu seperti itu ya. Karena ini sekarang menikmati secangkir kopi ya sudah menjadi gaya hidup yang sudah nggak bisa terpisahkan gitu ya dari masyarakat modern untuk mengawali aktivitas harian. Namun ada juga nih beberapa yang merasakan sensasi tubuh menjadi bergetar dan perut terasa kosong setelah mengonsumsi kopi. Tentunya pendengar pastinya pernah ya ngerasain hal ini ketika minum kopi. Nah, karena hal ini tuh bisa disebabkan karena kandungan kafein yang merangsang sistem saraf pusat secara berlebihan. Jadi kafein memicu pelepasan hormon adrenalin yang meningkatkan detak jantung dan juga tekanan darah dalam waktu yang singkat. Jadi para ahli gizi dan juga para dokter sudah menyarankan agar masyarakat tentunya tidak mengonsumsi kopi tanpa alas makanan seperti itu ya. Jadi mengonsumsi makanan kecil sebelum minum kopi itu dapat membantu melapisi dinding lambung Anda dan memperlambat penyerapan kafein. Selain itu juga setelah minum kopi nih pendengar, Anda juga harus mencukupi kebutuhan air putih karena ini tentunya juga sangat penting ya untuk menghidrasi tubuh Anda setelah terpapar dari efek kopi tadi yang Anda sudah konsumsi. Tentunya ini langkah yang sederhana tapi efektif pendengar untuk meminimalisir efek samping negatif tanpa harus meninggalkan kebiasaan minum kopi. Jadi udah ada ini ya, udah ada caranya seperti itu ya. Mungkin untuk Anda yang gak bisa banget nih kalau setiap hari atau sebelum beraktivitas harus minum kopi ya, tapi setelah minum kopi perutnya malah terasa sakit. Nah itu dia beberapa hal sederhana yang bisa Anda lakukan juga pendengar. Seperti yang pertama adalah mengonsumsi makanan kecil terlebih dahulu sebelum minum kopi. Lalu setelah minum kopi jangan lupa untuk minum air putih supaya tentunya tubuh Anda terhidrasi ya setelah terpapar dari efek kopi. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang pastinya juga Anda bisa sekali untuk menyimaknya secara lebih lengkap juga pendengar hanya di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
2: Ni ha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
2: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tak terasa Sukma sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 3 sore tadi sampai sebentar lagi sudah semakin merapat ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir pendengar, namun Anda tak perlu khawatir karena setelah ini sudah siap juga rekan saya Dharma Chandra yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Hari Sukma pamit undur diri, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Okay, kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Volu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Abad akan informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswa termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Minyatur Replika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan terdengar selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi saya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, senang banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: langkah kaki jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu apa untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, kan aja bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lalu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
4: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Tak terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
2: nggak pas.
4: Paskan lah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
5: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya ololinya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang bang.
6: Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa kak?
6: Ya selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya, bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video asisten referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Pumitiloli, Pro 3 R.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

masih disiarkan langsung dari HM Uruk 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam ya. Malam pendengar dimanapun Anda berada. Sekarang saatnya saya, Dharma Chandra, akan menemani ruang dengar Anda. Tentu saja sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa ya, nanti malam kita ada Sananu Malam yang mau request lagu, mau salam-salam, boleh ya, pasti boleh dong ya. Nanti bisa langsung aja hubungin di 0896-7812-3830 di WhatsApp kami, atau di pesawat telepon kami juga bisa di 0361-222-161. Nanti bisa menghubungi kami di nomor tersebut, atau chat di WhatsApp kami tadi juga tidak masalah juga ya. Nanti saya baca nanti WhatsAppnya ya. Nanti sekali lagi yang mau request dan salam-salam boleh sekali. Tapi sebelum nanti kita masuk di Sananu Malam ya, nanti kita dengar terlebih dahulu ada mimbar agama Buddha. Ini dengan judul Borobudur dan Kisah Kecil Sang Pelopor. Ini dia diinfokan atau dibawakan oleh Romo Budianto. Lalu setelah itu ada Sandiwara Radio ya, dengan judul Rindu Papeda. Ini persembahan dari RRI Sorong. Baru nanti kurang lebih jam 9 ya, 21.20, nanti kita sudah masuk di Senandung Malam ya. Jadi sekali lagi yang mau request lagu boleh 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Oke, nanti saya tunggu untuk salam-salam dan request lagunya. Tapi harap bersabar dan mungkin bisa dipijit dulu jari-jarinya, karena kemungkinan akan keriting karena yang telpon banyak ya, seperti biasa. Maka dari itu jangan kemana-mana dalam rangkaian Denpasar malam ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak
1: bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Denpasar.

Bapak Ibu Sahabat Dharma pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Berjumpa kembali di dalam program Mimbar Radio Siaran Agama Buddha pada hari ini bersama saya Pandita Budianto, penyuluh agama Buddha dari Denpasar Utara. Bapak Ibu Sahabat Dharma, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan di waktu yang lalu. Kita akan berbicara mengenai masa kecil sang pelopor kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Bapak Ibu Sahabat Dharma mungkin masih ingat, di dalam buku Menabur Benih Dharma di Nusantara karya Insinyur Edis Juangari MSC, dikatakan bahwa pada hari itu, pada tanggal 22 Mei 1953, pukul 12:30 hari di bulan Waisaka Purnama, tepat 2497 tahun, Buddha Gautama telah mangkat. Candi Agung itu, satu dari keajaiban dunia, simbol pusaka ajaran Buddha, kembali bernapas. Lebih dari 3000 pasang mata makhluk manusia menjadi saksi. Sebelum getaran itu berhenti, ada orang berpakaian putih-putih yang berjenggot segera bangkit memberi tanda dimulainya renungan luhur detik-detik Waisaka untuk menyucikan batin. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu. Tetes keringat mulai berjatuhan ke lantai. Akhirnya, menit ke-15, selesailah segalanya. Tuntaslah apa yang harus dilakukan. Orang-orang bangkit, mereka saling bersalaman. Wajah-wajah bunga bahagia membuat suasana terasa menyenangkan. Kuli-kuli tinta tidak mau ketinggalan, segera menyerbu ke depan. Sasaran mereka adalah tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu. Semua yang ditanya pada akhirnya menunjuk ke satu orang. Sosok berpakaian putih-putih berjenggot dan memakai topi kecil. Keesokan harinya, banyak surat kabar memuat kejadian di Candi Borobudur itu. Karena itulah kali pertama suatu perayaan Hari Suci Agama Buddha diperingati secara besar-besaran di sana, dirayakan lebih dari 3.000 orang umat yang mengenal ajaran Buddha dari kalangan gabungan tiga ajaran, teosofi, dan masyarakat Jawa ya di daerah sekitarnya. Padahal 500 tahun lalu, perayaan seperti itu merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Siapakah sebenarnya tokoh berjenggot yang berpakaian putih-putih dengan rambut digulung ke atas itu? Ia bersama-sama tokoh lainnya mempunyai peran penting di dalam peristiwa Borobudur 1953. Mengapa ia disegani dan dianggap sebagai saudara tua, baik di lingkungan tiga ajaran maupun di kalangan teosofi? Bagaimana ceritanya sampai ia akhirnya membangkitkan kembali agama Buddha di Indonesia setelah 500 tahun terkubur di bawah puing-puing keruntuhan Majapahit? Mari kita simak berikut adalah kisah masa kecilnya. Pada tahun 1923, bulan ke-1, hari ke-23, di daerah Bogor, lahir seorang anak laki-laki di dalam satu keluarga Wegmeister, yaitu semacam lurah. Anak laki-laki itu kemudian diberi nama Bon An. Pada waktu anak itu lahir, tidak ada yang aneh, semuanya biasa saja, tidak ada tanda-tanda tertentu. Ayahnya berasal dari marga T, bernama Hong Gi, sehingga dari garis keturunan ayah, anak itu bernama lengkap T Bon An. Ibu Bon An berasal dari marga Tan bernama Sep Moy. Bon An merupakan anak ketiga. Ia punya dua orang kakak laki-laki yaitu Te Bon Yao dan Te Bon Hua. Te Hong Gi dan keluarga tinggal di sebuah rumah panjang di samping sebuah jalan kecil yang disebut Jalan Roda. Kota Bogor letaknya kurang lebih 60 km dari Jakarta.
Rumah mereka tidak seberapa lebar, tetapi relatif panjang. Di sisi rumah itu ada kebun yang penuh dengan tanaman bunga dan bermacam-macam jenis pohon. Di depan rumah tumbuh satu pohon jambu mawar tua yang rantingnya menjorok melewati pagar kawat setinggi pinggang di depan rumahnya. Karena kedudukannya sebagai wakmeister atau semacam lurah, rumah Teh Honggi suka didatangi orang untuk urusan surat-surat penting. Tak kala Bon An menginjak umur 2 tahun, ibundanya wafat. Ayahnya kemudian mengawini adik ibunya sendiri, yaitu Tan Sep Nyi Moi. Dari istrinya ini, Teh Honggi kemudian mempunyai 6 orang anak lagi, yaitu 3 laki-laki dan 3 perempuan. Bon An kecil hidupnya sungguh prihatin. Semasa di sekolah dasar, di HCS, untuk mendapatkan uang jajan, ia bersama 2 orang kakaknya kerja sambilan sebagai loper untuk seorang dokter. Pulang sekolah di sore hari, Bon An dan kakaknya Bon Hwa pergi menagih hutang. Pekerjaan itu susahnya bukan main. Misalnya di kala itu hutangnya 2 rupiah, itu pun dicicilnya beberapa kali. Apalagi karena mereka masih cilik, mereka suka diremehkan. Tidak jarang mereka harus berhadapan dengan anjing galak. Rupanya ada juga yang tidak mau membayar, sengaja anjingnya dikeluarkan. Ada yang tidak mau membuka pintu, kendati sudah digedor. Tetapi hasilnya, 3% dari hasil tagihan, ya lumayan untuk ukuran anak-anak. Kalau sudah berhasil ditagi beberapa rupiah, uang itu lalu diserahkan kepada kakak sulung Bon Yao. Bon Yao yang menjadi tukang catatnya. Setelah dicatat, baru diserahkan ke dokter. Dokter tersebut bernama Tan Eng Ti. Lalu mereka dikasih persenan. Kalau mereka rajin, bisa dapat agak banyak. Itu adalah pengalaman yang enak bagi Bon An, pengalaman yang mengajar ia untuk menjadi orang mandiri. Masa-masa kecil itu, seperti layaknya anak-anak yang lain, Bon An juga nakal, suka pergi mandi-mandi di kali dan keluyuran kemana-mana. Dari kecil, ia suka jalan-jalan di sekitar bukit. Teman mainnya waktu itu anak-anak tetangganya sendiri. Ada satu teman bermain yang sering dia ajak main ke kali, yakni anak tetangga di depan rumahnya. Nama panggilannya anak itu adalah Anyi. Ayah Teh Bon An suka marah kalau anaknya mengajak anak tetangga itu main ke kali. Ayahnya takut kalau nanti terjadi apa-apa dengan anak orang lain. Dan lagi sebagai seorang ayah, tentunya ia khawatir. Pernah satu kali, Bon An dan Anyi ngapai kali dari Ciliwung sampai Babadak, sampai terus ke tepi sebuah dam. Secara kebetulan waktu itu, seorang pesuruh dari Teh Honggo ada di sana. Keesokan harinya, pagi-pagi, pesuruh itu mengadu kepada Teh Honggi. Teh Honggi langsung naik darah. Bon An kemudian dimarahi. Papanya berkata, "Lu ngajak dia begitu maksudnya apa? Nanti kalau papanya tahu bagaimana?" Demikian Teh Honggi menegur Bon An. Kemudian Bon An pun digebuki. Padahal waktu itu mereka dikali cuma mandi, main air, terus pulang. Hanya begitu saja. Teh Bon An digebuki. Setelah itu ia pergi ke sebuah rumah mengajak Anyi jalan-jalan. Adat Bon An waktu kecil memang seperti itu. Anyi tahu persis. Pendiriannya sangat kuat. Apa yang diucapannya harus disekesampaian. Satu-satu. Kalau dia sudah bilang enggak, ya enggak saja begitu. Kalau mau, ya mau. Sehingga ia suka dimarahi ayahnya. Kalau sudah ribut dengan ayahnya, biasanya ia ajak Anyi jalan-jalan. Ke gunung, ke kali untuk bermain. Waktu kejadian itu juga sama. Bon An ajak Anyi jalan-jalan. Jalan ke sana, jalan ke sini, sampai kira-kira 2 jam. Baru Bon An punya hatinya lega. Ada suatu kejadian di masa kecilnya yang tidak terlupakan. Sehingga kelak ia dewasa, ia terus mengingatnya. Kejadian ini melibatkan ia dengan ayahnya. Waktu itu, ada orang yang datang mencari ayahnya untuk urusan
membuat surat jalan. Bonan suruh orang itu menunggu. Sementara ayahnya waktu itu sedang asik bermain kartu, tidak mempedulikan orang yang sedang menunggu di depan. Bonan menganggap itu tidak benar, jadi ia menegur ayahnya. Karena merasa terusik, Te Honggi menjadi marah. Ia memaki si anak, terus mengusirnya. Bonan saat itu juga lari dari rumah. Di dalam hati, ia mau mencari neneknya yang ada di Jakarta. Tetapi, di sakunya tidak ada uang. Akhirnya, dia berjalan kaki. Maksudnya adalah mau ke Jakarta. Namun, karena tidak tahu jalannya kemana, ia jalan saja terus dari pagi hari sampai menjelang malam, sekitar 25 km. Bonan akhirnya sampai di Cibubur. Di sana rupanya ada yang tertarik melihatnya. Orang itu merasa aneh. Mengapa anak kecil itu sudah hampir malam berkeliaran seorang diri? Ia hampiri, ia tanya, "Hendak kemana?" "Ke Jakarta cari nenek," jawab Bonan kecil. "Papanya tahu tidak?" tanya orang itu lebih jauh. "Jangan kasih tahu papa," pinta si Bonan. Lalu orang itu merasa kasihan. Bonan kemudian diajak ke rumahnya untuk menginap di sana. Karena merasa tertarik setelah mengenal Bonan, orang itu mau mengangkat saudara dengannya, tetapi Bonan tidak mau. Keesokan paginya, waktu Bonan berada di tepi jalan di depan rumah orang itu, ia melihat ayahnya dari kejauhan datang naik sepeda. Ayahnya kelihatan sangat pucat, napasnya terengah-engah. Rupanya, Te Honggi ini mencari anaknya sejak hari kemarin. Ya, namanya juga orang tua, bagaimanapun tetap sayang kepada anaknya. Te Honggi mencari anaknya dengan mengayuh sepeda. Ia senang sekali akhirnya bisa bertemu lagi dengan Bonan. Senangnya tentu tidak terlukiskan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada orang yang menemukan anaknya, mereka berdua, ayah dan anak, pulang kembali ke Bogor naik sepeda. Sejak kejadian itu, Te Honggi lebih memahami tabiat anaknya. Kalau Anyi selalu mengerti adat temannya itu, sehingga mereka bisa bergaul dekat. Bonan yang dikenal Anyi bukan orang yang gampang tersinggung, tetapi ia tidak boleh patah perasaan. Kalau sudah patah, sudahlah, kenal juga percuma. Ia akan jadi cuek, tidak mau menegur lagi. Kalau Bonan ajak Anyi jalan-jalan, Anyi tidak boleh bilang, "Entar aja ya." Kalau Anyi bilang seperti itu, Bonan kecil langsung tidak enak hati. Bonan maunya Anyi harus bilang, "Tunggu ya." Meskipun adatnya keras seperti itu, Anyi tahu kawannya itu berhati lurus dan pemurah. Uang jajannya yang didapat dari kerja sambilan sebagai tukang tagi suka dibagi ke teman-teman. Pernah sekali waktu ketika sedang berjalan-jalan berdua, mereka lewat di belakang satu rumah yang ada pohon jambunya. Timbul niat di dalam hati Anyi untuk menyolong. Waktu itu ia mau ambil jambu itu, tetapi tangannya kemudian ditarik oleh Bonan kuat-kuat. Anyi sangat kaget waktu itu. "Tidak boleh begitu. Kalau mau harus minta, tidak boleh begitu," sergah Bonan dengan tegas. Diam-diam Anyi kagum pada Bonan. Ia heran bagaimana Bonan kalau mengerjakan apa-apa yang dianggap sulit, kok bisa? Jadi suatu kali ia bertanya. Mereka juga sudah menginjak masa remaja, umur 13-an. Bonan bilang kepadanya, "Anyi, yang penting itu adalah kemauan. Kalau jadi orang punya kemauan, punya tekad, baru ada harganya. Kalau mau, harus mesti sampai. Enggak nanti, enggak sampai. Sampai. Cuma sampainya itu adalah jauh atau dekat. Itu gimana orang punya hoki." Nah, kata-kata ini terus diingat Anyi sampai masa tuanya. Bapak Ibu sahabat Dharma, selanjutnya di sekolah prestasi belajar Bonan pun sangat lumayan, di atas rata-rata.
meskipun dia bukan orang yang peringkat satu. Bapak Ibu sahabat Dharma, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kemudian Bon An berkenalan dengan okultisme. Ya, meskipun adatnya Bon An yang keras, tetapi sekali-kali bisa muncul, walaupun sebenarnya dia tidak begitu banyak bicara. Sebenarnya, waktunya lebih banyak dia pakai untuk berpikir daripada untuk bermain. Sepulang sekolah, dia langsung masuk ke kamarnya di atas loteng. Kalau belajar, kadang-kadang membaca suka keras-keras sehingga terdengar oleh semua penghuni rumah. Adik-adiknya merasa heran melihat kakaknya yang satu itu. Hanya jika lagi kesal, ia pergi keluar rumah mengajak temannya jalan-jalan. Karena orangnya terbuka dan polos, pernah ia berdebat dengan gurunya waktu ia masih sekolah di HCS kelas 4. Gurunya bilang begitu, tetapi ia bilangnya begini. Begitu kata gurunya, begini kata Bon An. Akhirnya gurunya, yaitu guru matematikanya yang bernama On Jan Hyok, ya, emosi, merasa ditantang sama anak kecil. Namanya juga manusia biasa, ia memaki-maki Bon An. Anak keras kepala, sok pintar. Bon An menangis segugukan di depan kelas. Kejadian itu dilihat oleh teman-temannya di kelas lain. Sekolah HCS terdiri dari kelas 0 sampai kelas 7. Setelah tamat dari HCS, Bon An melanjutkan ke PHS di Jakarta di tahun 1936. Tadinya, ia mau melanjutkan ke sekolah menengah HBS, tetapi

pelajaran olahraga mereka bersama-sama karena kelasnya diparalelkan. Dikala naik ke kelas 3, Kon Liang dibelikan sepeda oleh orang tuanya. Sejak itu mereka makin sering bersama-sama. Di kelas 4, suatu kali Bon An bercerita soal makhluk halus kepada Kon Liang. Ia bilang kenal satu orang Belanda yang bisa berbicara dengan makhluk halus. Kon Liang kemudian menjadi tertarik, dan rupanya Bon An banyak tahu soal-soal seperti itu. Ia mengaku sejak di sekolah dasar, sudah banyak tahu soal alam-alam gaib dari seorang haji di belakang rumahnya di Bogor. Klenteng yang tidak jauh dari rumahnya pun sering ia kunjungi. Ia bilang ia suka bertanya kepada penjaga klenteng soal macam-macam patung yang ada di sana. Karena banyak nanya, ia jadi banyak tahu tentang segala macam dewa. Kepada teman mainnya, si Anyi, ia suka bercerita soal yoga. Orang kalau sudah pusing, katanya suatu kali, yoga itu membela kamu punya jiwa. Kamu nggak akan ngaco pikirannya. Kalau lagi banyak pikiran, ya bisa dinolkan lagi. Kalau sudah nol, boleh mikir lagi. Waktu kecil, ia sudah berani bilang seperti itu. Orang Belanda yang punya kemampuan luar biasa itu bernama Reik. Bon An kenal orang itu waktu ia pergi jalan-jalan ke Gunung Gede. Reik kawin dengan seorang janda apoteker, kemudian membeli rumah di dekat Gunung Gede. Waktu bertemu mereka, merasa sangat cocok, sehingga pada Reik ini timbul rasa suka kepada Bon An. Bon An itu sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Dari Rek jugalah Bon An kemudian belajar mengenai magnetisme yang menyembuhkan orang dengan tenaga magnet di dalam tubuh. Tidak hanya itu, Bon An juga dikenalkan pada okultisme. Ia diberikan buku The Ancient Wisdom dan The Secret Doctrines. Dua buku ini merupakan buku keramat di dalam aliran kebatinan teosofi. Rek ini adalah anggota teosofi. Bon An kemudian meminjamkan dua buku itu kepada Kon Liang. Waktu itu Bon An baru berumur 16 tahun, sedangkan Kon Liang beberapa bulan lebih muda. Di sekolah menengah ini, minat Bon An pada soal kebatinan menonjol sekali, sehingga ayahnya agak khawatir, takut pelajarannya terganggu. Sebenarnya, semenjak di sekolah dasar juga, ayahnya sudah memperhatikan ada satu perbedaan pada anaknya. Anak itu walaupun kerasnya bukan main, ia alim tetapi bukan kurang gaul. Kelainan itu diawali sejak anak itu suka dibawa ke tempat kakeknya, Teh Tung Hui. Kakeknya Bon An yang satu ini suka bersemadi di ke gunung-gunung dan seorang sayuranis. Waktu Bon An diajak ke rumah kakeknya, ia juga ikut makan makanan sayuran. Tidak tahunya ia suka, enak dia bilang. Setelah pulang, ia tidak mau lagi makan daging. Sayur, tempe, tahu, dan telur saja yang dimakannya. Kalau ada daging, makanan itu ia tidak sentuh. Orang tuanya menjadi marah-marah. Lantaran waktu itu, sayuranis dianggap tidak sehat dan tidak baik. Kejadian itu ketika ia berumur 13 tahun. Untung nenek Bon An ini memiliki rasa kasih sayang yang mendalam pada cucunya, sehingga ia merasa kasihan pada cucunya. Ia banyak memberikan perhatian kepada Bon An. Ia mengeluarkan uang jika melihat tidak ada makanan Cia Cai. Suruh Bon An beli minyak, beli arang, lalu neneknya menyalakan api, mengambil wajan, menggoreng tahu, membuat bayam, kangkung, dan telur. Nenek yang mengajari Bon An memasak. Rasa sayang nenek inilah yang membuat Bon An merasa tentram. Nenek juga mengajarkan disiplin padanya. Pagi-pagi sudah harus bangun, membereskan tempat tidur, selimut dilipat, makanan dihabiskan, tidak boleh membuang-buang makanan. Ajaran nenek ini terus diingat sampai Bon An dewasa. Bapak Ibu Sahabat Dharma, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, itulah kisah-kisah Bon An di masa kecil. Kita akan lanjutkan kembali kisah Bon An di masa kecil, sang pelopor kebangkitan agama Buddha di Indonesia di kesempatan berikutnya.

0: dan Pasar malam ini.
1: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
2: Wi, Nico, ku bikin. Dia tadi saya panggil di luar, ku tera dengar kah?
1: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
2: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
1: Tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
2: Nico, anak badan bokar dari Wamena tera selera makan? Atau ku punya perut sakit?
1: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
2: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung kah?
1: Rindu sama papeda, rindu sama kuah kuning, sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau, rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
2: Hai, Nico! Jadi ku muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung. Tuhan, saya kira masalah besar kah?
3: Nico! Yosua! Nico! Yosua! Saya buka pintu, Saya dengar kampus suara jadi.
2: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
3: Aduh, panas apa di sini? Nico! Kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
1: Tidak, Maria. Saya malas.
3: Ada apa ini? Kau patah hati kah?
2: Ini, Maria dia punya penyakit. Dia penyakit ini dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
3: Masa, Nico? Saya kira kau sekena malaria lagi.
1: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
3: Nico, saya mau tanya. Kau tahu tidak hari ini tanggal berapa?
1: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
2: Maria, memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
3: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Nico, ada apa?
1: Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini.
2: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
3: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Nico, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
1: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
3: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pu mama sayang sekali sama ko Nico.
2: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah.
1: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
3: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
2: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kah?
3: Ember.
1: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
3: Iya, ayo. Mari, berdoa.
2: Ayo, mari. Berdoa, saya lapar ini.
1: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
2: Amin.
1: Nah, sekarang mari kita serbu.
4: Terima kasih.

0: Kusurahkan banyak di sana.
1: Woi, sejak apa lagi nih gua ya?
0: Hatimu punya orang rumah.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kan. Itu dia, akan kulakukan ya, semua untukmu. Aduh, boleh gak ya? Saya juga mau nih kalau ada yang lakukan semua untukku ya. Oke, sudah masuk di Senandung Malam ya. Yang mau bergabung boleh sekali ya, mau kirim salam sama apa namanya, request lagu ya, boleh di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Oke, kita angkat yang pesawat telepon dulu nih, yang sudah standby seperti yang nunggu ini. Halo, Senandung Malam.
1: Iya, Senandung Malam.
0: Halo, Pak Andi.
1: Aduh. Kayaknya kalau bundar mah ini faktor keberuntungan terus buat saya.
0: Kayaknya standby deh Bapak deh.
1: Udah dari tadi stay-nya gitu.
0: Oh, stay-nya ya. Sehat Pak, sehat tapi Pak ya.
1: Alhamdulillah
0: sehat, luar biasa. Allah, nih.
1: Sebaiknya juga demikian ya.
0: Iya.
1: Kondisi cuaca di sini lagi.
0: Apa tuh? Gitu. Hujan.
1: Betul.
0: Oh, seharian?
1: Ya.
0: Baru aja.
1: Mulai dari tadi sore gitu.
0: Oh, tadi sore ya. Oh, di sini malah belum hujan, Pak. Udah seminggu nih kayaknya nih. 5 hari nih. Panas banget.
1: Tunggu aja gitu transfer.
0: Tunggu aja transfer. Oke, mau request apa nih, Pak? Biasa. Apa dia Vortexia berarti ya?
1: Ya.
0: Apa tuh
1: judulnya? Kali ini Cintaku Padamu ya.
0: Cintaku Padamu. Oke.
1: Okay. Ya, itu Mbak Ita punya gitu.
0: Oh. Oke. Okay. Ya. Boleh. Nih saya siapkan, Pak ya. Siap, aman.
1: Oke. Okay. Ya, seperti biasa, Bung Dharma. Kalau saya itu menyapa tidak perlu istilahnya banyak. Karena yang saya sapa ini pasti dimobilisasi semua.
0: Langsung burungan yang lain ya Pak ya.
1: Ya ada yang diterlewatkan gitu ya.
0: Okay.
1: Seperti Pak Mangku, Pak Kesambulan, ya Pak Kutupan Desa. Apalagi ini kalau Ibu Janura sudah ini on fire gitu ya.
0: On fire, ya betul. Iya benar sih.
1: Ibu Indi juga, Ibu Yoseli, yeah. Pasti dia itu. Nah, selebihnya nanti mungkin di sesi terakhir gitu Mbak Dinda ya.
0: Oh iya, Teteh Dinda bisa terakhir.
1: Pasti, ya. Saya kira itu aja.
0: Siap.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Saya selalu di sana. Dengan siapa di sana?
0: Sekarang sama Pak Wayan Switre malam ini.
1: Nah, Pak Wayan tuh seneng itu voltage ya itu.
0: Demennya ya. Kencang-kencang dia, Pak.
1: Iya, seneng dia.
0: Biar kencang semangat, juga pikirannya.
1: Senangnya tuanya kembali muda gitu.
0: Iya. Ya, sekarang
1: saja,
0: muda juga. Oke, siap, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Sebagai pembuka Pak Yudhistira selalu standby. Bukan standby sih. Pasti selalu ya. Siap begitu. Oke, langsung yang di WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Farida.
2: Iya, Bang Dharma, apa kabar?
0: Baik dong. Bu Farida gimana nih? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat baik. Dia udah mau istirahat ya, tapi dengar-dengar udah Bang Dharma bangun duduk langsung telepon.
0: Bangun duduk telepon. Itu nungguin Bu namanya. Bukan tiba-tiba itu.
2: Udah mau terbuat ya, tapi asik dengar lagunya tadi. Akan kuberikan. Asik lagunya dengar-dengar lagu tadi. Dengar-dengar, aduh ada suaranya Bang Dharma, bangun ya telepon.
0: Waduh, berarti mau istirahat ya, abis ini istirahat ya Bu ya, biar gak sakit.
2: Iya.
0: Jangan sakit dulu.
2: Capek juga Bang Dharma, capek.
0: Iya lah pastilah ya. Mau request apa nih Bu, hari ini?
2: Lagunya dari...
0: Siapa?
2: Dari siapa ya? Semanis Anggur Merah judulnya.
0: Semanis Anggur Merah judulnya ya?
2: Iya, Trisita. Dari Trisita.
0: Trisita ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Nah saya coba cari Bu ya. Oke, okay, siap.
2: Iya, salamnya ya buat Bu Janura. Selamat malam Bunda, Bunda Yoseli, Bu Gemas, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Indi, Bu Mini, Bu Widiawati, Bu Wigati di Wonosobo, Bu Ani, ada Ayu di Masawi sana. Ada Cigure Jakarta, ada Purnama Sari, ada Pak Andi di Batam, ada yang barusan lewat tadi. Aduh, namanya apa ya? Ai, ai. Terus ada Pak Widi di Tokyo. Ya, selamat malam Pak Widi. Ada Bang Anwar, Bang Edo di Lampung, Bang Krispati, Pak Benijo. Ada Pak Mangku, Pak Sandi. Malam Pak Sandi. Jangan-jangan Pak Sandi ketiduran ya. Biasanya beliau
0: udah
2: gabung
0: di awal-awal. Biasanya udah nelfon nih.
2: Iya. Ada Pak Sanggulan Ken Arok, ada Kang Ahmad Irwan, ada Pak Nasrun dari Palu. Ada siapa lagi ya? Ada Pak Nyoman, ya, Pak Made, ada Putu Pendeso, ada Bli Govinda Lampung, Govinda Deva. Pokoknya deh untuk semua-semuanya aja dirangkul dari A sampai Z. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Masih ingat kan lagunya dari Sabang sampai Merauke? Nah, tuh. Semua sahabat-sahabatku hadir ya. Bang Dharma sama siapa di studio?
0: Pak Wayan Switre malam ini.
2: Pak Wayan geleng-geleng ya.
0: Geleng-geleng, iya dong. Senyum iya, geleng-geleng sih enggak Bu. Senyum aja dia.
2: Iya, beda kan geleng-geleng sama senyum-senyum, beda kan. Yang pasti tetap semangat ya, sehat-sehat ya, salam bahagia. Nanti kalau pulang Bang Dharma sama Pak Wayan, hati-hati di jalan ya.
0: Siap.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Farida. Oke, yang WhatsApp ya, ini gimana ya? Bukan gimana ya sih. Sebentar, ini teleponnya. Seperti biasa ya para pendengar ya, kalau teleponnya tuh berbarengan, yang WhatsApp khususnya, itu gak bisa saya angkat. Udah benar belum? Oh udah benar. Oke, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Dharma yang ganteng.
0: Iya, selamat malam Bunda Yoseli yang manis.
3: Yang cantik gitu.
0: Iya, cantik. Iya, pun. Gemes deh. Sehat, Bunda?
3: Sehat, puji Tuhan. Luar biasa.
0: Luar biasa.
3: Bang Dharma gimana?
0: Sama dong, luar biasa.
3: Oh iya, ya, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan juga. Gimana di sana Bu Farida? Bu Farida, Bu Dayo Sally. Hujan gak?
3: Macam-macam aja.
0: Hujan gak?
3: Oh enggak, cerah banget.
0: Oh cerah ya, Bunda ya. Oke, mau kirim salam pasti dong. Mau request apa maksudnya?
3: Iya, request. Lagu apa ya?
0: Masih bebas nih.
3: Aduh. Willingly ya?
0: Willingly? Yeah. Oke, boleh. Ada kok. Siap.
3: Iya. Yeah. Salam-salam dulu ya.
0: Oke.
3: Untuk Bu Janura, mat malam. Bu Windy, Bu Gemas, Bu Ani Gunung Talang, Mini S. Bu Ayu Cantiku, Bu Nana, Bu Ayu Dimasohi, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Widiawati, Mini S, mat malam semuanya, untuk Pak Widi di Tokyo bersama keluarganya, mat malam, Pak Krispati, mat malam. Pak Ken Arok juga mat malam. Pak Putu Bendese, mat malam. Pak Aderai alias Peka. Pak Anwar, mat malam juga. Bang Sandi.
0: Iya, betul.
3: Mat malam. Ya?
0: Iya, betul.
3: Pak Andi Yudhistira.
0: Iya.
3: Ya, mat malam. Ini sudah dapat catatannya soalnya.
0: Sudah dapat ya, sudah hafal langsung. Ya santai.
3: Lucu jadinya. Untuk Bang Dharma bersama operatornya.
0: Siap.
3: Matuga sampai selesai nanti.
0: Oke.
3: Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
3: Salam untuk keluarga.
0: Oke.
3: Tuhan memberkati kita semua.
0: Yo.
3: Dadah.
0: Oke, terima kasih juga untuk Bunda Yoseli, Tuhan memberkati juga ya. Terus Bang Sandi tadi request apa namanya? Pasto sayang. Oke, siap Bang Sandi ya. Karena tadi susah naik katanya. Keriting. Oke, kita angkat yang pesawat telepon. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan apa? Mister siapa hari ini?
4: Ini dengan Marcel, Mas.
0: Marcel, luar biasa Marcel.
4: Saya minta tolong, Mas.
0: Apa tuh?
4: Pacar saya emosi tak sengaja, Mas.
0: Waduh, kenapa itu?
4: Waktu saya jalan-jalan berdua itu, dia menyangka bahwa saya punya pacar lain, Mas.
0: Oh, aslinya?
4: Ternyata dia cuma sepupu saya, Mas. Dia tanpa nanya langsung membentak sama saya. Saya minta tolong, Mas.
0: Aduh. Ya, gimana itu bukan sepupunya kali.
4: Mas Terima.
0: Hei.
4: Saya tuh bikin drama tadi, Bang.
0: Iya, lah kan saya juga jautin, bukan sepupunya kali gitu.
4: Itu dramanya itu emosi tak sengaja judulnya, Bang.
0: Emosi tak sengaja. Ya. Iya. Maksudnya salah sangka gitu ya.
4: Iya.
0: Dengerin aku dulu sayang itu, gitu ya.
4: Apa?
0: Dengerin aku dulu, Beb, gitu. Pasti gitu. Kamu salah. Gitu ya.
4: Mas Derma.
0: Hai.
4: Itu ini apa? Emosi tak sengaja itu si Marcel.
0: Ya.
4: Itu kan pulang bekerja sama sepupunya sama Mbak Lina gitu. Naik sepeda motor katanya mau pulang sendiri dia takut malam gitu. Bertemu sama pacarnya di jalan langsung membentak tanpa tanya gitu, Mas.
0: Oh, jadi enggak cross check dulu ya.
4: Iya.
0: Aduh, untung gak diviralin ya, masih Marcel itu ya. Diviralin repot itu, Bang.
4: Mas Derma.
0: Ya. Yeah.
4: Ya, alhamdulillah, Mas Derma.
0: Alhamdulillah ya.
4: Ya, jadi seni pokoknya. Pokoknya jadi pemain film, ya mudah-mudahan jadi pemain yang terbaik ya.
0: Amin, amin, Bang Anwar ya.
4: Soalnya biar ada generasi-generasi di pemuda-pemuda kita ya. Karena drama itu bukan cuma sekedar hiburan, Mas Derma.
0: Ya, betul sekali. Betul dong.
4: Karena kalau drama-drama itu memberikan contoh-contoh yang terbaik untuk saudara-saudara kita, kan ya?
0: Iya, apalagi yang positif ya.
4: Iya, apalagi itu cinta memendang harta membawa malapetaka itu bagus dramanya, Mas Derma.
0: Oh, drama di mana itu? Judul, hafal judulnya? Oh ya, tadi.
4: Beberapa yang lalu, gitu.
0: Oh...
4: Saya mencipta sendiri. Itu secara kesimpulannya ceritanya, Mas Derma. Dia kan mau menikah, ya kan?
0: Ya.
4: Mau menikah sama orang. Mau menikah sama orang yang kaya. Ternyata orang yang kaya itu perampok, gitu, Mas.
0: Oh, gitu.
4: Di acara pesta pernikahan yang berlangsung itu, tiba-tiba polisi datang mencari lelakinya itu, gitu.
0: Oke. Tadi judulnya apa?
4: Yang mana?
0: Ya tadi barusan pala lupa gimana?
4: Oh, soalnya ada dua kan?
0: Ada dua. Kan? Tadi yang salah apa backgroundnya perampok? Itu judulnya apa tadi?
4: Oh, harta apa? Cinta memandang harta membawa malapetaka.
0: Oh, cinta memandang harta membawa malapetaka ya. Oke. Tadi iya. Bu Farida bilang judulnya dramanya itu apa gitu sih? Tanya.
4: Oh.
0: Itu sih. Sama tadi itu, Marcel ya?
4: Iya.
0: Cinta.
4: Kalau yang Marcel itu lain, Mas.
0: Cinta tak cross check apa sih judulnya tadi lupa. Ya Marcel.
4: Yang Marcel itu emosi tak sengaja.
0: Oh iya, emosi tak sengaja. Oke. Okay.
4: Iya, yang Marcel. Kalau yang Sinta itu yang mau nikah sama San Joko, itu
0: San Joko.
4: Judulnya cinta memandang harta membawa malapetaka.
0: Oke, okay. Boleh nanti kasih Bang Wandi deh. Kayaknya menarik tuh Bang Wandi suka yang kayak gitu-gitu soalnya.
4: Itu pemainnya agak sedikit banyak, Bang.
0: Oh, banyak ya? Oh.
4: Soalnya itu harus ada ayah Sinta, ibu Sinta, dan juga harus ada polisinya juga.
0: Oh, ada polisi juga ya?
4: Iya, yang menangkap San Joko gitu.
0: Oke. Bisa nanti pura-pura. Aman deh. Nah, mau request apa nih, Bang Anwar? Bang Marcel? Apa?
4: Titip salam.
0: Oh, titip salam boleh, gas.
4: Yang pertama untuk Mas Derma ya, bertugas ya.
0: Shop.
4: Nah, dan juga mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, Bang Anwar juga.
4: Itu kalau ini Mas Derma,
0: apa tuh?
4: Tanggal apa? Tanggal 6 bulan Dzulhijjah, bulan haji. Itu ada dramanya Nabi Ismail itu, Bang.
0: Oh, di RRI sana ya. Semenep ya?
4: Enggak. Kami teman-teman.
0: Oh, emang bikin ya?
4: Iya.
0: Oh, keren.
4: Itu yang ada yang jadi Nabi Ismail.
0: Ada
4: yang jadi iblisnya juga, Bang.
0: Ya Allah. Bang Anwar jadi iblis.
4: Iya, itu cuma permainan, Bang. Contoh,
0: iya kan, lagi. Kan. Oke, okay, siap.
4: Iblis menggoda Nabi Ismail gitu.
0: Ah, iya.
4: Menceritakan, iya, saya iblisnya nanti.
0: Oh, keren.
4: Mas Abram jadi Nabi Ibrahimnya. Mas
0: Oh.
4: Hamim jadi Nabi Ismail.
0: Mas Bram ya, oke. Jangan lupa direkam.
4: Pokoknya doain ya.
0: Amin.
4: Siapa tahu nanti dramanya
0: naik ya.
4: Naik ke ini, ke RRI ya.
0: Iya, semoga aja. Ntar kita tunggu.
4: Yang pertama Mas Dharma ya.
0: Siap.
4: Ada Bu Farida. Dan juga ada Bunda Yos.
0: Yes.
4: Ada Pak Sandi.
0: Oke.
4: Okay. Ada Bu Indi, ada Pak Andi Distira.
0: Ya.
4: Yeah. Pak Sanggulang, Bu Gemas. Dan juga ya untuk semua-semua dulu ya.
0: Oke, okay, siap.
4: Selamat tugas Mas Dharma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Kita angkat yang di WhatsApp. Si saya dibilang cantik sama Budiawati nih. Saya emang cantik, iya pun.
5: Iya, kalau Mas Dharma kan cantik.
0: Oh, oke. Okay. Saya manis, Bu. Gak cantik, saya lebih suka manis. Dibilang manis aja. Sehat Budiawati.
5: Sehat.
0: Aduh, sehat ya. Tapi sinyalnya kayaknya gak sehat ya, putus-putus ini.
5: Ini soalnya.
0: Iya, di sini saya dengarnya putus-putus soalnya, Bu.
5: Itu dah.
0: Ketawa. Udah AA ketawa. Oke, okay, apa?
5: Terus dapat lagu ya.
0: Iya, apa Bu lagunya? Request.
5: Lagunya apa ya?
0: Bebas nih, masih bebas nih.
5: Mas Dar. Iya, Mas Dar aja pilihin ya.
0: Oh, saya pilihin ya. Oke, okay, siap.
5: Iya, biar gampang carinya.
0: Alright. Siap.
5: Kirim salam. Tadi Mas Anwarnya, Bang Benijo, Manasrun, Pak Putendesa, juga buat Pak Sanggulannya, Kok seperti suaranya Ibu Kartika jadinya sekarang?
0: Iya, kayaknya ketukar sinyal Ibu Kartika deh sama Bu Dewati. Dia diambil sama Ibu Kartika.
5: Terus buat tadi Bunda Yas, Ibu Janura, Ibu Indi, Ibu Farida, Ibu Dekma, Sini, Ibu dan Gunung Talang.
0: Oke.
5: Apa lagi Mas Arma?
0: Bu Indi udah belum ya tadi ya?
5: Ibu Indi udah.
0: Bu Gemas udah ya tadi ya?
5: Udah juga. Siapa lah? Udah harus ya?
0: Udah kayaknya. Dan semua-semuanya.
5: Iya. Semuanya ibu-ibu ya.
0: Bunda Yoseli juga ya.
5: Iya udah juga. Dan suaranya enggak jelas ini sekarang ya.
0: Iya, saya lagi
5: ambil di sini Mas Noya.
0: Lah, ntar handphonenya dikocok-kocok dikit tuh. Ya soalnya apa suaranya kayak Bu Kartika.
5: Iya, seperti.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan di sini jelas ya Bu ya suaranya ya.
5: Iya.
0: Gak apa-apa.
5: RRI sekarang jelas gitu bisa dengerin. Sampai jam 12 Mas Darmayang.
0: Gimana? Ilang suara.
5: Sampai jam 12
0: ya. Iya, sampai jam 12.
5: Iya, entah tulis sampai jam berapa. Jam 12
0: oh. Iya, sampai tidur aja Bu. Sampai jam 12. Jam 12 siang baru selesai kali. Oke, siap Ibu ya, yang mati.
5: Semua mana deh ya.
0: Iya.
5: Yang belum dapat ini Pak Dimade ya. Ya ada di
0: Tokyo. Oh iya, Pak Widi.
5: Mas Tandi juga, selamat malam. Kesemuanya selamat malam. Ya, yang belum dapat kelingan tunggu besok.
0: Tunggu ya. Tunggu besok.
5: Buat Mas Darma.
0: Siap.
5: Ada hujan ya Mas Darman?
0: Enggak, panas, terik sekali 3 hari.
5: Panas, kalau di sini hujan Mas Darman
0: tadi. Nah itu dia, hujannya bikin jelek sinyalnya Bu.
5: Tapi enggak begitu lebat hujannya. Oh, hujan cuma sedikit.
0: Oke, yang penting masih adem Ibu ya, enggak panas
5: iya.
0: Ya.
5: Oh, oke. Okay. Biar enggak terlalu panas gitu katanya. Iya, Mas Darman.
0: Siap.
5: Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Bye. Oke, okay. Ada itu dia ya. Oke, okay. Terakhir kesempatan ya, yang WhatsApp. Ini masih ada 2 menit deh. Halo Bu Jadura.
6: Lagunya panjang. Ya. Jawab untuk 2 menit tidak panjang, nggak apa ya. Nggak atur waktu juga.
0: Oke. Okay. Mau apa namanya? Request lagu apa nih Bu? Bebas nih loh lagunya.
6: Bebas. Ya lagu gininya. Biasanya ya yang bawa kan Elvis Presley ya gini ya. Untuk yang Green Green Grass of Old Home-nya itu.
0: Oh.
6: Siapa yang bawa?
0: Kalau Green Green ini si ada dua Bu. Ini yang Tom Jones sama BT John.
6: BT John tau ya, BT John. Ya bisa salah satu aja bisa ya. Kita ya. Juga judulnya kan sama ya.
0: Sama sih. Oh.
6: Iya.
0: Oke, siap. Okay.
6: Ya salam tadi Bu Widawati juga ya, Mbak ini masa Mbak ini ya, selamat malam Mbak Parida juga, Pak Gubernur Lampung, Gubernur Depa ya, untuk Pak Meneso, Pak Bagas ya, Pak Widi di Tokyo ya, untuk Kang Ahmad Irwan ya, silakan masuk ya, selamat malam ya, Pak Iwan di Kendari ya, Andi Yudhistira, ada Pak Mbak Sandi juga, Pak Anwar ya, ada semuanya para pecinta Senandung Malam. Waktunya sedikit nanti biar kena yang tahap kedua aja ya nanti ya.
0: Siap.
6: Oke, terima kasih Bang Dharma. Ya, selamat bertugas. Salam buat operatornya ya. Saya tunggu lagunya.
0: Oke.
6: Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Iya. Bye. Oke. Oke, Bu Indi kirim salam buat Bu Diawati dan juga buat siapa? Bu Janura juga ya. Oke, kita langsung aja lagunya kita play yang beberapa tadi biar kita langsung siapkan. Kita langsung mainkan saja tadi dimulai dari requestan Pak Andi, Cintaku Padamu ini versi yang Fortesia. Jadi dilanjutkan dengan beberapa request lainnya ya. Oke, kata Bu Diawati kalau manis dicari semut. Mas Dharma cewek cantik banget. Bu, jangan lihat saya jadi cewek, Bu. Nanti naksir nanti. Oke, ini dia. Hanya untuk Anda di Serang Malam.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Dan pasar.

0: Ya, sudah di Serandu Malam sesi kedua ya. Dan juga masih bersama saya Dharma Chandra. Dan untuk lagunya di sesi kedua ini ya. Sesi kedua ini lagunya Indonesia, tapi ini tahun 90-an sampai 2015 ya. Jadi memang ini full Indonesia ya. Jadi untuk lagu oldies-nya tidak ada dulu. Yang mau bergabung boleh di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161 ya. Ini udah ada yang WhatsApp telepon deh, kita angkat dulu deh ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Bu Indri.
1: Gimana kabar, Dharma?
0: Baik, Ibu gimana nih, sehat?
1: Sehat.
0: Aduh, habis sibuk lagi hari ini.
1: Ibu baru habis selesai ini sembahyangan.
0: Oh, habis sembahyang ya. Waduh, habis ini iya. Sambil istirahat nih kayaknya nih.
1: Iya, sambil makan buah.
0: Aduh, gak dirujakin tapi makan buah doang tapi gak rujak.
1: Makan buah aja.
0: Aturan dirujakin iya.
1: Sudah banyak yang gabung ya, Bu Dharma ya.
0: Tadi yang pertama berapa ya? 5 orang ya, gak salah.
1: 5 orang. Ya, selamat malam buat yang kelima orang.
0: Harus kelima orang.
1: Diawati. Siapa tuh Diawati?
0: Bu Diawati, Bang Anwar.
1: Bunda Yeseli.
0: Bu Yeseli.
1: Pak Anwar. Bunda Yeseli, Pak Anwar. Bu Janura. Siapa lagi Bunda Mak?
0: Bu Resmi. Pak Andi, Bu Res, ya Bu Resmi belum.
1: Pak Andi Yudhistir. Iya,
0: Bu Resmi belum masuk nih.
1: Iya, selamat malam Pak Bu Andi. Bu Andi Yudhistir. Tapi Mas Bro Adirai, Pak Putu Bendese, Mangkoromo, Gek Mas, Bu Parida, Bu Ayu, Bu Kartika. Kartika ada gabung ya?
0: Belum, Bu Kartika.
1: Belum. Terus Bu Parida sudah ya? Bu siapa? Wiga?
0: Iya, Bu Wiga.
1: Iya, Bu Wiga. Terus buat Nangku Klungkung. Buat Kenaro, Pak Widi. Udah gabung Pak Widinya?
0: Pak Widinya juga belum.
1: Oh iya. Ya buat semua-semua yang belum kesenggol, pasti kesenggol semua.
0: Iyalah, harus dong.
1: Harus dong, ya. Lagunya apa
0: ini? Ini Indonesia, tapi tahunnya 90 sampai 2014 oh, iya. Ini
1: Bu. Angsa Putih. Angsa Putih ada, Arwana.
0: Oh, Arwana. Ada, Arwana Aman.
1: Ada. Arwana. Terus siapa lagi ya? Oh, buat operatornya siapa?
0: Pak Wayan Switra.
1: Ya, selamat malam Pak Wayan. Pulangnya hati-hati. Dek Dharma juga, pulangnya okay. Hati-hati Mak juga.
0: Siap.
1: Bye-bye, ntar lagi ya.
0: Boleh.
1: Kalau ngantuk. Makasih Dharma.
0: Ya, terima kasih.
1: Bye-bye.
0: Oke, okay, itu dia dari Bu Indi. Kita coba angkat soal telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Waduh, kaget saya, Bung Benny Jo.
2: Ya, benar.
0: Selamat malam, Bung Benny Jo, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat nih ya. Gimana nih keadaan di sana nih? Cuaca? Hujan? Enggak?
2: Cuaca bersahabat, arus lalu lintas lancar, situasi kemas kondusif, finansial ada deh.
0: Finansialnya ada deh. Bu Wendy juga dapat salam dari Bu Indi katanya.
2: Oke, salam baliknya buat Ibu Indi tentunya. Bung Dharma.
0: Yes.
2: Nih. Ibu Farida udah gabung belum?
0: Udah tadi yang pertama udah.
2: Oh pertama ya?
0: Iya, langsung gas.
2: Oh, oh iya, Ibu Farida kalau di Denpasar jago sekali DP pencet-pencet tombol itu.
0: Iya. Lo, ya soalnya belum mulai udah ditelepon Pak.
2: Alah, berarti lewat tunggu. Kita mau protes itu berarti lewat jendela dia kan.
0: Iya. Belum dibuka warungnya udah tutut. Aduh, tar dulu deh. Belum ini deh. Ya udahlah. Tapi kadang kesalip tetepan. Udah ditelepon duluan. eh pas ada lenggang ada yang lain masuk, jadi tetap aja nggak masuk Bu Farida, kadang-kadang gitu.
2: ketahuan kan.
0: Oke, mau request apa nih Bung Benijo? Ini lagunya
2: Bu Farida, bercanda
0: waktu iya.
2: Lagu dari so pasti kita western ya, western song.
0: Tapi ini hari ini Indonesia tapi.
2: Oke deh, produksi dalam negeri nggak apa. Ya. Tahun berapa sampai tahun
0: ini
2: berapa?
0: Tahun 90 sampai 2014 nih, Indonesia hari ini.
2: Kalau dari apa? Slang, ku tak bisa.
0: Slang, oh.
2: Ku tak bisa.
0: Slang ku tak bisa, boleh, aman, tinggal di play nanti.
2: Bagaimana ku tak bisa? Ku tak bisa. Jauh darimu, begitu tuh?
0: Iya betul dong. Udah jauh dari mana emang?
2: Special songs buat Pak Widi di Tokyo Jepang. Gak bisa jauh. Paling Pak Widi sudah tahu ini kan. Pak Widi salam sehat untuk keluarga Ibu Farida yang selamat tadi. Makasih salamnya tentunya Ibu Indi. Apa kabar Ibu Indi, Ibu Janura, Ibu Kartika, Ibu Yuni, Ibu Ani di Korea Jakarta, Ayu di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Pak Andi di Batam. Siapa lagi ya? Ada Ken Arok juga. Salam kompak persahabatan selalu. Ada siapa lagi ya? Ibu Fatmawati di Manado, Bung Leman di Lampung, dan seluruh tanpa terkecuali, okay. Bung Dharma, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih dan juga selamat malam. Oke, okay. Itu deh dari Bung Benijo. Kita akan pesawat telepon WhatsApp dulu ya. Halo, selamat malam Bu Ani. Halo.
3: Halo. Berapa hari kan tadi malam mau ketawa ke TV sama Bung Dharma kesalip aja.
0: Iya Bu, saya juga bingung ditelepon gimana.
3: Tapi saya monitor terus.
0: Iya saya juga lihat. Ya.
3: Halo selamat malam Bung Dharma.
0: Selamat malam.
3: Selamat bertugas ya.
0: Iya terima kasih.
3: Lagunya tahun 90 ya?
0: 90 sampai 2015 Indonesia tapi.
3: Maunya Pance, lagunya Pance, Demi Kau dan Sebuah Hati. Kalau ada ya Bung Dharma.
0: Pance gitu ya.
3: Pance ya.
0: Demi Kau dan sebuah hati.
3: Iya.
0: Oke, okay, yeah. Nanti coba cari dulu Bu ya.
3: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Ya. Yeah.
3: Tadi siapa Pak Benijo ya?
0: Bung Benijo tadi.
3: Oh, Bung Benijo, saya enggak pernah menyapa, salam kenal ya. Iya. Juga baru-baru pulang ini, jadi pas monitor ada Mbak Indi. Halo Mbak Indi, selamat malam, salam sehat selalu ya. Ada juga Pak Joro Mangku di Klungkung, Pak Putu Banese juga, ada Bu Janura, sudah ikutan ya? Sudah,
0: gabung? Udah, tadi sesi pertama.
3: Oh ya, Bu Janura, ada Mama Yos juga, ada Mbak Kartika, ada Bu Resmi juga, ada Romo Mangku, ada Mas Handi, ada Mas Anwar, ada siapa Pak Kris, Mas Kris Pati itu.
0: Iya ya? Betul Bang Kris
3: ya.
0: Pati.
3: Ya mohon maaf ya saya kurang hafal gitu.
0: Tidak apa-apa.
3: Iya pokoknya saya ucapkan selamat malam buat pendengar Sandung Malam semua, sehat-sehat. Jangan lupa juga buat Pekak Sanggulan ya, ada Kenaroknya juga ya. Mama Yo sudah ya. Bung Dharma, lagunya ada enggak?
0: Ini tahun 88 ya Bu ya lagunya ya. Ini enggak ketemu jadinya.
3: Kalau gitu Meriam Belina, Jangan Pernah Kau Ragukan.
0: Meriam Belina ya. Sebentar.
3: Iya.
0: Jangan
3: pernah
0: kau ragukan ya.
3: Jangan pernah kau ragukan. Ada enggak?
0: Sebentar, saya cari dulu. Ini takutnya
3: tahun 90.
0: Saya ingat saya Meriam Belina 89 lah kan bener. Aduh 89 lu gak ketemu. Ih gemes saya. Kalau 90-an
3: siapa?
0: Paling
3: siapa?
0: siapa ya kalau 90-an, sebentar saya coba aku cek lagi. Itu paling kayak angkatannya Gomblo sih 90 sih, betul sih. Gomblo.
3: Bruri?
0: Bruri. Oh, Bruri itu 80, Ibu. Bruri yang mana nih? Angin Malam. Krisil masih ada, Gomblo. Soalnya udah kelok ini. Terus ada
3: Krisya
0: ini ada, Kisah Kasih di Sekolah. Ini 2022-nya dia nih. Dewi Yul Dalam Kerinduan, Vina Panduwinata.
3: Oh, boleh.
0: Apa tuh?
3: Boleh dah saya Dewi Yul.
0: Dalam Kerinduan.
3: Dalam Kerinduan.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dalam Kerinduan. Yeah.
0: Bu Ani aja yang
3: nyanyi. Ya, kasih dah terapi menuju sehat, lantunkan sedikit kan enggak apa-apa toh.
0: Iya. Loh. Justru harus nyanyi panjang, Bu, biar makin sehat gitu loh. Jadi penyanyi.
3: Ya, kalau ada karaoke, oke deh, biar giginya ompong jalannya aja.
0: Seharian nyanyi ya.
3: Biar suaranya enggak merdu, suaranya merusak dunia, enggak apa-apa, yang penting tampil di udara. Betul enggak, Bung Tandra?
0: Iya, betul. Tapi merdu kok suaranya. Saya juga
3: merusak dunia.
0: Merusak dunia. Dapat salam dari Bu Indi, Bu.
3: Oh iya, terima kasih. Oh, lupa lagi yang tukang, absen, lupa, mohon maaf. Itu loh, Gek Mas.
0: Oh, Gek Mas.
3: Belum
0: tukang absen.
3: Apa kata saya dah, yang yeah, belum sempat di calling bukan berarti lupa. Yeah. Selalu dekat di hati, selalu happy-happy gitu loh, Bung Chat Dharma ya.
0: Yeah.
3: Mungkin nih Bang Wandinya lagi monitor ya.
0: Iya, yeah,
3: Bang
0: monitor.
3: Wandi, saya sudah ketawa ketiwi. Bukan hanya sekali, berkali-kali.
0: Bang Wandi pasti ada kiwinya
3: juga. Iya, selamat malam. Oke, terima kasih ya Bung Dharma Chandra. Tak
0: terima
3: tunggu
0: kasih
3: lagunya.
0: Oke,
3: okay,
0: bye. Oke. Itu dari Bu Ani ya. Luar biasa sekali. Ya, WhatsApp teleponnya cepet-cepet semua ya. Baru selesai satu dan telepon lagi. Halo Bung Sandi.
4: Halo Kriting.
0: Kriting. Taduh. Pak Widi keduluan ya. Tapi sehat ya Bang Sandi ya.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, mau request apa nih sekarang nih? Ini lagu Bang Sandi banget nih, 90-an sampai 2015 nih. Indo tapi Indo.
4: Alda Risma, Mas.
0: Alda.
4: Iya.
0: Oke, apa tuh yang Alda, yang apa tuh?
4: Aku Tak Biasa.
0: Aku Tak Biasa. Oke, okay, boleh.
4: Salam-salam dulu, Mas. Malam tuh Mas Dharma sama Pak Wayan, Bang Wandi, Bu Ani, Bu Indi, Teh Dinda, Bang Benicu, Pak Widi, Kak Sanggulan, Pak Putu Pendeso, Bu Zenura, Bu Harida, Bu Ayu, Pak Andi, Pak Bespati, Bang Anwar, Bu Diawati, Bu Rusmi, Bunda Rus, Bu Pikati, Bu Janura, dan semua-semuanya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mister Bang Sandi. Kerja banget ganti pesawat telepon ya. Nanti kita WhatsApp kembali. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Bu
0: Fiona. Iya, selamat malam, Bu Fion.
5: Selamat malam.
0: Fiona, bener ya?
5: Viola.
0: Oh, Viola, ya. Aduh, ketukar. Sehat, Bu.
5: Sehat, Pak.
0: Aduh, luar biasa nih. Gimana nih? Soalnya kemarin nggak naik ya.
5: Apanya?
0: Nggak kesini maksudnya, nggak mampir. Berapa hari
5: oh,
0: ini?
5: Viola keluar, nggak bisa.
0: Oh, lagi
5: keluar petak kemarin.
0: Oh, lagi sibuk ya berarti ya? Banyak aktivitas nih berarti.
5: Lagi ke Klaten, Ungaran.
0: Oh, kok Ungaran? Klaten sama Ungaran?
5: Klaten lanjut ke Solo, Semarang baru Jogja.
0: Oh.
5: Muter, tapi kerjaan bukan.
0: Oh. Sampai ini ya, jauh juga dong berarti. Entar kan Ibu Bu Viola di mana? Di Palu ya kalau salah.
5: Ibu yang panggil Viola aja.
0: Apa? Apa gimana?
5: Panggil Viola aja.
0: Ya, Kakak Viola.
5: Manutiola aja.
0: Iya, berarti ini kegiatannya jauh juga dong dari kota asli asalnya ya, bener kan? Sampai ke Pulau Jawa berarti?
5: Kampung Rio Semarang.
0: Oh, Semarang?
5: Kan dia kerjaan ya.
0: Oh, kemarin?
5: Di sini, di Makassar.
0: Oke, I see. Jadi kampungnya di Semarang ya. Oh, saya dulu kuliah di Semarang loh.
5: Saya di Undip.
0: Enggak, Udinus, tahu enggak?
5: Udinus?
0: Enggak tahu kan Udinus. Tugu Muda itu loh, ada tulisannya Udinus. Ih, ada. Pasti tahu Udinus. Ih, masa enggak tahu? Coba ntar di searching, malah promosi lagi. Ntar searching ada namanya Universitas Dianuswantoro. Oh, tahu ya? Iya, dulu saya sering nongkrong di Tugu Muda. Oh, ya?
5: Fakultas apa?
0: Saya dulu Fakultas Ilmu Komputer. Itu dulu
5: emang IT kan di sono.
0: Iya, tapi saya di broadcasting ya. Dulu ada broadcasting gitu. Iya, saya lama loh di Semarang kuliah.
5: Kalau Udinus mah kampus IT terbaik.
0: Iya dong pasti dong. Keren. Oh, orang Semarang ternyata ya. Oke.
5: Okay. Okay, kalau Papa Semarang.
0: Oh, gitu. Berarti ya, kalau saya sih cuma numpang kuliah terus sampai kerja di Semarang sampai akhirnya ke Denpasar gitu sih. Berapa tahun di sana ya saya? 12 tahun ya kayaknya. Lama ya? Lama ya ternyata ya.
5: Udah jalan dong kemana-mana. Kalau iya. Miri Semarang di
0: mana tuh?
5: Semarang di Cindedalem.
0: Oh, Cindedalem. Itu agak naik ke atas ya kalau enggak salah ya jalannya ya. Tentara ya, pelajar.
5: Atas lah.
0: Ya, naik ke bawah. Oh, di situ. Oh iya, yeah, tahu. Oh, saya wah, berarti tetangga ya. Enggak deh, jauh. Saya di Tembalang soalnya.
5: jauh.
0: Tembalang bawah tapi enggak Tembalang atas. Gitu.
5: Atas bawah mulu dari awal.
0: Iya, beneran Tembalang bawah itu di mana Sendang Mulyo. Enggak tahu kan?
5: Iya.
0: Oh, tahu. Oh, oke. Okay.
5: Banyak mangga di sana.
0: Banyak banget. Aduh, wah, boleh deh kapan-kapan nih mampir ya. Mampir. Dengan ketemu ntar. Kapan-kapan. Oke. Mau request apa nih? Ini lagunya Indonesia nih, tapi tahun 90 sampai 2014. Mau apa nih?
5: Apaan ya, lagunya Padi deh, Begitu Indah.
0: Padi Begitu Indah ya. Begitu indah. Oke, boleh aman.
5: Oke. Saya hanya buat semuanya aja yang lagi monitor. Tanpa terkecuali, karena Vio gak hafal namanya.
0: Gak apa-apa.
5: So, buat semuanya aja. Buat Bang... Bang siapa? Lupa. Bang Toye itu siapa? Lupa.
0: Dharma.
5: Bang Dharma.
0: Yes.
5: Ya. Buat Bang Dharma, semangat terus ya. Happy truck. Nanti kita jalan ya di Semarang.
0: Yes, siap. Tunggu aja.
5: Bye.
0: Bye.
5: Selamat malam.
0: Terima kasih juga untuk Ibu Viola. Saya tidak tahu kalau orang Semarang ya. Soalnya kata dari Makassar. Oke, okay. Sepertinya apa memang ya, mungkin tuh ada yang belum pernah ke Semarang ya. Jangan lupa ke Semarang, mampir tidak hanya Jogja atau Solo saja, mungkin lagi ke Pulau Jawa ke Semarang. Semarang itu salah satu ibu kota provinsi. Bukan salah satu ibu kota provinsi, memang ibu kota provinsi Jawa Tengah. Jadi kulinernya murah-murah, terus apa? Banyak pariwisatanya juga di sana ya, di Semarang bawah maupun Semarang atas ya. Oke, nanti kalau ada saya di sana, ntar ketemu aja ya. Ketemu aja tapi. Oke, terakhir kita angkat pesawat telepon. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Waduh.
6: Bang Dharma.
0: Selamat malam, Pak Putu Bedesa.
6: Iya.
0: Luar biasa.
6: Terima kasih Bang Dharma.
0: Sehat, Pak?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana di sana, hujan-hujan enggak sih? Di apa?
6: Belum ada.
0: Belum ya?
6: Paginya itu ada sedikit gerimis ya.
0: Oh, gerimis aja ya? Oh,
6: hanya sebentar. Lagunya apa tuh, Bang Dharma?
0: Ini lagunya Indonesia, tapi ini tahunnya 90 sampai 2014.
6: 2014 itu ya yang kena siapa di sana ya?
0: Kalau 2000-an ke atas itu kayak sebentar. Ini agak banyak juga nih.
6: Agak BCL pusing. Ada ya?
0: Apa?
6: BCL,
0: Bunga Cerita Lestari.
6: Ya.
0: Yang mana tuh? Bunga Cerita Lestarinya? Banyak nih.
6: Karena Aku Cinta Kau.
0: Karena Aku Cinta Kau. Oke, okay, boleh. Enggak ya, Sani aja, Pak. Biasanya Cak Sani.
6: Tadi ada Viola apa Biola?
0: Viola. Ibu Viola.
6: Viola. Malam Viola. Ada juga Ibu Paridaya di Bali, selamat malam. Ada Bu Ayu juga. Ada Bu Jendora, selamat malam. Ada Bu Anik Muntalang, udah masuk tadi, selamat malam. Mudah-mudahan masih monitor. Ada Bang Sandi, ada Bu Ini juga, selamat malam Bu Ini. Pekak Sangolan, Pekak Sangolan dari malam. Berapa menit dia di duara, Bang Dharma ya?
0: Saya bingung, itu lama, 10 menitan. Makanya saya, udah ya lagi, terus aja. Oh ya udah, silakan.
6: Lain kali kalau gitu kasih aja dia sebuah siaran. Gak terasa, ya. Biar mudah dia, Bang Dharma.
0: Tapi happy cerita dia panjang,
6: Bang Dharma. Iya. Memang dia sukanya suka ngomong.
0: Bener.
6: Ya, mudah-mudahan Kak Sangolan masuk nanti. Ya boleh lama-lama, jangan lebih daripada 20 menit anu Pak Sanggolan ya. Nanti habis jam 2.
0: Di yang lain ngantri ya.
6: Aduh, Pak Sanggolan.
0: Oke, okay, siap.
6: Dia bahasa apa tahu dia ya?
0: Campur-campur deh.
6: Ya. Kalau dia bahasa campur, nasi campur suka semua dia tuh. Untuk Diawati juga selamat malam, Bu Kartika juga, ada Gupinda Depa juga selamat malam. Bu Resmi. Ada siapa Pak Uji Tokyo juga selamat malam, mudah-mudahan monitor. Ada Pak Nyoman juga di negara. Ada Pak Madi juga di Tabanan, Pak Madi Suhardano. Kenaro, apa kabar Kenaro? Mudah-mudahan kamu sehat. Ada Pak Mangku juga di Klungkung, selamat malam. Ada Romo Mangku juga di Singaraja. Gimana kabar keluarga Singaraja? Mudah-mudahan di sana keluarga sehat semua. Gek Mas juga. Ada Putri Mangis, apa kabar? Mudah-mudahan keluarga Genyar sehat semua. Untuk Bang Dharma,
0: siap.
6: Selamat tugas Bang Dharma. Bang Wani ada di mana dia Bang Dharma?
0: Enggak tahu, lagi di rumah kan. Ya
6: di rumah. Di rumah apa di rumah kan dia?
0: Waduh, di rumah kan. Jangan. Nah, ya, lagi di rumah. Itu
6: Bang Wani, monitor salam sehat ya untuk semua muan saja Bang Dharma.
0: Siap.
6: Bang Dharma, selamat tugas tuntas. Ya, keluarga selamat malam.
0: Selamat malam. Baik ya. Oke, okay. Oh, Pak Putu Bedesa dapat salam dari Budiawati nih ya. Baru lihat saya. Oke, okay, itu dulu ya para pendengar, kita langsung aja playkan lagunya tadi sudah di requestkan tadi, diawali dari Bu Indi Arwana Angsa Putih. Nanti akan disusul dengan lagu-lagu lainnya yang sudah disiapkan tadi beberapa ya, seperti Kuta Bisa dari Slang, terus juga Dalam Kerinduan Dewi Yul, Bunga Cerita Lestari. Maksudnya Aku Tak Biasa dulu Alda Risma, Begitu Indah Padi, baru Karena Aku Cinta Kau ya. Ini dia hanya untuk ada di Senandung Malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Dan pasar.

0: Tiada lagi dari Mensari ya. Walaupun judulnya tidak lagi, tenang, saya masih ada. Sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah, masih menemani ruang dengar Anda di Sandanu Malam. Dan sudah masuk di sesi ketiga, yang mau bergabung boleh sekali di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Kita angkat yang WhatsApp dulu. Halo, Sandanu Malam.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, ya di kerja segini. Sehat, iya. Pak Widi.
1: Sehat.
0: Sehat, luar biasa nih ya. Gimana di sana?
1: Ya, luar biasa. Cuacanya agak gini, Bang Dharma.
0: Hujan.
1: Cuacanya panas, oh, panas. Tapi mendung.
0: Panas tapi mendung.
1: Berawan, berawan tapi panas itu.
0: Oh, jadi nggak ada anginnya gitu ya? Kayak pengap gitu? Benar ya?
1: Ya ada angin tapi kok panas?
0: Angin panas, panas gitu ya? Hmm. Waduh.
1: Berawan, berangin tapi.
0: Biasanya sana paling panas itu berapa derajat sih Pak? Biasanya?
1: Ya kalau paling musim panas ya paling itu 40-an lebih.
0: Wih,
1: ya, minimal 40-an gitu.
0: Lah, Pak ya, Widi lebih enggak rasa kepanasan di sana, Pak. 40 derajat. Ya,
1: kalau kalau musim panas makanya saya lari ke Bali.
0: Oh, lari ke sini.
1: Iya, panas sekali di sini. Oh. Ya, di jalan kalau apalagi di rumah, di luar aja panas.
0: Oh, 40 derajat. Tapi orang-orang sana kok kayak bertahan aja ya?
1: Saya bingung. Ya kalau orang di sini kalau musim panas itu kebanyakan, tapi sekarang kan binatang apa tuh keluar kuma.
0: Oh,
1: tahu kuma tuh?
0: Kuma itu apa?
1: Binatang
0: kumbang bukan ya?
1: Kuma yang di pegunungan tuh apa namanya tuh? Ya
0: beruang.
1: Macam-macam beruang tuh ya.
0: Oh iya, ya, beruang benar ya. Oh,
1: itu gitu. Keluar dari perbukitan gitu. Jadi yang pemukiman yang di sana di perbukitan itu takut dan udah keluar gitu. Ya sekarang bahaya di pergunungan, makanya semua lari kemana-kemana kalau musim panas sekarang. Takut biasanya kalau musim panas lari ke pegunungan, orang-orang kota mas. Oh. Cari apa, bakar-bakaran, cari sejuk angin, udara-udara apa, pohon-pohonan gitu. Sekarang malah takut.
0: Oke. Waduh, 40 derajat itu gimana sih, Nit? 29 aja udah males, Pak, saya keluar 28 bahkan. Udah.
1: Iya.
0: Panas sekali. 30 udah deh, ampun deh. Mau request apa nih, Pak? Ini lagunya Indo tapi, Pak. Tahun 90
1: Indonesia,
0: sampai
1: ya.
0: 2014 sih ya, Indonesia nih.
1: Ya, Obi Mesa aja deh.
0: Apa tuh?
1: Cobalah mengerti.
0: Obi Mesa, cobalah mengerti ya.
1: Masuk sana.
0: Obi Mesa. Siap,
1: sabar. Sambil jalan-jalan ya, tadi ya. Yang sudah banyak yang masuk ya.
0: Lumayan.
1: Salam. Gue udah ada di sesi pertama udah
0: ya,
1: denger semuanya.
0: Pertama.
1: Bunda Yoseli ya pening sesi pertama masuk ya.
0: Iya betul.
1: Iya. Ya salamnya, salam tadi. Ken Arok masuk ya?
0: Belum Bapak.
1: Di iya. Singaraja masuk ya? Oh. Di Singaraja masuk.
0: Oh, seringnya di sana mungkin.
1: Enggak, tumben hari ini.
0: Oh, hari ini.
1: Iya, dengar katanya sama-sama kok ada Ken Arok ini. Kira di masa udah masuk juga ya. Mungkin enggak tahu ini. Ya,
0: belum paling.
1: Iya. Iya ya. Ya, salamnya lanjut dah sama Bu Parinda di Palu, Ayu Masuhi di Maluku Tengah. Sehat selalu semuanya. Bu Diana dan Bunda Yosel tadi, Ken Arok, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Wigati di Wonosobo, kemudian ada Pak Nyoman di Negara, Pak Nyoman di Gianyar, Gek Mas di Payangan, Bu Andi di Gunung Talang, Anwar, Mas Andi, Bu Resmi, Bu Indi, Bu siapa lagi itu ya? Bu Kartika udah masuk ya?
0: Belum, Bu Kartika.
1: Belum, Bu Widan ada Pak Bram, Pak Suardana di Tabanan, Pak Nasrun di Palu, kemudian ada Gek Mas juga Judah ya, kemudian siapa dari Gopinda Lampung, Pak Mangku di Lungkung, Pak Mangku Wijana, kemudian ada Pak Mangku Romo di Banyuwates, Pak Tami di Karangasem, ada Cingguria di Jakarta, Diah Mangwati di Tigawase, Pak Putu Bendese, Pak Putu Arke, Pak Sanggulan, Pak Ramadan di Sorong, kemudian ada Yola di Makassar juga. Ya, siapa lagi ya? Bang Binijo di Manado ya, yeah. Bang Binijo Manado. Udah masuk ya?
0: Udah tadi sesi ya, kedua.
1: Oh iya ya, tadi dengar sempat dia udah nyapa Widi juga ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dia lagi monitor. Kemudian ada Pak Andi di Batam. Kemudian ada Bang Edo juga ya. Purnama Sari di Pulewali Mandar. Kemudian ada siapa lagi ya, untuk semua-semuanya ya yang mendengarkan RRI Pro 1 dan Pasar. Salam sehat semuanya. Buat Bang Dharma, siap. Lagunya sudah siap?
0: Siap, sudah.
1: Yep, iya, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa besok. Temu lagi, sayonara.
0: Siap.
1: Bye-bye. Minasai.
0: Ayo, minasai. Oke. Selamat malam untuk Mr. Widi ya di Tokyo. Pak Widi, seperti biasa ya, kalau WhatsApp ini nggak bisa saya angkat nih ya. Apalagi kalau ada yang nelpon berbarengan ya, itu pasti tidak bisa saya angkat ya. Jadi saya sedang menunggu sedang menunggu siapa yang bisa saya angkat. Oke, ini dia, ada bisa normal nih. Halo, senang malam.
2: Halo, senang malam Bang Dharma.
0: Iya, halo Bu Rusmi. Aduh.
2: Iya.
0: Sehat, Bu.
2: Bang Dharma gimana kabarnya? Baik. Sehat, selongkar.
0: Sama kayak Bu Resmi ini, berarti ini sehat juga.
2: Iya, semoga semuanya sehat ya, dimanapun berada ya. Sehat selalu untuk semuanya. Nah, ini lagunya tahun berapa ya, Bang Dharma?
0: Ini Indonesia tahun 90 sampai 2014 nih, Bu.
2: Oh, sampai 2014.
0: Iya.
2: Terus kalau Mahal ini masuk nggak ya?
0: Aduh, Mahal ini yang mana nih?
2: Sial.
0: Itu kayak 2000. Sebentar saya coba cek dulu ya. Oh, Mahal ini belum masuk, Bu. Bukan belum masuk sih.
2: Oh, Mahal ini belum masuk
0: itu
2: ya.
0: Itu tahun 2020 kayaknya deh. Oh,
2: ya
0: udah
2: Afgan ya, Afgan.
0: Afgan. Oke, okay. Coba kita lihat.
2: Iya, kalau Afgan masuk ya.
0: Ada. Mau yang mana nih Afgan nih?
2: Ada ya. Jodoh pasti bertemu.
0: Aduh. Oke, okay, siap. Jodoh pasti bertemu.
2: Ada betul. Lagunya?
0: Ya, boleh, Bu.
2: Ada ya. Ya, nyapa dulu ya, salam-salam dulu. Tadi ada Pak Widi, makasih callingannya. Ya, itu Denpasar nggak ada penyiarnya ya? Ada Bang Dharma tak gituin. Mungkin dia lagi monitor kemana
0: iya
2: itu.
0: Iya kali ya.
2: ada Bu Indi, makasih selalu menyapa Bu Indi ya. Selamat malam, sehat selalu. Bu Ani Gunung Talang, Bu Diawati, sama Kek Mas juga, sama Bu Janura. Bu Janura udah masuk belum?
0: Udah, sesi kedua. Tadi nelpon lagi sini.
2: Oh, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Diawati ya. Sama Teteh Dinda, Bu Parida, Bu Iga ya, sama Bu Ayu juga. Bapak-bapaknya Armada. Oh, kok Armada? Anwar ada
0: nggak? Anwar ada, masuk gak? Tadi masuk.
2: Oh ya, Anwar sama Bang Benny Jo juga, Bang Lee juga, terus Pak Sandi, Pak Andi, terus Pak Suwardana ya, Pak Suwardana, Pak Sudarsana.
0: Pak Suwardana betul.
2: Ya, Pak Suwardana, Pak Mangku, Kelungkung, dan kesemua-kesemuanya. Oh ya, Pak Sanggulan yeah. Masuk belum ya?
0: Belum, Mr. Bro belum.
2: Oh, belum. Iya, ya. Ya deh, Bang Dharma, siap. Makasih, selamat malam. Sehat selalu yang Bang Dharma.
0: Siap,
2: nanti sehat pulangnya selalu. Hati-hati.
0: Siap, Bu Resmi.
2: Okay.
0: Bye. Oke, itu dia dari Bu Resmi ya. Jodoh pasti bertemu ya, Afgan ya. Memang benar sih, jodoh pasti ketemu ya. Walaupun kita belum tentu deh, yang Anda usahakan sekarang tuh jodoh Anda belum tentu loh. Serem juga ya, tapi harus diusahakan ya. Oke, tiba-tiba ngomong jodoh nih. Halo Bu Ayu.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam Bu. Sehat.
3: Iya, selamat dini hari.
0: Iya, selamat ini. Oh iya, benar deh jam.
3: Saya agak ini apa?
0: Pilek ya?
3: Iya, karena ya? Hujan terus di sini cuaca kurang bagus.
0: Ya, kemarin bakar ikan, nangkep ikan lagi kehujanan dong berarti.
3: Dua hari sih nangkep ini apa ya, ikut suami kan. Tapi yang nanti hari Kamis kita ke pantai lagi nangkep ikan.
0: Waduh, enak banget. Ini lagi ya. Banyak-banyak ikan ya berarti ya? Apa memang lagi musimnya
3: memancing kan, ikan? Ikannya kan lagi mahal ya Bang Dharma.
0: Oh, Oh iya ya,
3: betul. Iya, karena musim angin di Maluku Tengah, jadi yang melaut itu jarang gitu ya. Kalau di Kampung Kalaju, di sini kan ada Kampung Nelayan Maju ya untuk masyarakat. Jadi itu biasanya kalau kita ke sana itu beli ikan tuh ada banyak ikan yang diasap atau yang diasar gitu ya. Tapi pada saat musim angin ini yang jual itu hanya 1-2 orang, tapi untuk per ekor itu mahal, sampai 50.000 ikan tongkol.
0: Per ekor ya?
3: Iya teh, iya kalau ikan tuna kan sudah dibelah-belah ya, itu biasanya 35, itu masih mahal juga kalau kita bilangnya gitu ya.
0: Di sana jual ikan pari juga Bu berarti ya, ikan pari gitu gitu?
3: Ikan pari gitu? Iya sih. Ubur-ubur ikan laut, ubur-ubur laut.
0: Siapa tahu. Kadang saya lihat di sosmed apa nelayan dapat ubur-ubur terus dibawa ke darat gitu. Saya cuma penasaran ikan pari ini rasanya apa gitu.
3: Ya, ikan pari, ikan pari sebenarnya enak sih, cuma saya nggak makan ikan pari.
0: Nggak makan ya.
3: Tapi kalau yang dicari sama suami saya itu di bagian-bagian pesisir lah ya, biasa menjala namanya. Menjairin sama menjala kan beda ya. Kalau menjala itu buang jala itu aja, nanti ikannya pada naik. Kalau menjaring itu di tengah laut gitu loh. Biasanya nelayan pasti tahu deh siapa di sini nelayan. Angkat
0: tangan. Bang Wandi kayaknya nelayan. Bang Wandi nih kan di Nusa Dua dia, di pinggir pantai juga nih Bang Wandi nih.
3: Ponipar ada juga sih yang lebih senior juga nelayan kok, dia sering gabung di Denpasar.
0: Oh, siapa tuh? Bu Farida.
3: Ada deh.
0: Ada deh.
3: Iya.
0: Dapat salam dari Pak Widi itu katanya. Salam.
3: Oh iya Pak Widi, salam rahayu kembali. Saya lagunya dari
0: siapa tuh?
3: Dari Rotsana ya aja. Judulnya Ingin Kumiliki.
0: Ingin Kumiliki ya.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Ya deh, salamnya buat Pak Widi. Salam rahayu tadi Bu Janura. Saya udah berbangun tidur dari berapa menit yang lalu, tapi saya pas dengar Bang Chandra masih putar lagu ya.
0: Iya, dua.
3: Iya, dua.
0: Tadi sebagai tadi pembuka pasti dua.
3: Terakhirnya gitu loh. Terus buat Bu Janura juga tadi ya, saya selamat beliau, Bu Yunda, Yoseli juga. Terus ada Bu Kartika, Bu Anik juga, Bu Mini, Gek Mas. Terus ada Bu Indi, Pak Tami juga. Terus ada Bli Govinda, Bang apa? Pak Windy ada di Tokyo bersama keluarga. Terus ada Pak Anwar juga, Pak Putu Bendese. Ada Budia Mangwati, Mas Bro, Putri Laksmi juga ya. Terus ada Pak Bendijo. Pak Bendijo sudah gabung ya,
0: Bung Chandra. Udah tadi sesi kedua.
3: Iya, Bu Farida ya, Pak Nasrun Pria Jakarta, Pak Andi di Batam, Jasubat, Pak Sandi juga. Buat semuanya deh yang mendengarkan juga tanpa terkecuali. Siap. Dan buat ayahnya Fatima aja yang berpulang beli roti deh, roti keju, roti keju. Iya, di sini kan kalau malam ada yang jual roti Bandung ya, roti bakar Bandung tapi isinya isian keju.
0: Oh, enak.
3: Iya.
0: Udah lapar saya.
3: Malam-malam. Ya aku setelahnya mau makan deh ya, soalnya aku remuk.
0: Terus Pak Babs tidur, makan, tidur lagi, luar biasa.
3: Iya, ya? Soalnya itu rotinya roti keju kesukaan saya.
0: Oh mantap.
3: Roti bukan roti keju, roti selai.
0: Roti gitu selai ya. Keju ya.
3: Iya itu kesukaan saya. Oke bang Chandra ya? Selamat petugas ya, lagunya ditunggu.
0: Oke.
3: Selamat dini hari dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Oke, itu dia. Tadi Rusana ya ingin kumiliki ya. Oke. Tadi Bu Janura nelpon tapi malu-malu kayaknya deh. Malu-malu. Gak jadi nelpon lagi, enggak apa-apa ya. Tadi apa Obi Mesak, coba lah mengerti. Tadi request-nya Pak Widi ya. Terus Afgan jodoh pasti bertemu beresmi. Lalu juga Bu Ayu tadi Rusana ya ingin kumiliki. Oke. Ya mungkin saya langsung play lagu dulu aja ya. Jadi atau saya kasih 2 menit deh, siapa tahu masih ada mau nelpon. Dan berbicara terkait apa ya, cuaca ya. Beberapa daerah memang ini kalau misalkan cek dari berita juga ya, memang ini masih banyak yang tidak menentu juga gitu. Dan juga kita harus jaga kesehatan juga ya, karena kan beberapa hari ini aktivitas cukup padat ya para pendengar ya. Dan juga belum lagi ada isu terkait virus hanta ya, nggak salah ya, hanta virus ya. Itu juga harus hati-hati. Walaupun mungkin belum ada informasi yang khususnya di Indonesia ya, informasi yang bahwa di satu tempat itu sudah ada yang tertular dan mungkin hingga menyebar di klaster-klaster tertentu, khususnya di Bali, kita berbicara Bali, tapi tetap kita harus waspada ya. Dan memang seperti dialog tadi siang ya, yang tadi dia sempat dibahas, bukan dialog, berita lintas dewata tadi siang di Bali, di Denpasar, memang belum ada informasi ya terkait itu vaksin hantavirus, tapi untungnya belum ada informasi atau ya informasi bahwa beberapa sampel yang ditemukan belum ada yang terinfeksi virus tersebut. Semoga kedepannya tetap sehat ya para pendengar. Intinya tetap jaga kesehatan ya, tetap harus disiapkan vitamin ya, dan juga karena virus hanta sendiri kan terjangkit karena dari tikus ya waktu itu kalau nggak salah beritanya, ya memang itu penyebabnya macam-macam. Jika memang di tempat Anda, ya sekedar info, jika tempat Anda memang banyak kotoran seperti kotoran hewan atau kotoran tikus khususnya ya, itu jangan langsung disapu, khususnya untuk yang kering ya, karena jika sudah kering Anda sapu, itu partikel-partikel atau debu itu yang sudah tercampur dengan kotoran tersebut itu bisa masuk ke dalam saluran pernafasan Anda, dan itu bisa menyebabkan, ya itu tadi, bisa saja nanti terjangkit virus yang tidak diinginkan gitu ya. Itu sama seperti halnya leptospirosis ya, dimana air kencing tikus itu terjangkit di genangan air ya, akhirnya terkena leptospirosis yang gejalanya seperti demam gitu ya. Jadi tetap hati-hati, intinya tetap harus waspada, jangan langsung di sapu untuk beberapa kotoran ya. Intinya karena memang itu kan zoonosis, jadi penyakit apapun yang terjangkit di kita itu berasal dari penyakit disebut masuk dalam kluster zoonosis. Jadi tetap hati-hati, virus-virus saya tidak tahu ya, bisa saja nanti terjangkit ke kita. Oke. Semoga baik-baik saja untuk para pendengar, tetap sehat, tetap semangat, dan sekali lagi harus siapkan vitamin juga ya. Dan juga seperti halnya lagu Obi Mesak, cobalah mengerti, kita juga harus mengerti lingkungan kita ya, yang sudah kita tentu saja setiap hari kita juga tahu ya kondisi lingkungan kita dan mengerti kondisi tubuh kita seperti apa ya. Oke, ini dia lagu Obi Mesak, coba untuk mengerti, persembahan atau request dari Pak Widi, nanti disusul dengan lagu lainnya, Afgan dan Rusana ya. Silakan. Anjota Desa dan Malam.

menjalani kehidupan sehari-hari khususnya, dan juga hal-hal yang kita rencanakan juga, semoga tidak ada yang bisa untuk menggagalkan ya. Tapi memang kembali takdir tangan Tuhan ya. Apapun itu nanti hasilnya, yang penting kita sudah berusaha, oke? Yang penting jangan sampai menyerah. Oke. Itu dia. Saya juga terima kasih. Untuk kepada para pendengar, saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata, doa lain dan sebagainya tidak mengenakan di hati Anda. Dan juga lagu atau lagu telepon yang tidak diangkat tadi karena cukup ramai ya. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya ya. Gitu, di lain hari, oke. Okay. Kalau gitu saya Dharma Chandra dan juga operator Wayne Sweeter pamit undur diri di ruang dengar Anda. Dan juga untuk para pendengar, selalu bersama kami untuk seterusnya dan seterusnya. Hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, sampai jumpa. Bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak buang air besar atau kecil di situ atau di tempat yang dijadikan tempat mereka bernaung. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini merupakan sedekah yang karenanya seorang bisa masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang sedang berjalan di suatu jalan, ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut, lalu orang itu menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Di dalam suatu riwayat disebutkan, maka Allah memasukkannya ke surga. Surah Mut

Tidak memaksa bersajak di dalam berdoa, Ibnu Abbas pernah berkata kepada Ikrimah, "Lihatlah sajak dari doamu, lalu hindarilah ia, karena sesungguhnya aku memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak melakukan hal tersebut." Hadis riwayat Al-Bukhari.

الله أكبر الله

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Muruk 70 Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini. Edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Di hari yang baru pendengar Astungkara, kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat. Dan juga selamat pagi untuk pendengar Pro 1 yang saat ini mendengarkan siaran kami melalui FM 105,2 MHz, kemudian juga melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Satu buah lagu dari Ayu Laksmi dengan Trikaya Parisoda mengawali perjumpaan kita pagi hari ini. Pastinya awali dengan pikiran yang positif pendengar, dan tentu saja hari ini kita juga akan membahas hal-hal positif, yakni pikiran positif adalah bentuk tapabrata di zaman sekarang, bersama dengan Bapak Iwayan Artana, SAG MPhilH, penyuluh agama Hindu, Kementerian Agama, Kota Denpasar, melalui telepon pagi hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Wayan.
1: Inge Swastiastu Budayu Rayu
0: niki. Inge Penapi Gatra niki Bapak.
1: Ya, becik-becik sehat.
0: Becik sehat, inge. Inge Pak Wayan Artana, rahinane mangke niki kita akan membahas yang positif nggih mengawali pagi hari ini. Dan juga siaran pagi ini pendengar disiarkan juga oleh Pro 1 RRI Singaraja. Inge dirsang Pak Wayan Artana disampaikan seperti napi sebenarnya pikiran positif niki dan juga dinyatakan sebagai bentuk tapabrata. Inggih, dirsang Pak Wayan.
1: Inggih, Om Swastiastu. Berjumpa kembali kami dari Kementerian Agama Kota Denpasar dalam program Mutiara Pagi. Titiang Iwayan Artana, pada kesempatan yang baik ini akan sharing mengenai topik pikiran positif adalah bentuk tapa berata di zaman sekarang. Pendengar RRI Pro 1 Denpasar dan Singaraja dimanapun berada, di tengah perkembangan zaman modern saat ini, manusia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Arus informasi bergerak sangat cepat, media sosial sering menghadirkan perdebatan, iri hati, fitnah, kebencian, bahkan tekanan mental yang mempengaruhi ketenangan jiwa. Dalam kondisi seperti ini, menjaga pikiran tetap positif bukanlah hal yang mudah, namun justru disinilah letak nilai spiritualnya. Dalam ajaran Hindu, pengendalian pikiran merupakan bagian utama dari jalan Dharma. Pikiran yang bersih, kemudian tenang dan positif, sesungguhnya adalah bentuk tapabrata di zaman sekarang. Jika dahulu tapa sering dilakukan di hutan, di gunung, atau tempat sunyi dengan pengendalian fisik yang berat, maka pada masa kini tapa dapat diwujudkan melalui kemampuan menjaga pikiran dari kemarahan, iri hati, kebencian, dan prasangka buruk. Manusia modern mungkin tidak semuanya mampu melakukan tapa berat secara fisik, namun semua orang memiliki kesempatan melakukan tapa melalui pengendalian pikiran sehari-hari. Menahan diri untuk tidak membenci, untuk tidak mudah marah, kemudian tidak menyebarkan keburukan, dan tetap berpikir baik kepada sesama adalah latihan spiritual yang sangat luhur. Bhagavad Gita, bab 6, sloka 6 juga menjelaskan, Bandur atmatmanastasya yenat mai wat mana jita. Pikiran menjadi sahabat bagi mereka yang mampu menaklukkannya. Sloka ini mengajarkan bahwa kebahagiaan maupun penderitaan manusia sangat ditentukan oleh pikirannya sendiri. Bila pikiran dikendalikan dengan baik, maka hidup penuh kedamaian. Sebaliknya, bila pikiran dibiarkan liar, maka manusia akan mudah jatuh dalam penderitaan. Karena itu, berpikir positif bukan sekedar motivasi modern, melainkan bagian dari disiplin spiritual Hindu yang sangat dalam. Pendengar RRI Pro 1 Denpasar dan Singaraja yang berbahagia, makna Tapa Brata dalam ajaran Hindu. Kata Tapa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti penyucian diri melalui pengendalian. Sedangkan Brata berarti tekad atau disiplin hidup. Maka Tapa Brata adalah usaha sadar untuk mendisiplinkan diri demi mencapai kebahagiaan. Kemudian sloka apa yang pikiran sebagai pusat kehidupan. Titian lanjutkan, dalam Hindu pikiran disebut sebagai pusat dari perilaku manusia. Apa yang dipikirkan akan mempengaruhi ucapan, dan ucapan tentunya akan mempengaruhi tindakan. Konsep ini sejalan dengan ajaran Trikaya Parisuddha, Manacika, Wacika, dan Kayika. Pikiran menjadi dasar utama. Jika pikiran kotor, maka ucapan, tindakan pun akan mengikuti. Dalam cara Samuscaya Sloka 80 menyatakan, pikiranlah sumber segala perbuatan. Karena itu, pikiran harus dikendalikan dengan baik. Dari sini, kita memahami bahwa perang terbesar manusia bukan melawan orang lain, melainkan melawan pikiran sendiri. Saat seseorang dipenuhi iri hati, kemudian dendam, amarah, dan prasangka, maka sesungguhnya ia sedang membakar dirinya sendiri. Sebaliknya, pikiran positif akan melahirkan kesehatan jiwa, ketenangan batin, dan hubungan harmonis dengan sesama. Di zaman sekarang, banyak orang terlihat bahagia di luar, namun sesungguhnya lelah secara mental. Hal ini terjadi karena pikiran dipenuhi tekanan dan energi negatif. Maka, latihan berpikir positif bukan hanya kebutuhan psikologis, tetapi juga kebutuhan spiritual. Pendengar RRI Pro 1 dan Singaraja dan Denpasar yang berbahagia, tantangan pikiran di era digital. Perkembangan teknologi membawa manfaat yang besar, namun juga menghadirkan tantangan baru bagi kehidupan rohani atau spiritual manusia. Media sosial sering menjadi tempat penyebaran kebencian, fitnah, adu domba, pamer kehidupan, persaingan tidak sehat, dan ujaran kasar. Tentunya disadari hal-hal tersebut mempengaruhi kondisi pikiran manusia. Akan banyak orang menjadi mudah marah, iri hati, cemas, minder, depresi, haus pengakuan. Dalam kondisi seperti ini, pikiran tetap positif menjadi bentuk tapa yang nyata. Orang yang mampu melakukan ini tidak ikut menyebar kebencian, tidak mudah terpancing emosi, tidak iri melihat kebahagiaan orang lain, dan tidak membalas hinaan dengan hinaan. Sesungguhnya, ia sedang menjalankan yoga kehidupan modern. Bhagavad Gita bab 2 sloka 62 sampai dengan 63 menjelaskan, dari keterikatan timbul keinginan, dari keinginan timbul kemarahan, dari kemarahan timbul kebingungan pikiran. Sloka ini sangat nyata dalam kehidupan digital sekarang. Banyak konflik bermula dari pikiran yang tidak terkendali. Karena itu, Hindu mengajarkan pentingnya menjaga kesadaran batin agar manusia tidak diperbudak emosi. Kemudian, pikiran positif sebagai bentuk yoga. Yoga tidak hanya berarti duduk bermeditasi. Yoga berarti penyatuan diri dengan kesadaran suci melalui pengendalian pikiran. Berpikir positif adalah bagian dari praktek yoga karena membawa ketenangan, mengurangi kebencian, menumbuhkan kasih sayang, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Yoga Sutra Patanjali disebutkan, Yoga Citta Vritti Nirodah, yang artinya, yoga adalah pengendalian gelombang pikiran. Ketika seseorang mampu menghentikan pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran yang baik atau positif, maka ia sedang melakukan yoga yang sejati. Berpikir positif bukan berarti menolak kenyataan hidup, tetapi melihat kehidupan dengan kesadaran dharma. Contohnya, saat gagal akan menjadi belajar bersabar. Saat dihina, belajar rendah hati. Saat kehilangan, belajar ikhlas. Saat berhasil, belajar bersyukur. Inilah bentuk kedewasaan spiritual dalam Hindu. Pendengar RRI Pro 1 Denpasar dan Singaraja dimanapun berada, energi pikiran dalam kehidupan. Ajaran Hindu percaya bahwa pikiran memiliki energi besar. Pikiran yang baik akan memancarkan vibrasi yang positif. Sedangkan pikiran buruk membawa penderitaan. Karena itu Hindu mengenal konsep maitri, persahabatan, karuna, belas kasih, kasih sayang, mudita, ikut bahagia atas kebahagiaan orang lain, kemudian upeksa, mampu mengendalikan diri. Keempat sikap ini membantu manusia menjaga kejernihan pikiran. Orang yang selalu berpikir buruk biasanya akan sulit bahagia, akan mudah tersinggung, penuh dengan kecurigaan, dan tidak tenang. Sebaliknya, orang yang dengan pikiran positif akan cenderung damai,

0: Orang yang rajin sembahyang tetapi masih penuh kebencian belum tentu sepenuhnya memahami makna Dharma. Sahabat dan pendengar RRI Pro 1 dan Pasar dan Singaraja dimanapun berada, membangun kesadaran spiritual melalui pikiran positif. Pikiran positif bukan berarti selalu tersenyum atau berpura-pura bahagia. Pikiran positif adalah kemampuan melihat kehidupan dengan kesadaran spiritual. Ketika manusia sadar bahwa semua bersifat sementara, setiap kejadian mengandung pelajaran, dan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, selalu hadir dalam kehidupan, maka hati menjadi lebih tenang. Dalam Chandogya Upanishad disebutkan, Tat Tvam Asi, engkau adalah aku, engkau adalah bagian dari Sang Pencipta, Tuhan itu sendiri. Jika manusia menyadari percikan ketuhanan dalam dirinya dan orang lain, maka kebencian perlahan akan jadi sirna. Disinilah lahir kasih sayang, toleransi, kesabaran, dan kedamaian. Demikian, Bu Dayu Indah, hal-hal yang yang dapat sampaikan mengenai topik pikiran positif adalah bentuk tapa brata di zaman sekarang. Ya, Titi yang kembalikan. Terima kasih.
1: Inggih, matur suwun sama Niki Pak Wayan untuk penjelasannya tentang pikiran positif adalah bentuk tapa brata di zaman sekarang, Niki, yang paling sulit kenten nggih. Kalau misalkan dibandingkan dengan kita menahan lapar, haus, ya, tapi mengontrol pikiran Niki yang amat sulit dan hanya kita saja yang bisa melakukannya kenten nggih. Inggih, Niki sampun wenten ring WhatsApp. Sampun rame Niki, Titiang sapa satu persatu untuk pendengar Pro 1 RRI dan Pasar Talar RRI Singaraja. Niki sane jagi bertanya atau berdiskusi boleh langsung ke 0896781238330. Nggih Niki sapa Titiang dumun wentan Pak Ketut Gede Dharma Yase. Om Swastiastu, selamat pagi Niki Bapak.
2: Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
2: Lebih cepat dengan di radio nih, lebih cepat dengan di radio.
1: Inggih. Memang ini dengar di mana Niki Pak Ketut?
2: Dengar di radio, melalui radio tiang mendengar.
1: Oh, melalui radio nggih.
2: Nggih. Makanya kejuin radio nih.
1: Oke, okay, entar.
2: Di radio nih konen masuk. Diki bermasuk di HP ini gitu.
1: HP ini malunan Pak Ketut. Durusan Pak Ketut tinggi Pak Ketut Gede Dharma Yasar yang Singaraja Niki durusan Bapak.
2: Nggih sukses semua. Tetap tetap idang RRI Denpasar memberikan ceramah-ceramah kadang bermalu. Renungan pagi dan lain sebagainya. Memang Niki ane bacane wau jak narasumber kan macet teks nih. Apal pun baca-bacaan ini ke. Jadi yang terpenting kan terutama ane macet niki paling sing bisa nyala nang ane bacane kan gitu. Nah yang tiang biar sing macet gitu. Tapi be tetap ke jalan nang den. Agawe suka neng len tetap gitu. Ngai melah luung. Oh yang halusang. Ngardi bercik lando. Oh, muntunnya terikai pari sude. Berpikir, berkata, berbuat yang baik. Muntunnya sekarang hidup apa sih? Tapi situasinya jadi berbeda. Jelas.
1: Kengken tuh Pak Tut. Kengken situasi ini nih ke.
2: Weh, situasi ini sampah megaburan gubernur, cengkarokaruan, anggota dewan, lebihan. Uli SDM, nong SDM,
1: sini
2: sumber daya manusia.
1: Oh, engkau.
2: Siluman, dedemit, memedi gitu deh sifatnya. Ngai kekayaan, pedidi, alam dihancurkan. Tapi tiang tidak mau terikat dengan itu. Tiang tidak mau terikat dengan itu, karena tiang tahu bahwa apa yang dibacakan tadi oleh narasumber itu. Nah itulah. Kita tidak usah terikat duniawi. Ini kadang nung hidup dia ngomong malu gitu. Kadang cocok topiknya.
1: Nung hidang sane.
2: Nih. Nih kena namun. Yang hidup ini kengen caranya irage. Ngidang naung. Ngidang lege. Ngidang liang. Asalannya tepuk. Ajak nutur. Apang naung. Aman ada sing naung. Berarti dong jeleme gitu.
1: Sama. Sangki. Ingin terus sama Pak Gede Dharma Yasa Nau Nika biasa.

0: Tanya panggilannya nge, matur susama. Lama niki tan nyarangin ring mutiara pagi, matur susama demogi kena selalu nge. Untuk Bu Janura niki boleh diulang untuk teleponnya. Belum masuk niki, masih yang masuk miss call mantan nge. Nah niki ada Bapak Soma ring sangsit Om Swastiastu. Berpikir positif secara duniawi bisa bersifat relatif. Positif bagi satu orang bisa negatif bagi orang lain. Contohnya berpikir benci ke penjahat apakah negatif, dan apakah berpikir positif kepada para koruptor yang membantu makan kepada orang miskin adalah suatu pikiran positif. Nah niki artinya pikiran positif niki bisa sangat relatif setiap orang niki. Nah sapunapi Pak Wayanarta Nadados niki ditanggapi dumun Pak Soma sarang Pak Gede Darmayasa niki. Derusang Pak Wayan.
1: Nggih. Sik Soma Pak Ketut Gede Darmayasa sing ring Singaraja niki.
0: Nggih.
1: Pernyataannya Angardi Laksana Sene Becik. Nau niki ring Marcapado kan kan.
0: Nggih.
1: Artinya apapun yang kita lakukan dalam keseharian, dalam interaksi sosial, dalam keluarga, dalam kehidupan masyarakat, tentunya hal yang mendasar adalah rasa bersyukur, kemudian menerima teman, menerima yang lain dengan keberadaannya dengan baik, tanpa kita membeda-bedakan. Tentu banyak tadi juga disampaikan hal-hal yang buruk saat ini. Tentunya harapan kita ke depan adanya suatu energi-energi positif bagi pemimpin kita, bagi penguasa kita, untuk bagaimana menciptakan kondisi Bali ini yang lebih baik. Semua mengharapkan hal yang demikian untuk menjadi arah yang lebih baik. Demikian Pak Darmayasa. Kemudian Pak Somo, benar apa yang tadi disampaikan, berpikir positif, sepertinya secara subjektif kita mungkin tidak memandang secara luas, namun pengharapan adalah energi-energi positif itu akan muncul, yang akan memberikan privasi vibrasi positif juga bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi pemimpin kita. Bagaimana dari pikiran yang positif dari individu ini mempengaruhi individu-individu lain untuk melakukan hal yang positif juga. Seperti halnya positif kita dalam keseharian pengelolaan sampah, mungkin misalkan contoh bagaimana kita memilah dan diikuti dengan baik juga oleh tetangga kita. Dan secara meluas tentunya itu akan menjadikan hal yang baik secara keseluruhan. Mungkin itu saja Bu Dayu yang saya sampaikan.
0: Inggih siap. Matur suksa sama Pak Pak Wayanartana niki lanjut titiang male wenten Bu Janura ring Bangli. Kita hidup tetap melaksanakan trikaya parisuda dan catur paramita, tercapailah pikiran positif bentuk tapa beratang nggih kenten nggih. Kemudian ada Pak Nyoman Suardana, niki pertanyaannya adalah apakah perilaku mengalah untuk bebas dari kemenangan dan kekalahan semu yang tidak dapat dipisahkan, karena dipahami bahwa perbedaan itu melahirkan penderitaan termasuk berpikir positif. Nah niki sapunapi Pak Wayan, karena kita tidak selalu dalam posisi yang enak juga genten nggih, tapi mau tidak mau harus mengambil jalan mengalah gitu ya untuk bisa bebas dari keterikatan genten, dan ini termasuk hal positif napi. Nah, sapun napi nika. Silakan Pak Wayan.
1: Nah, nggih. Sama Bedayu dengan Pak Siran tadi nika.
0: Pak Nyoman Suardana nika.
1: Oh, Pak Nyoman Suardana, nggih. Suksomo niki atas tanggapannya. Tentunya mengalah yang dianjurkan dalam sastra Hindu adalah mengalah untuk kemenangan. Kemenangan yang dimaksudkan adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran yang baik pada seseorang ataupun oknum yang kita merasa mengalah terus. Tentunya pembelajaran ini akan menjadi proses penyadaran bagi sahabat atau teman kita yang kita sering mengalah. Hal yang baik tentunya seperti yang sampaikan tadi, bagaimana kita senantiasa untuk memberikan hal-hal yang baik akan menjadi contoh bagi teman atau yang lainnya. Demikian Bu Dayu.
0: Inggi siap. Niki wenten Pak Ketut Maliarse ring bon dalem. Titi yang bacakan WhatsApp-nya Niki. Seperti biasa Niki tanggapannya sangat-sangat mendalam. Topik Niki mengingatkan ada ucapan tri bersyukur, bersabar dan berpikir positif, Kentan. Dan ucapan ini sangat baik sebagai landasan untuk mengarungi hidup dan kehidupan di zaman modern, untuk selalu ingat pada kekuatan di luar kekuatan kuat kuasa manusia, yaitu ide sang yang widiwasa dan manifestasinya, sehingga perlu disyukuri. Bersabar Niki juga dipakai sebagai pegangan hidup, karena memang hidup itu samsara atau menderita yang berpegang pada suka duka lara pati. Keempat bekal ini dijalani dengan sabar, tidak bisa dihindari karena bekal ini pasti ada. Gitu ya. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah berpikir positif atau positive thinking, yang mengingatkan kalau manusia ini punya pengelokike dan mawikeke untuk mengarungi hidup dan kehidupan pada zaman yang penuh tantangan dengan kemajuan teknologi. Mari kendalikan pikiran dengan berpikir positif, berpikir tenang, sehingga mengurangi penderitaan hidup supaya lebih damai, tenang dan harmonis. Pikiran jika tidak dikendalikan dengan baik, maka akan muncul penderitaan atau hal-hal negatif. Dan topik ini juga mengingatkan pada sad bawam tad bawati, artinya apa yang dipikirkan itu yang akan terjadi. Maka kendalikan pikiran, kenten nge. Apa yang kita pikirkan itu juga akan kita ucapkan, karena kata-kata adalah doa. Dengan demikian kendalikan pikiran agar bisa berkata dan berperilaku baik. Nah, ini tantangan yang sangat besar untuk bisa menetralisir berarti nge pikiran kita yang bisa macam-macam berarti munculnya Niki. Yeah. Pak Wayan Artana, silakan ditanggapi sedikit Pak dari Pak Ketut Maliarse Niki.
1: Inggih, sutomo Pak Ketut Maliarse, luar biasa pernyataannya. Tentunya apa yang Titiang sampaikan tadi, ketika seseorang mampu menghentikan, menjauhkan pikiran-pikiran negatif dan menggantikan dengan pikiran yang baik dan positif, maka dia akan menjadi tenang. Berpikir positif bukan berarti menolak kenyataan hidup, tetapi melihat kehidupan dengan kesadaran yang lebih baik berdasar pada Dharma. Tentunya contoh saat kita gagal, kita akan untuk belajar bersabar, hikmah yang kita dapatkan. Kemudian saat dihina, kita belajar menjadi rendah hati. Saat kehilangan, kita belajar menjadi ikhlas. Saat kehilangan, kita terus berpikir akan lebih stres lagi. Ikhlaskan. Di sana hikmah dari belajar ikhlas kita. Saat berhasil pun, kita upayakan untuk bersyukur dengan baik. Tidak menjadi sombong, tidak menjadi ego yang lebih besar lagi. Ajaran Hindu percaya bahwa pikiran memiliki energi besar. Pikiran yang baik akan memancarkan vibrasi positif, dan hal yang buruk, pikiran buruk akan membawa penderitaan seperti yang disampaikan Pak Ketut Maliarse. Karena itu Hindu mengenal yang tadi Ibu Janura mungkin dari Maitreya, Karuna, Mudita, Upeksa. Itu hal-hal yang positif yang sebenarnya yang kita harus ulang-ulang terus, yang membawa hal-hal yang baik ke depannya. Demikian Bu Dayu.
0: Inggi, Niki dari Pak Ari Astra di Tabanan. Boleh Tiang mohon contoh berpikir positif supaya tetap tetap sadar kenten nih dengan pikiran kita, settingannya nih ke supaya positif terus, karena berat untuk bisa selalu berpikir positif, muncul saja pikiran yang negatif Nika. Nah, tapi sepertinya wajar nih. Kadang-kadang kita selalu bisa aja berpikir negatif. Nah, tapi dari Pak Wayan Nika Punapi, mungkin okay. Ya seperti apa pandangannya Pak? Silakan.
1: Ya, seperti tadi yang dia sampaikan, disinilah titik beratnya sebenarnya. Mm-mm. Bagaimana kita melatih agar pikiran itu positif senantiasa. Gitu. Rasa syukur. Kemudian mengurangi keluhan. Bagaimana kita meminimalisir keluhan itu. Karena semakin banyak mengeluh, semakin lemah energi batin kita, energi positif kita. Kemudian memilah-milah informasi, mungkin hal-hal yang tidak baik, yang tentunya kita pilah-pilah yang mana yang kita harus dengarkan. Itu yang kita dengarkan, atau yang itulah ya yang masuk dalam pikiran. Kemudian dengan bersembahyang, ini mungkin hal yang mendasar yang kita dapat latih untuk dapat berpikir positif. Karena doa dapat menjernihkan pikiran, kemudian memberikan ketenangan batin. Kemudian belajar memaafkan. Memaafkan bukan kelemahan, tetapi pembebasan diri dari beban batin. Batin itu akan terus menjadi beban yang berat kalau kita senantiasa begitu susah untuk memaafkan. Demikian Bu Dayu, berapa hal yang bisa Tiang sampaikan.
0: Minggi, kuncinya Nika di rasa syukur. Nika tetap kita rasa harus rasakan, kemudian selami kenten setiap hari, sehingga kalau pagi-pagi Niki harus dipenuhi dengan rasa syukur. Niki, Pak Ketut Maliar, saya juga ngirimin gambar, bersyukur adalah sebuah bentuk doa yang sangat sederhana tapi berdampak luar biasa dalam hidup kita. Nah Nika, semoga napi yang kita sudah bahas Niki bisa berdampak baik kenten nge untuk pendengar dimanapun berada, kemudian juga bagi Titiam, bagi Pak Oyan Artana juga, napi yang sudah kita sampaikan bisa kita lakukan Niki, pikiran positif bisa menjadi tapa berata di zaman sekarang. Kenten nge Pak Wayan, kemudian inge. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing Pak Wayan, silakan.
1: Berpikir positif bukan sekedar motivasi hidup, tetapi jalan spiritual dalam Hindu. Ketika manusia mampu berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik, maka sesungguhnya ia sedang menjalankan Dharma. Mari menjadikan pikiran positif sebagai jalan pengendalian diri, sarana penyucian batin, dan bentuk bakti kehadapan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Inggih, demikian Bu Dayu.
0: Inggih, siap. Matur suksema Pak Wayan Artana, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Niki sudah menyampaikan pikiran positif adalah bentuk tapa berata di zaman sekarang. Matur suksema taler untuk pendengar Pro 1 yang sudah sangat antusias Niki ikut bersama kami di acara Mutiara Pagi hari ini. Dan jangan lupa juga untuk terus dengarkan Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Untuk Mutiara Pagi hari ini kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mantersuk semua pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih bersama kami pagi hari ini di 105,2 FM dan juga 99,5 dan 100,9. Selamat pagi untuk Bapak Gusti Sedarsana. Mantersuk semua, Niki sudah menyampaikan beberapa problem-problem, kita sudah sampaikan ke teman-teman teknisi nge, supaya siaran bisa terdengar dengan jelas, apalagi mau Piala Dunia nih, supaya lebih mantap lagi siarannya. Nah, kami akan coba untuk lakukan perbaikan ya. Matursuk semua taler untuk pendengar Pro 1 yang masih terus juga mendengarkan siaran kami dari streaming rri.co.id. Masih ngobrol-ngobrol juga nih dengan Pak Gede Darma Yase Niki. Inge, semoga kita terus bisa berpikir yang lebih baik kenten nggih. Biar selalu keadaan yang sehat kenten, kemudian rasa syukur nih ke yang kita ucapkan terus menerus, supaya kita sadar bahwa jadi manusia ini adalah sebuah berkat, sebuah rezeki yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa tawar-menawar kenten nge, ketika jadi manusia kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk melakukan hal yang baik. Pendengar Pro 1, kita akan jeda sejenak dengan mengaturkan puja Trisandia. Kami akan kembali masih di Denpasar pagi ini.
1: Akabehan Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

kalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Om Swastiastu, pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang baru saja bersama kami melalui 105,2 FM dan juga streaming dari rri.co.id. Pagi hari ini kembali saya mau menyapa dulu ada Bunda Yoseli di Tabanan. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Kemudian juga kami akan sampaikan informasi terkini untuk Anda pendengar. Pesta Kesenian Bali sudah semakin dekat, di tanggal 13 Juni 2026 akan kita saksikan bersama dari pembukaan Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Lagi beberapa, bukan beberapa minggu, iya udah tepat 30 hari lagi ya jelang PKB 2026. Dan kemarin kami juga sudah sempat datang langsung ke rapat koordinasi Pesta Kesenian Bali tahun 2026, dan Gubernur Bali ini langsung memberikan arahan kalau PKB ini supaya dikelola lebih baik untuk menjaga ekosistem budaya, dan berharap juga PKB bisa berjalan dengan sukses untuk Kepala Dinas Kebudayaan juga yang memiliki tanggung jawab besar untuk bisa memperbaiki atau meningkatkan lagi apa-apa saja yang menjadi kekurangan dari tahun lalu. Dan Pesta Kesenian Bali pendengar Pro 1 akan diselenggarakan dari tanggal 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Akan ada pengaturan dari flow seniman nanti seperti apa jadwal-jadwalnya, kemudian juga seperti apa saja pertunjukannya, karena tahun ini ada 20 ribu seniman yang akan tampil. Ini harus dipastikan juga kenyamanannya. Selain itu soal kebersihan juga di Taman Budaya Art Center dari Dinas Lingkungan Hidup juga diminta untuk bisa memastikan kebersihan, untuk bisa mengaplikasikan juga cara-cara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ketika karya Ide Betara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih pada bulan April lalu. Jadi semoga semakin baik, semakin bersih, rapi gitu ya. Dan pendengar Pro 1 juga kalau ada yang ingin disampaikan, pengen ada masukan soal Pesta Kesenian Bali, boleh disampaikan di 089-678-123830 atau mau telepon juga boleh, silakan di 222-161. Dan kami pagi hari ini juga membahas tentang kooperasi Kampung Nelayan Merah Putih. Kalau dengar Merah Putih, ingatnya Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, kalau pendengar Pro 1 yang beraktivitas sebagai nelayan atau ada keluarga yang beraktivitas dengan nelayan, ini sudah pernah dengar, sudah sempat dengarkah? Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah program strategis dari Kementerian Kelautan yang diresmikan pada Mei 2026. Jadi di desa pesisir ini akan ditransformasi, dirubah begitu ya, jadi kawasan modern, bersih dan juga produktif. Nah, jadi fokus dari Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan nelayan kecil melalui fasilitas terintegrasi. Ada gudang es, artinya ada perputaran produk-produk hasil laut, dan kemudian ada storage atau penyimpanan dengan esnya ya, ada bengkel kapal dan perumahan yang layak. Sampaikan pendapat Anda, silakan di 089-678-123830. Saya masih menemani Anda di Denpasar pagi ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Mengeluh adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Dan bagi beberapa orang telah menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan mengeluh tidak akan membuat situasi yang dihadapi menjadi lebih baik. Hanya akan menguras energi dan menciptakan perasaan negatif. Kita hanya perlu belajar bersyukur dalam segala keadaan yang kita hadapi, selalu berpikir positif, dan kembangkan sikap penuh syukur. Lalu lihatlah perubahan dalam hidup kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar Pro 1 kami akan hadirkan informasi dari BMKG Wilayah 3 bersama dengan rekan Lia Cahyani di ujung telepon. Selamat pagi Lia Cahyani, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perkiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan, namun masih berpotensi untuk terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bali bagian barat. Sedangkan untuk hujan intensitas ringan masih berpotensi terjadi di wilayah Bali bagian tengah dan Bali bagian selatan. Untuk arah angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 85%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali 0,5 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Lia Cahyani dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca hari ini.

Dan pendengar Persatu, kami sampaikan kalau pagi hari ini informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda bahwa dari pagelaran Pesta Kesenian Bali dan kemarin Gubernur Bali Wayne Koster juga sudah mengundang Presiden Prabowo untuk bisa membuka Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Dan sementara itu, Bu Leleng ini memverifikasi 103.000 penerima bantuan sosial agar tepat sasaran. Kalau Anda salah satunya, Anda bisa sampaikan pagi hari ini. Jadi dari Sekretaris Daerah Bu Leleng Gede Suyase pada Bimtek penggunaan portal Perlinsos bagi agen Perlinsos se-Kabupaten Buleleng, sudah ada 103.000 kepala keluarga yang akan diverifikasi. Nanti ketika NIK-nya dimasukkan, pendengar, sistem ini akan menampilkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nanti kelihatan siapa yang layak, siapa yang tidak, begitu. Dan kegiatan ini juga digelar oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dirangkaikan juga dengan peluncuran inovasi layanan sosial Besti Buleleng di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Dan kemudian pada acara ini juga memang dipastikan bahwa bantuan sosial bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Nah, selain itu pendengar, soal Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini juga menjadi program gagasan Presiden Prabowo Subianto ingin memberdayakan nelayan dan membangun 1.000 kampung perikanan hingga tahun 2026. Kemudian dengan prioritas wilayahnya di Papua ada 200 kampung, tapi ini tersebar di seluruh Indonesia. Peresmiannya sudah ada di beberapa wilayah seperti di Lampung Timur dan juga di Gorontalo. Dan tujuannya adalah untuk mengubah kawasan kumuh pesisir ini jadi lingkungan yang tertata, modern, sehat, dan juga terintegrasi ya. Seperti ada gudang es untuk penyimpanan hasil tangkapan masyarakat pesisir atau nelayan. Kemudian ada juga bengkel kapal dan perumahan yang layak. Anda bisa bersampaikan pagi hari ini di line telepon kami di 222-161 atau di 089-678-123-830. Jadi kalau di kampung nelayan, biasanya yang terlihat di sana adalah kapal nelayannya, kemudian pastinya ada nelayannya ya, dan belum terlihat ada gudang beku atau cold storage untuk bisa menyimpan dari hasil tangkapan nelayan. Kemudian ketika ada musim ikan tongkol misalnya, atau ada musim dari ikan-ikan jenis tertentu, itu supaya bisa disimpan di sana, di cold storage yang kemudian memang dikelola oleh nelayankah, atau memang ada dikelola oleh desa, begitu. Nah, sehingga ketika ada cold storage, para nelayan tidak lagi merasa percuma ketika banyak hasil tangkapan ikan yang tidak bisa diproduksi atau mungkin tidak layak, tidak terjual, layak pasti terlayak karena bisa disimpan di cold storage atau disimpan di kulkas beku yang cukup besar. Kemudian dari pernyataan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kampung Nelayan Merah Putih ini juga dilengkapi dengan sentra kuliner, ada kios perbekalan nelayan juga untuk meningkatkan nilai jual hasil laut. Dan untuk anggarannya memang ditaksir 1,34 triliun rupiah yang disetujui oleh Kementerian Keuangan di akhir tahun 2025 untuk membangun 65 Kampung Nelayan Merah Putih atau disingkat dengan KNMP. Kita akan tunggu juga pada pagi hari ini, kita akan membahas terkait hal tersebut, bagaimana progres pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih yang khususnya ada di Provinsi Bali. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dengan penjualan melebihi 14 juta kopi seluruh dunia, Wind of Change menjadi salah satu lagu Scorpions dengan penjualan terbaik sepanjang masa. Lagu Wind of Change merupakan sebuah karya untuk merayakan akhir dari Perang Dingin dan menyuarakan arti sebuah harapan. Ditulis setelah tampil di Moscow Music Peace Festival pada bulan Agustus 1989, lagu ketiga dari album Crazy World ini dirilis pada bulan Januari 1991 dan seketika menjadi lagu hits di seluruh dunia.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kadang-kadang kita mengira kalau orang ini jodoh kita gitu ya, kita jodoh sama rezeki juga, jodoh sama kerjaan. Tapi seberapa kuat kayaknya keinginan kita untuk bisa mendapatkan itu gitu ya. Gak cuma pacar, gak cuma pasangan atau persoalan cinta. Tapi ya kalau memang sudah tidak berjodoh ya memang gak bisa aja gitu bersama kan. Tetap bukan kamu dari Raisa dan juga Roni Parolian. Dalam ya ceritanya. Cinta yang indah tapi harus berakhir karena tidak berjodoh. Sedih kadang-kadang ya. Tetap bukan kamu, ya memang bukan dia jodoh kita. Gak bisa dipaksa karena ada yang namanya takdir. Memang ada namanya sebuah perjalanan kehidupan. Memang harus ketemu sama dia dulu kayaknya ya, untuk bisa mempelajari sesuatu. Dan nanti di masa depan kita baru sadar, iya ya, mungkin kalau sama dia saya gak akan begini. Begitu, dalam banget lagunya pagi-pagi ya. Masih menemani Anda pendengar di Pro 1 RRI Denpasar. Kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan laporan terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih dan juga pemerintah Kabupaten Karangasem yang memetakan wilayah rawan mengalami kekeringan. Sesaat lagi, stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia.

0: yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan komunitas nelayan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan kedaulatan maritim.
1: Upaya pengembangan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang tidak hanya sebagai bentuk revitalisasi permukiman pesisir, tetapi juga sebagai model pembangunan terpadu yang menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat maritim. Dosen Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Insinyur Igede Sudiarta kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, program ini menjadi langkah strategis yang digarap untuk mentransformasi wilayah pesisir dan kehidupan masyarakat nelayan.
2: Program Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan suatu langkah strategis yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mentransformasi kawasan pesisir dan kehidupan masyarakat nelayan.
1: Insinyur Igede Sudiarta menambahkan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar seperti akses sanitasi, penyediaan air bersih, perbaikan hunian layak, hingga penataan fasilitas pendukung aktivitas perikanan. Meskipun belum tersebar meluas di Bali, Ketua Kelompok Nelayan Simbar Segara, Ketut Darsana berharap bantuan dan dukungan dari pemerintah secara menyeluruh serta dapat direalisasikan sehingga kesejahteraan nelayan dapat terwujud.
3: Menunggu juga bantuan dari pemerintah. Kami dari masyarakat biasa gini nggak mungkin untuk bisa mengelola aspek yang lebih besar.
1: Kedepan, keberhasilan program ini memerlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, komunitas nelayan, sektor swasta, dan akademisi. Dengan tata kelola yang adaptif dan partisipatif, Kampung Nelayan Merah Putih berpotensi menjadi model transformasi kawasan pesisir yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat kedaulatan maritim Indonesia dari tingkat lokal. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Program ini diharap mampu mengatrol kesejahteraan nelayan.
4: Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Bali merupakan program strategis KKP untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan kawasan terpadu, modern, dan berdaya saing. Desa Batu Kari di Karangasem menjadi salah satu proyek percontohan yang sedang berjalan, didukung oleh infrastruktur hulu hilir seperti cold storage dan bengkel mesin untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Berikut adalah poin penting pengembangan KNMP di Bali hingga Mei 2026. Pertama, proyeksi dan lokasi. Hingga awal 2026, 65 KNMP telah diselesaikan secara nasional. Di Bali, Desa Batu Kari Seraya Timur Karangasem menjadi titik utama dengan fokus perbaikan fasilitas, dan pada tahun 2026, Pemprov Bali mengusulkan 3 lokasi baru. Kedua, fasilitas terintegrasi. KNMP dirancang untuk modernisasi, mencakup dermaga, balai pertemuan, pabrik es, docking kapal, bengkel mesin, dan kios logistik. Ketiga, tantangan lahan. Kendala utama di Bali adalah keterbatasan lahan, di mana syarat normal 1 hektar sulit dipenuhi. Namun pemerintah memberikan kelonggaran atau dispensasi selama status tanah clean and clear. Keempat, target dampak. Program ini diproyeksikan meningkatkan pendapatan 425 nelayan lokal hingga 75% dari rata-rata 2 juta rupiah menjadi lebih tinggi melalui modernisasi hasil tangkapan. Dan kelima, sinergi pusat daerah. Pembangunan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dan pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat kemandirian nelayan. Pengembangan ini bertujuan untuk mengubah wajah kampung nelayan menjadi lebih rapi, modern, dan mandiri secara ekonomi.
0: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait progres pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Saya Nora Ardelia dari Denpasar. Menurut saya, program pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan langkah yang bagus karena bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mungkin memiliki pekerjaan sebagai nelayan, terutama dari segi fasilitas, ekonomi, dan juga potensi wisata daerah. Harapan saya ke depannya, semoga program ini tidak hanya berjalan di awal saja, tapi juga bisa terus berkelanjutan dan benar-benar melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengembangannya. Selain itu, semoga fasilitas yang diberikan nantinya bisa tepat sasaran dan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para nelayan.
6: Namaku Andra Maesa,

0: dari Gianyar. Jadi sedikit opini saya tentang pengembangan kampung nelayan Merah Putih bisa diperhatikan kembali terkait pengolahan atau penggunaan lahan, karena di Bali sendiri lahannya sangat sedikit, terutama di daerah pesisir, sehingga sudah banyak terjadi kasus terkait perebutan lahan. Diharapannya kedepannya agar kasus perebutan lahan seperti ini tidak terjadi untuk pengembangan kampung nelayan Merah Putih, dan lebih diefektifkan lagi dampaknya kepada nelayan setempat, karena banyak sekali program pemerintah yang tujuannya bagus tapi dampak nyatanya tidak langsung dirasakan oleh para nelayan.
1: Masa Putu Trisadari dan Pasar, menurut saya tentang pengembangan kampung nelayan Merah Putih ini sudah sangat bagus. Tanggapan masyarakatnya pun sangat antusias karena memang berdampak langsung bagi masyarakat di kampung tersebut. Dengan harapannya semoga bertambah lagi tempat-tempat di mana yang bisa dikembangkan lagi, misalnya seperti di Denpasar atau di Badung, Tabanan, dan juga beberapa tempat lainnya, agar ikut lebih baik dan juga merasakan dampak dari program ini.
2: Dengar, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Bali tahun 2026 terus berlanjut dengan 5 lokasi yang lolos verifikasi dari 16 usulan kabupaten kota. Program yang dirancang Kementerian Kelautan dan Perikanan ini untuk memastikan keberlanjutan ekonomi wilayah pesisir. Kami hadirkan perbincangan Ayurini bersama dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Iputu Sumardiana.
3: Pak Kadis, seperti apa progres pengembangan dari Kampung Nelayan Merah Putih di Bali? Silakan Pak Kadis.
4: Untuk Kampung Nelayan Merah Putih yang dari 2025 dulu ya, yang 2025 ini sudah terrealisasi progresnya, fisiknya 100% ya, 2025 di Seraya, di Kecamatan Karangsem, di Desa Seraya sudah. Nah untuk 2026 gitu, dari beberapa usulan yang masuk pada 16, telah dicek, diverifikasi oleh tim dari kementerian dan beberapa penyuluh kabupaten kota, ada 5 yang lolos verifikasi dulu untuk ikuti proses selanjutnya gitu. Jadi ada 3 kabupaten, di Karangasem 1, kemudian di Buleleng 2 sama di Cendana 2. Nanti kan tahapan-tahapan lagi gitu. Ini masih prematur, belum final ya 5 ini.
3: Ini kan 5 lokasi sudah lolos verifikasi. Hal apa saja yang harus dipenuhi sehingga bisa menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, Pak Kadis?
4: Salah satu persyaratan yang paling urgent adalah masalah lahan, tanah ya, lahan. Jadi lahan itu harus clear dan clean itu, tidak ada masalah, kemudian status kepemilikannya jelas itu sebagainya. Paling penting itu. Nah, dari 5 ini, dari tadi ini yang paling pokok kan. Nah setelah itu selesai, tentunya ada namanya kelompok nelayan kan gitu. Ada kelompok nelayan di masing-masing lokasi itu, baik Hulu Hilir sebagainya. Dan yang paling penting adalah adanya dukungan dari nelayan. Dia mau nggak dijadikan pun nelayan gitu. Dan tentunya dibuktikan dengan ada surat keterangan dari kepala desa atau siapa yang terdekat kecamatan gitu. Ada banyak prosesnya, itu secara administrasi dulu. Nah teknisnya nanti kan tim penilai yang lebih tahu.
3: Adakah kendala yang dihadapi selama Niki, Pak Kadis, untuk menjadikan suatu lokasi atau wilayah sebagai Kampung Nelayan Merah Putih?
4: Kendala yang terbesar selama Niki dan itu masalah lahan ya, lahan tanah itu. Karena lahannya itu kan diusahakan kalau bisa 1 hektar luasnya kan. Untuk di Bali boleh kurang sedikit, tetapi harus statusnya jelas, legal aspeknya dan sebagainya. Itu yang paling penting. Selama ini lahan kendaraan di samping itu, baru nanti aspek teknisnya, nelayannya berapa, jumlah nelayannya, kegiatannya apa, hulu hilirnya ada enggak.
3: Apa sejatinya hal yang akan diterima jika suatu daerah pesisir khususnya menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, Pak Kadis?
4: Oh tentunya kan ujung-ujungnya nanti kan terdapat kesejahteraan nelayan kan, tapi yang jelas fasilitas pasti bagus lah, fasilitas contohnya kayak di Seraya lah, pertama fasilitas dermaganya, kemudian nelpusturit, kemudian ada namanya bangunan-bangunan seperti balai pertemuan, artinya lebih modern lah gitu. Nanti termasuk juga fasilitas jalan bisa di komplit itu kan diperbaiki, dan yang paling penting adalah untuk penyimpanan ikan gitu, dengan kapasitas minimal 10 ton. Jadi kalau pas musim panen di sana bisa disimpan dan sebagainya, sehingga harapannya adalah kelompok nelayan yang akan dijadikan kampung. Nah itu tentunya dari segi pendapatannya lebih meningkat karena sudah semua difasilitasi oleh pemerintah gitu.
3: Terakhir Pak Kadis, apa target dari pemerintah Provinsi Bali khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali? Karena ini kan di Bali baru 5 lokasi nggih untuk tahun 2026 niki. Selanjutnya apa? Apakah ada pengajuan lokasi yang baru niki Pak Kadis?
4: Kita tahu sendiri ya, di Provinsi Bali kan masalah lahan kan susah. Yang penting bagi kami kan semua prosesnya di pusat, termasuk dananya di pusat. Nah kami di Provinsi Bali adalah bagaimana melakukan pembinaan nantinya. Kalau setelah itu jadi, tentunya pembinaan bagaimana cara menangkap ikan, kemudian eksepsinya yang ada mutunya dan sebagainya. Jadi kebanyakan kita semacam pemberdayaan masyarakat pesisir dan ini itu. Sesuai dengan usulan masing-masing kabupaten kota. Kalau makanya kemarin di 2026 di awal kan 16, setelah dicek-cek karena lahan dan sebagainya, yang mau lolos tahap 1 ya, 5 itu aja Mbak.
3: Baik, terima kasih Pak Kadis sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Iputu Sumardiana. Terima kasih dan selamat pagi.
5: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Pemerintah Provinsi Bali siap menggelar Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 yang akan berlangsung 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Ajang kesenian dan kebudayaan terbesar di Bali ini pendengar akan melibatkan puluhan ribu seniman dengan 800-an sajian kesenian selama satu bulan.
6: Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 bertema Atmakerti Jiwa Sida Parisida, yang bermakna memuliakan jiwa Parisida.
3: Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 siap digelar selama satu bulan penuh dengan memfasilitasi para seniman tradisional, mengembangkan dan menampilkan kesenian maupun kebudayaan yang dimiliki masing-masing kabupaten kota di Bali. PKB tahun ini tidak hanya melibatkan puluhan ribu seniman lokal Bali, namun juga para seniman partisipan luar daerah maupun luar negeri. Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat pleno Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 di Gedung Wiswasa Kantor Gubernur Bali kemarin mengatakan pemerintah Provinsi Bali menunjukkan komitmen untuk terus memberikan ruang pengembangan dan pelestarian kesenian serta kebudayaan lokal genus yang ada di Pulau Dewata. Menurutnya, Pesta Kesenian Bali menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah yang sejak beberapa tahun belakangan tema dan materi yang ditampilkan menjadi bagian unsur dari Perda Nomor 4 tahun 2020. Gubernur Koster mengatakan tahun ini tema Pesta Kesenian Bali Atmakerti Jiwa Sida Parisuda, yang berarti pemuliaan jiwa manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih dan suci. Ia menekankan seluruh materi pokok PKB menyesuaikan dengan tema yang mengharuskan para seniman tradisional semakin kreatif mengembangkan dan mengejawantahkan pertunjukan kesenian sebagai simbol Atmakerti Jiwa Sida Parisuda.
7: Menjadi bagian dari unsur materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Unsur-unsur yang ada dan menjadi kekayaan budaya Bali.
3: Sementara Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ida Bagus Alit Suryana mengatakan ajang Pesta Kesenian Bali ke-48 akan berlangsung 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Ajang kesenian dan kebudayaan terbesar di Bali itu akan diawali dengan Pet Aye di seputaran Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajere Sandi Denpasar. PKB tahun ini melibatkan sekitar 20.929 seniman dengan 879 sajian kesenian.
6: Pesta Kesenian Bali menegaskan peran seni dan budaya sebagai medium spiritual sekaligus ekspresi estetika yang menuntun manusia pada kesadaran diri yang disebut Sida Parisida.
3: Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 menjadi ajang kesenian dan kebudayaan terbesar yang dinanti masyarakat Bali setiap tahunnya. Pesta kesenian dengan mengusung tema Atmakerti Jiwa Sida Parisuda itu akan dimeriahkan dengan Pet Aye atau Pawai, Kandarupa atau Pameran, Rekasa Dana atau Pegelaran, Utsawa atau Parade, Widyatula atau Sarasehan, Jantre Tradisi Bali, Adi Sewa Kenugraha, dan Perayaan Budaya Dunia. PKB tahun ini tidak hanya melibatkan para seniman lokal Bali, namun juga partisipan luar daerah dan mancanegara. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, kewaspadaan terhadap penyebaran virus hanta kembali menjadi perhatian, terutama di daerah padat penduduk dan kawasan wisata. Sanitasi lingkungan turut menjadi faktor penting dalam mencegah risiko penularan penyakit tersebut.
8: Sebenarnya dibawa oleh tikus dan menular ke manusianya itu melalui kontak dari urin tikus, kotorannya, air liur, atau bahkan debu yang terkontaminasi dari virus ini.
9: Potensi penyebaran virus hanta di Indonesia dinilai tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah padat penduduk dan kawasan wisata dengan sanitasi lingkungan yang belum optimal. Kondisi iklim tropis di Indonesia juga dinilai mendukung berkembangnya hewan pembawa virus tersebut. Peneliti Center for Public Health Innovation Universitas Udayana, Ngakan Butuh Anom Harjana mengatakan, virus hanta merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penularannya berasal dari tikus melalui urin, kotoran, air liur, maupun debu yang telah terkontaminasi virus.
8: Kalau dilihat dari potensi penyebaran, terutama di Indonesia kan pasti ada yang mengingat tikus itu kan cukup tinggi di daerah tropis seperti Indonesia kan. Kalau di kita juga daerah padat penduduk termasuk juga daerah wisata ini potensinya tetap ada, terutama jika daerah tersebut sanitasinya kurang, misalkan pengelolaan limbahnya belum optimal, itu sehingga memang risikonya akan ada seiring dengan peningkatan kondisi lingkungan tersebut.
9: Anom Harjana menyebut, risiko penyebaran penyakit dapat meningkat apabila pengelolaan limbah dan sanitasi lingkungan tidak berjalan dengan baik. Kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi maupun aktivitas wisata yang ramai dinilai memiliki potensi risiko lebih besar.
8: Nah, virus ini sebenarnya zoonosis ya, jadi dia itu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, kalau virus hanta sendiri ini sebenarnya dibawa oleh tikus dan menular ke manusianya itu melalui kontak dari urin tikus, kotorannya, air liur, atau bahkan debu yang terkontaminasi dari virus ini. Jadi memang pembawanya adalah si tikusnya.
9: Selain penguatan sistem kesehatan dan kapasitas laboratorium, upaya menjaga kebersihan lingkungan disebut menjadi langkah penting untuk menurunkan resiko penyebaran virus hanta. Masyarakat juga diimbau menjaga sanitasi dan mengendalikan populasi tikus di lingkungan sekitar. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karangasem meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Langkah tersebut dengan memetakan sejumlah wilayah yang rawan mengalami kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
10: Nah, walaupun saat ini mungkin masih terkadang
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karangasem meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 dengan memetakan sejumlah wilayah yang rawan mengalami kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawel mengatakan wilayah Kecamatan Kubu masih menjadi prioritas pengawasan karena kerap menjadi daerah pertama yang mengalami kekeringan ekstrem saat musim kemarau.
10: Adanya musim kemarau panjang ini mungkin dari segi pemetaan mapping kami masih ada di wilayah Kubu yang menjadi prioritas atensi nanti karena di sana memang paling cepat atau paling awal mengalami musim kekeringan, dan itu juga kekeringan cukup ekstrim ya, tiba-tiba sudah sangat kering wilayah-wilayah lahan dan pinggir-pinggiran hutan, sehingga ini menjadi atensi di wilayah Kecamatan Kubu utamanya. Yang kedua juga di wilayah Kecamatan Abang, ada di wilayah Kedampal yang juga dekat dengan lereng-lereng Gunung Agung, ini juga menjadi atensi dan hampir mungkin terjadi langganan juga terjadinya titik-titik api. Jadi bersama Dinas Kehutanan, kita juga sudah melakukan koordinasi untuk antisipasi.
11: Menurutnya, meskipun sebagian wilayah Bali masih diguyur hujan, BPBD tetap meningkatkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi bencana yang umum terjadi saat musim kemarau. BPBD Karangasem juga telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait serta aparat desa untuk melakukan pemantauan di titik-titik rawan bencana. Selain itu, masyarakat diminta mulai melakukan mitigasi secara mandiri sejak dini. Arimbawa mengimbau warga di daerah rawan kekeringan agar memanfaatkan air hujan semaksimal mungkin sebagai cadangan air bersih selama musim kemarau.
10: Terutama untuk air bersih, sudah tentu agar selalu berhemat menggunakan air bersih, apalagi musim kemarau panjang, dan memaksimalkan memanen air apabila terjadi hujan. Karena sebagian masyarakat di Kubu itu mempunyai cubang-cubang yang diameternya cukup panjang ya, sampai 5 meter, kedalaman sampai 4-3 meter. Jadi ini dimaksimalkan memanen air, di samping juga memanfaatkan embung-embung yang sudah dibangun oleh pemerintah dengan efisien atau penghematan terhadap penggunaan air.
11: Selain ancaman kekeringan, BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan, terutama pada siang hari, karena berpotensi memicu kebakaran lahan dan hutan. BPBD berharap kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana terus meningkat sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
12: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Upaya pencegahan paham radikal pada anak dan remaja memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Pendidikan lingkungan keluarga serta penguatan nilai toleransi menjadi faktor penting dalam membentuk pola pikir generasi muda.
13: Intinya untuk memperkuat itu pada dasarnya adalah pendidikan agama.
14: Pendidikan nilai keagamaan sejak dini memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Penyuluh Agama Islam Ahli Madya Kementerian Agama Kota Denpasar, Haji Titin Herawati, mengatakan penguatan pendidikan agama perlu diimbangi dengan peran keluarga dalam memberikan pendampingan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua juga bertanggung jawab dalam mengarahkan anak agar tidak mudah terpengaruh oleh paham yang mengarah pada kekerasan maupun intoleransi.
13: Yang digaungkan adalah moderasi beragama untuk mencegah bagaimana pola-pola ekstrim fanatisme.
14: Penguatan moderasi beragama menjadi salah satu upaya untuk mencegah berkembangnya paham radikal dan sikap intoleran di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menanamkan nilai kebersamaan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.
13: Kita masih giat masuk ke sekolah-sekolah, SMP, SMA, menyampaikan tentang moderasi beragama melalui game.
14: Herawati menambahkan pendekatan kepada generasi muda juga dilakukan melalui program edukasi di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut dikemas secara interaktif agar pesan mengenai moderasi beragama lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh para pelajar. Reporter RRI Denpasar, Rista Pradnya, melaporkan.
12: Sementara itu, pendengar, Loka Sabamadya ke-8 Mahagotra Paseksanak Sabteresi Kabupaten Jemberana resmi digelar di Ballroom Gedung Kesenian Insinyur Soekarno. Soliditas keluarga besar Pasek mendukung kesejahteraan masyarakat luas ditekankan dalam momentum sakral tersebut.
15: Membuka secara resmi Loka Sabo Madya ke-8 Mahagotra Sanak Sabteresi Kabupaten Jemberana.
16: Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan menghadiri Lokasi Sabamadya 8 Mahagotra Paseksanak Sabteresi atau MGPSSR Kabupaten Jemberana yang digelar di Ballroom Gedung Kesenian Insinyur Soekarno. Dalam momentum sakral tersebut, Bupati menekankan pentingnya soliditas keluarga besar Pasek dalam mendukung kesejahteraan masyarakat luas. Acara ini turut dihadiri langsung Ketua MGPSSR Provinsi Bali sekaligus Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste. Kehadiran dua tokoh penting ini mempertegas komitmen pemerintah dalam merangkul organisasi kemasyarakatan berbasis kawitan untuk membangun daerah. Sebagai bagian dari warga Pasek Gel-Gel Pegatepan, Kembang Hartawan berharap ketua terpilih mampu melahirkan gagasan inovatif, khususnya bagi generasi muda, yang mendorong pengurus MGPSSR untuk menjadi jembatan informasi program pemerintah.
17: Bagaimana meningkatkan perekonomian sektor, terutama generasi-generasi muda kita ke depan. Kita berharap generasi muda pasar ini juga harus bisa sukses dalam maju ke depan. Banyak cara. Tidak harus menggunakan uang banyak, tetapi dengan cara mensosialisasikan program-program pemerintah itu juga bisa. Maka sering saya sampaikan kepada Pendayu, bahwa setiap kegiatan Pendayu, setelah melaksanakan kegiatan keagamaan, laporan kegiatan untuk menyampaikan program pemerintah. Itu tugasnya supaya semeton pasar ini, kabupaten Jemberana ini, betul-betul memahami, mengetahui, dan sekaligus merasakan program-program pemerintah dan hal-hal tertentu meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk masyarakat kabupaten Jemberana.
16: Senada dengan Bupati, Nyoman Giri Praste mengingatkan bahwa Pasek merupakan sematonan terbesar di Bali. Ia mengajak seluruh warga Pasek untuk memegang teguh prinsip saling rangkul dan tolong-menolong antar saudara sekawitan. Ia juga akan memastikan sematon Pasek di Jemberana betul-betul memahami dan merasakan manfaat dari program pembangunan yang ada. Sebagai bentuk dukungan nyata, Bupati Jemberana bersama Ketua MGPSSR Bali menyerahkan bantuan dana tunai untuk kelancaran kegiatan tersebut. Acara secara resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh Nyoman Giri Praste. Berdasarkan hasil musyawarah Lekosabu Madi ke-8 ini, Imade Sudiade kembali terpilih secara aklamasi untuk menakodai MGPSSR Kabupaten Jemberana masa bakti 2006-2031. Kepemimpinan Sudiade diharapkan mampu membawa angin segar bagi pemberdayaan warga Pasek di Bumi Mekepung dalam 5 tahun ke depan. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
12: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan pendengar, National Paralympic Committee of Indonesia mengapresiasi program Training of Trainers Penggerak Olahraga Disabilitas yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga. Program ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat pembinaan dan pencarian bibit atlet disabilitas di berbagai daerah di Indonesia.
18: Tapi kelemahan itu ada, satu hal yang luar biasa yang kita bina menjadi yang luar biasa, mengharumkan nama bangsa dan negara.
19: National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia mengapresiasi langkah Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menggelar program Training of Trainers Penggerak Olahraga Disabilitas bertajuk Berdaya di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia. Program yang berlangsung 10 hingga 12 Mei 2026 ini diikuti 200 peserta dari 29 provinsi. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun menjelaskan, para peserta merupakan pelaku olahraga disabilitas yang dipersiapkan menjadi penggerak pembinaan di daerah masing-masing. Selama 3 hari, peserta mendapatkan materi kepelatihan sesuai cabang olahraga serta dibekali learning management system untuk mendukung pengembangan kemampuan setelah pelatihan selesai.
18: Kegiatan Training of Trainer, TOT, Bergerak Olahraga Disabilitas Berdaya memiliki arti yang sangat strategis bagi NPC Indonesia. Selama ini kita memahami bahwa tantangan terbesar pembinaan olahraga disabilitas bukan hanya soal kompetisi atau prestasi, tetapi bagaimana membangun kesadaran, akses, dan kesempatan yang merata bagi penyandang disabilitas di Indonesia, itu yang sulit.
19: Seni Marbun menilai program ini sangat strategis untuk memperluas akses pembinaan olahraga di Indonesia. Menurutnya, tantangan olahraga disabilitas bukan hanya soal prestasi, tetapi juga membuka kesempatan yang merata bagi penyandang disabilitas di seluruh daerah.
18: Tapi tidak ada yang sulit kalau kita mau. Indonesia udah luar biasa saat ini. Udah bergerak maju ke depan. Oleh karena itu, kita berterima kasih kepada Bapak Menteri Erick Thohir pertama kali ini diselenggarakan Bapak Menteri. Untuk apa? Untuk mencapai, apa namanya, untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya, karena kita juga udah punya training camp ini.
19: Seni berharap peserta Training of Trainers mampu menjadi penggerak olahraga disabilitas di wilayah masing-masing dan membantu menemukan potensi atlet muda. Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap perkembangan olahraga disabilitas yang dinilai terus membawa kemajuan bagi atlet Paralimpiade Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed melaporkan.
12: Pendengar, pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bukan sekedar mempercantik dari kawasan nelayan, melainkan menjadi upaya nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini menjadi garda terdepan sektor kelautan dan perikanan. Kampung Nelayan Merah Putih menjadi sorotan dalam editorial pagi ini disampaikan oleh Nyoman Kasih.
20: Selamat pagi. Pemerintah berkomitmen membangun sektor kelautan dan perikanan secara besar-besaran melalui penguatan ekonomi biru. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan, potensi laut Indonesia merupakan karunia besar yang harus dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Pemerintah menegaskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan penghasilan nelayan di seluruh Indonesia dilakukan melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru. Nelayan harus menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya laut nasional. Di berbagai daerah, progres pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih mulai menunjukkan hasil positif. Namun demikian, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih tentu tidak boleh berhenti pada seremoni pembangunan semata. Pengawasan terhadap kualitas proyek, keberlanjutan program, hingga keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan program ini dalam jangka panjang. Jangan sampai kawasan yang sudah dibangun justru tidak dimanfaatkan optimal karena minimnya pendampingan dan perawatan. Selain itu, kawasan pesisir juga menghadapi tantangan serius mulai dari abrasi, perubahan iklim, hingga persoalan sampah laut. Karena itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih harus disertai dengan edukasi lingkungan dan penguatan budaya menjaga laut. Sebab laut yang sehat menjadi penopang utama kehidupan masyarakat pesisir. Editorial hari ini mengingatkan bahwa pembangunan kawasan nelayan sejatinya adalah investasi sosial dan ekonomi bangsa. Kampung Nelayan Merah Putih menjadi simbol kemajuan desa pesisir Indonesia yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Sekian editorial. Selamat pagi.
12: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Kampung Nelayan Merah Putih mendorong transformasi wilayah maritim berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Karangasem memetakan wilayah yang rawan mengalami kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 107,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini, pendengar, kami akan hadirkan informasi selanjutnya. Setelah warta berita, kita menuju ke ATCS di Sub Provinsi Bali bersama dengan rekan Made Setiawan untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Silakan, Made Setiawan.
1: Terima kasih waktunya rekan RI. Selamat pagi pendengar RI Denpasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan Bypass Gusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah DCS, Pusat Pengendalian Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita balik dari simpang utama dari simpang Waribang, terpantau pagi hari ini dari arah Hidabagus Mantro menuju ke arah Sanur, arus lintas terjadi penumpukan kendaraan padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah Pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Sanur menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Dan selanjutnya dari simpang Balibit terpantau dari arah Padanggalak menuju ke arah Sanur, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Sindu menuju ke arah Sanur terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Sindu terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Tirtonadi terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Pantai Semabang menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Pemelisan terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Suwung menuju ke arah Dewaruci terpantau padat namun lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Pesanggaran terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Begitu juga dari arah Pindotol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Padang Ngurah Rai pagi hari ini terpantau dari arah Kuta menuju ke arah bandara, arus lalu lintas terpantau lancar. Dari arah Taura menuju ke arah bandara terpantau lancar. Begitu juga dari arah bandara menuju ke arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Kodanganan terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kodanganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang menuju Jimbaran terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Kampus Sunut menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang Taman Griya terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Tanjung Benua terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan dari arah Sligito menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir, simpang BDDC Nusa Dua terpantau pagi hari ini arus lintas lane dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau normal lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada pagi hari ini yang dapat kami laporkan. Dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan tetap berhati-hati terhadap marka tamu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Made Setiawan laporkan, selamat pagi dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Made Setiawan dari ATCS di Subprovinsi Bali. Informasi arus lalu lintas pagi hari ini, selalu hati-hati di jalan pendengar Pro 1. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak informasi lainnya untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, kami akan hadirkan informasi dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar. Dengarkan melalui streaming dari rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko